cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Oh, mainnya gibuk, mainnya peti. Kakak, Mek Bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek Bunga ni pula tak leh lah. Moga Mek Bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak beranilah mana. Dengar peti gitu pun Mek Bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh. Ada juga sesetengah orang ni. Wih, benar lah ha. Peti-peti kilap pun tubik juga deh. Oh, duduk dekat tempat lapai-lapai tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Dia kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Acara aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat. Eh tak ada kijik. Eh bakal tu. Oh tambah-tambah hak mana ada permainan suka tu ke deh. Kau duduk main padai tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak Mek Bu.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka deh. Untuk hari ini hari kami, seperti biasa waktu learningnya kita nak bersama menerusi fakta ataupun auta. Ha, jadi kita nak kecek pasal gapo menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Ha, ni dia deh. Ha, fakta ataupun auta kita hari ininya berbunyi. Ha. Ha. Orang kata wajah-wajah tahun 90-an ni jenis tak makan usia. Ha, fakta ke auta? Ha, jadi hak mana tahu tu boleh dah type kita 7433858 7488830. Ha, orang katalah wajah-wajah tahun 90-an ni jenis tak makan dek usia. Ha, betul ke bohong? Ha, fakta ke auta? Tali perkataan selalulah 7433858 7488830. Di talian kita le ni ada pemanggil pertama. Siapa agaknya tu?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Mak lagi kita. Ya. Pak Mak, lagu mana cuaca di Besuk
1: cuaca
0: tu, Pak Mak?
1: Cuaca di Besuk di Jabi ni memang baguslah hari ni.
0: Baguslah cuaca comel, cerah molek lah.
1: Hmm. Okey. Untuk jauh mana?
0: Tapi ala petai tak apa nak agak dah.
1: Ala petai tak apa nak agak lagi ibu je.
0: Serupalah kita di Kota Baru ni pun petai mari pun Allah berjeruk ambo. Dua hari tu dah. Main klik dah lekat ada berjeruk gitu. Maklumlah kita kereta tak ada.
1: Malam kemarin. Ha? Balik sejak hujan. Alah.
0: Tapi berjeruk ke?
1: Tak berjeruk. Anu bawa pasuk gitu je.
0: Tak apa. Gua
1: kecelok dia.
0: Tak apa berjeruk mana, tak urus mana kita.
1: Yalah.
0: Pak Mak.
1: Ya.
0: Orang kata wajah-wajah tahun 90-an ni tak makan dek usia. Jolo ke? Fakta ke auta?
1: Apa pun tak makan usia, ni makan usia juga we dan lama ke. Hmm. Orang tahun 90 lagi. Dalam tahun 2020 ni ada. Makan usia juga we.
0: Makan usia juga deh.
1: Oh, makan usia. Oh. Kalau makan usia tu bukan tu.
0: Maksudnya kalau hak 90 hair tu tetap nampak tua jugalah.
1: Tetap nampak tua juga. Terus lari dah usia kita ni.
0: Iya.
1: Walaupun kecuali apa ni, ada makar sikitnya.
0: Ada makar.
1: Ada makar sikit memang.
0: Itulah. Okey, baik.
1: Saya lah tu auta tu.
0: Auta ni?
1: Apa ni? Apa ni? Fakta. Makan apa ni? Orang apa? 90 sampai dulu ni memang usia dah. Fakta lah.
0: Okey. Baik. Terima kasih buat mana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan pemanggil pertama kita, Pak Mak kita lah. Pemanggil seterusnya, hello, assalamualaikum. Kak Sima kita dari Macik. Ya. Kak Sima beranak tahun bila, Kak Sima?
2: Saya tahun 66.
0: Oh, maksudnya 90 hair lah. Tapi tak nampak tua juga. Tidak dimamuh usia lah awak kata ni.
2: Ya ke?
0: Ada makan gapo-gapo ke?
2: Makan gapo, makan kain baju je.
0: Dah lah, takutnya pakai bedok lecu gitu lah.
2: Kita tak pakai bedok lecu tu, sapu lah juga.
0: Kau ada petua-petua dia?
2: Petua dia? Petua dia tak ada gapo. Cuma kita gitu je lah. Kita amat jangan makan manis sangat. Minum air masuk tu banyak-banyak. Kita suka buat kijau-kijau macam buat seneme gitu lah. Dia benda tak ni lah. Dia tak rasa lah kita ni. Kita rasa segah lah gitu.
0: Rasa segah, rasa sehat semua lah dia.
2: Rasa sihat. Walaupun kita tak sihat
0: pun
2: kita buat
0: kerja kok.
2: Lagi kita
0: kok. Gitulah. Tapi orang kata kalau orang berapa ni wajah-wajah 90-an ni dia tak makan dek usia. Jolah ke?
2: Tak ada serupa je. Dia sama je. Dia makan usia belakang. Kalau pun serupa faktor penjaga yang makan ni kita tak apa ni, kita tak jaga makan ni. Tak jaga tak ni macam kebersihan. Tak jaga serupa je. Dia kena ada kebersihan tu kita kena jaga kebersihan baru kita nak apa. Muda gitulah.
0: Ah, super dengan apa? Kak Sima lah, muda semacam ni.
2: Ya ke? Aduh.
0: Mm-mm. Kak Sima. Jadi Kak Sima kata benda ni auta ke fakta ke?
2: Auta tu semua
0: tu. Auta semua tu ni. Okey, baik. Alright, terima kasih Kak Sima. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, bersama dengan Kak Sima kita. Pemanggil seterusnya di talian kita. Hello. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, bersama dengan Kak Yah Jabi.
3: Yo.
0: Apa khabar hari ni Kak Yah?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Inilah Kak Yah, kalau nak jemur kain baju tu boleh dah jemur pagi-pagi ni. Takutnya alak petai kat hari agak, hujan agak. Tak kering nak kain baju tu.
3: Kain baju tak ada. Mungkin tu sore tu gak basuh, tak ada banyak pun.
0: Tak apalah kalau lagu tu gak. Okey, Kak Yah.
3: Ya.
0: Ni aku nak tanya lah, orang royak lah, wajah-wajah tahun 90 ni tak makan dek usia jolo ko, fakta ko auta ni?
3: Fakta ya tu.
0: Fakta ni?
3: Hmm.
0: Sebab apa ya Kak Yah kata benda tu fakta tu?
3: Sebabnya orang kata kan ni. Biasa gitu lah.
0: Dia tak pakai maksudnya tak ada lah apa ni muka tu nampak kedut ke apa. Sebab tak ada ni.
3: Kalau dia tua, dia tua benar tu agaknya kedut lah. Saya pun mak kata lah. Kalau orang-orang ada-ada orang makan-makan lah takutnya.
0: Okey. Baik, jadi kata kak ayahnya benda ni fakta ke auta?
3: Auta ya tu.
0: Auta juga dia. Okay. Alright. Terima kasih Kak Yah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Yah kata benda ni auta. Jadi untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun kita hidangkan dan juga kita sediakan untuk hiburkan pendengar-pendengar kita yang tetap mendengar pastinya bertemeke gu pagi bersama dengan ambolah DJ Syah yang mari sore untuk temeke adik kakak kita hari ini. Syira-syira pun tak ada tapi tak apa, tak sorok sing. Ambo kita tak setia untuk terus menemani adik kakak pendengar-pendengar kita. Antaranya di jam ini kita ada lagu ini. Mimi Fly dengan lagunya Temberang akan menghiasi pendengaran anda sementara lagi.
4: Bila sungguh mempesona.
0: Ada juga Gadis Manis Kalimantan. Iman Troy dengan lagunya Bunga Kemboja.

0: Papinka dengan lagunya Satu Cinta Untuk Kamu Saja. Semuanya untuk anda yang terus dengar kami pastinya di Gu Pagi Gu Kita Belaka.
1: Tak payah nak tembik.

0: R-E-N-G. Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita belakalah. Terima kasih untuk anda yang tetap setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan Abang DJ Shah menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey, lagi kita dah pukul 8.26 minit pagi. Masih lagi tetap setia ada bersama-sama dengan anda, menemani anda. Kita cerita mengenai dengan fakta ataupun otak. Awak kata wajah-wajah tahun 90-an ni dia tak makan di usia. Benda ni fakta ke auta? Boleh telefon kita untuk kongsi ke pandangan anda, pendapat anda mengenai dengan tajuk yang kita kupaskan untuk hari ini. Di talian kita lah ni ada pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kak T kita dari Kak Awe kita dari apa ni, Tanah Merah?
1: Ya, saya.
0: Pagi Kak Awe. Kak Awe. Hamba belek-belek media sosial ni tubiklah satu kenyataan menyatakan bahawasanya wajah-wajah tahun 90-an ni tak makan di usia. Jadi hamba nak tanyalah benda ni fakta ke auta sebenarnya?
1: Ada fakta, ada auta.
0: Ada fakta, ada auta. Lepas tu nak kira orang mana so tu?
1: Dia nak kata banyak ke fakta tu tak ada auta tu, memang ada auta juga. Sebab kita tengok buah lah, kalau kena kecil cuman merah turut semua kulit lama-lama kecil juga. Gitu je lah, dia bukannya tak makan usia yang makan usia juga. Kan masalah kita kata lah rupa dia tak makan usia, fizikal dia pula lah sakit situ sakit sini. Tinggal gitu lah, kalau dia kata tak sakit. Gitulah, kita dia tua macam-macam ada lah. Otak tak peluk situ, kecok situ, molek situ, kurang situ, gitulah.
0: Jadi kawai katanya benda ni auta ke fakta?
1: Auta besar.
0: Auta ni?
1: Auta
0: belaka tu.
1: Auta.
0: Alright. Baik, terima kasih kawan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia bersama dengan pemanggil kita Kak Awe. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, bersama dengan Awe Batu Pak kita ni, Pak Deng kita.
2: Ya, Syah.
0: Jadi Pak Deng, bagi pandangan Pak Deng sendiri, setara mana, lagu mana?
2: Dia tetap usia ni ke?
0: Wajah 90 hair ni, dia tidak nampak makin di usia.
2: Oh, memanglah dia muda lagi. Dia umur 30-an, 40-an umur tu tak.
0: Okay.
2: Tak nampak tua lah mana. Macam umur tu Pak Deng 70-an. Kedudah lah.
0: Tapi Pak Deng pun nampak muda sebenarnya.
2: Jangan nak puji begitu, Syah. Sama nak belanja air tu.
0: Tapi gitulah Pak Deng ni. Bagi Pak Deng, pandangan Pak Deng kata benda ni fakta ke auta?
2: Fakta lah sebab umur tu kan. Dah umur baru, umur muda. 90-an tu, 30-an, 40-an umur tu.
0: Tak masuk warga mah lagi lah.
2: Tak payah makan apa pakai kau tu kau ni make up apa pun tak lagi dia tu.
0: Ya. Okey, baik. Terima kasih Pak Deng.
2: Sama-sama. Assalamualaikum, Syah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Deng kata benda ni fakta deh. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Syah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Umi
0: Habibah Gunung Bacok Kelantan Darun Naim.
3: Iya dah. Allah maknya dah ke Malaysia Barat
0: macam tu. Moja tak tahu alamat penuh. Kalau tahu alamat penuh kita sebut nombor lock sikit-sikit ya, saat ni tu.
3: Dua lah pelan-pelan.
0: Kita nak tanya ni lah, wajah-wajah 90-an ni dia tak nampak makin di usia. Fakta ke auta tu katanya?
3: Auta ya, Syah. Masa ni budak puak-puak ni baru umur 30-an ni. Kalau pak kita ni tak tahu lah, keduk ke situ lah, tu sini dah lah.
0: Jadi
3: pak dia kata tak aneh lah.
0: Maksudnya tetap nampak muda lah. Mungkin umur baru 30-an dah.
3: 30 ke atas baru pokok dia tu. Bersama-sama anak-anak kita lah.
0: Okey, baik. Jadi katanya fakta ke auta?
3: Auta, saya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Umi.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, bersama dengan Umi Habibah Gunung Bacok Kelate Darun Naim. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa tu?
4: Abu Fatih.
0: Potih Jabi.
4: Potih Jabi yang ada dalam KSP Bumi.
0: Nak pergi ke mana tu?
4: Nak pergi ke Kuala Terengganu.
0: Oh, Kuala Terengganu.
4: Pergi jalan yang makan angin tak?
0: Baik dia lah. Boleh pergi jalan yang makan-makan angin. Molek sikit takut kembur perut. Sorry, kau dengan siapa tu?
4: Dia pasal ni kita tu dengan Siti. Orang kita pembayar. Dia bapak.
0: Oh, dengan driver bah.
4: Oh.
0: Pasal molek ke driver tu bawa kereta. Bawa kereta. Bawa bah molek weh.
4: Apa dia. Dia bawa molek tak tu.
0: Takut-takutnya. Yalah, bimbang juga kita ni. Kita doa okay, semoga selamat sampai lah ke destinasi tu deh.
4: InsyaAllah.
0: Okey, jadi Potih, kita nak tanya Potih ni. Orang kata wajah-wajah 90 hair ni dia tak makan di usia. Fakta ke auta tu?
4: Fakta lah. Muka orang usia.
0: Adalah tu petua-petua dia tu dia.
4: Adalah petua dia.
0: Alright, baik. Terima kasih Pak Teh.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, bersama dengan Pak Teh Jabi kita yang dalam perjalanan duduk dalam bah express lo ni, nak gi halak ke Kuala Terengganu. Kita tengok berkali. Dah, apa-apa pun moga-moga baik-baik berlakulah untuk popok kita deh. Jom kita nak terus beribar bersama dengan lagu dari persembahan Syahriadi dengan lagunya Gadis Manis Kalimantan. Semuanya untuk anda yang dengar kami Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gila layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Masihlah kita terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lani kita dah pun pukul 8.42 minit pagi. Masih lagi kita kecek mengenai dengan fakta ataupun outau yang kata wajah-wajah 90 hair ni tak makin di usia. Jadi kalau ada di antara anda yang mempunyai pandangan itu, boleh telefon kita selalu. Di talian kita Lani ada siapa ni?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang
4: tahu
5: anda
4: ada. Ha.
5: Siapa
4: beranak
5: tahu tu lebih? Ha? Siapa
4: beranak tahu tu lebih?
5: Ya. Outa.
4: Outa. Bapa yang menjadi ke outa tu?
5: Ada homo 30 lebih, 40 lebih. Outa yang tua lah.
4: Jadi tak nampak dek usia tu nampak muda lagi lah.
5: Nampak muda. Ya, nampak muda beranak tahun ni. Nampak muda.
4: Okey, baik. Terima kasih, Bek.
5: Okey,
4: Bek. Alright. Itu dia bersama dengan Iwet Tawe Begeh kita. Baru saja bui pandangnya dia. Jadi, sementara lagi kita akan rumuskan lah mengenai dengan tajuk yang kita kupaskan untuk hari ini. Orang kata wajah-wajah 90 hair ni tak nampak makan di usia. Jadi apa tu? Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Iman Troy. Ini dia Bunga Kemboja, Kelantan FM. Ada semua.

0: Alright, masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Go Pagi Go kita belaka. Lani kita dah pun pukul 8.47 minit pagi, pukul 9 pagi panis pos kala lah. Kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita menerusi berita nasional je 9 pagi. Tapi sebelum tu kita nak merumus sikitlah mengenai dengan fakta ataupun auta kita untuk hari ni. Ada orang kata pada wajah-wajah tahun 90-an ni jenis tak makan usia. Jadinya adik-kakak orang yang dilahirkan pada era 90-an ni memang lah ada yang kelihatan lebih muda daripada usia sebenar. Tapi bukan sebab generasi tu tak makan usia, tapi dia dipengaruhi oleh beberapa faktor lah. Antaranya penjagaan kulit yang baik dan juga penggunaan pelindung matahari. Lepas tu gaya hidup yang lebih sihat seperti bersenai dan juga pemakanan yang seimbang. Selain daripada kemajuan dalam produk penjagaan kulit dan juga rawatan estetik, faktor genetik juga memainkan peranan besar lah. Dan juga cara berpakaian dan juga gaya rambut yang lebih moden membuat ke seseorang tu kelihatan lebih muda. Jadi ungkapan untuk wajah orang tahun 90-an tak makan usia lebih kepada persepsi dan juga gurauan di media sosial je. Hakikatnya setiap orang ini dia akan tetap mengalami proses penuaan, cuma kadarnya berbezalah mengikut individu tertentulah. Jadi kesimpulannya faktalah bahawasanya ada ramai individu kelahiran 90-an yang masih lagi kelihatan muda, tetapi auta jika dikatakan semua orang 90-an ni tidak dimamah usia deh. Jadi itulah perkongsian yang ambonya untuk hari ini menerusi fakta ataupun auta. Jadi harap-harapnya semuanya menjadi satu bayangin lah untuk kita semua deh. Kita kena sedar bahawasanya hari-hari yang kita lalui akan membuat ke usia kita semakin bertambah. Tapi walau bagaimanapun kita kena sentiasa berdoa semoga kita ni kekal muda. Kadang-kadang orang ni wajah dia tu nampak dah berusia, tapi jiwanya masih lagi tetap muda. Ni nak maklumkan jugalah kepada pendengar-pendengar kita ni, kepada seluruh rakyat Kelantan kita ni, dan juga kepada peminat bola sepak. Semalam kita telah pun menyaksikan perlawanan bagi menentukan siapakah yang layak ke pentas akhir. Jadi ni lama nak rayaknya pertemuan semalam yang mungkin membuat ke ambo suka lah. Jadi tumpuan kita, tumpuan dunia bola sepak awal pagi tadi sudah tentunya terarah kepada ke Stadium Atlanta di Amerika Syarikat yang menyaksikan aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2020 antara dua gergasi bola sepak dunia lah, England dan juga Argentina. Yang mana pelawan ni berkenaan menjanjikan aksi yang berintensiti tinggi dengan kedua-dua pasukan turun bawa misi besar untuk merebut tiket ke pentas akhir. Jadi England ni tampil dengan semangat tinggi selepas menyingkir ke Norway di suku akhir, manakala Argentina meneruskan rentak cemerlang dia selepas menewaskan Switzerland. Jadi seperti dijangka lah, kedua-dua pasukan ni memulakan permainan dengan berhati-hati. England kalau kita tengok lebih banyak menguasai bola pada awal permainan melalui gerak ke kemas yang di bahagian tengah, sementara Argentina pula yang lebih suka melakukan serangan balas pantas yang diketuai oleh Lionel Messi bersama dengan Lautaro Martinez. Jadi separuh masa pertama tu berlangsung dengan seni dengan kedua-dua pasukan tu saling menguji benteng pertahanan lah. Jadi penjaga gol kedua-dua pasukan juga turut mempamerkan aksi cemerlang untuk memastikan kedudukan kekal seri tanpa jaringnya sehingga tamat 40 minit pertama. Memasuki babak kedua itulah England akhirnya berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-55, iaitu Anthony Gordon menyudahkan satu gerakan menarik yang meletakkan England di hadapan 1-0. Jadi jaringnya itu menyemarakkan semangat penyokong England yang mula percaya pasukan mereka ni semakin hampir ke pentas akhir. Namun kelebihan itu tidak mematuhkan semangat Argentina sebenarnya. Pasukan bimbingan mereka ini terus meningkatkan tekanan dengan melakukan beberapa pertukaran pemain bagi menambah kekuatan di bahagian serangnya. Penguasaan bola semakin memihak kepada Argentina, memaksa England lebih banyak bertahan sebenarnya. Jadi usaha Argentina akhirnya membuahkan hasil apabila Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Gol tersebut mengubah momentum perlawanan sepenuhnya dan juga memberikan suntikan keyakinan kepada pasukan Argentina lah sebenarnya. Jadi ketika ramai yang menjangkakan perlawanan akan berlanjut ke masa tambahan, Argentina sekali lagi menghukum England pada masa kecederaan. Lionel Messi mempamerkan sentuhan magicnya dengan mencipta peluang sebelum Lautaro Martinez tenang menyempurnakan jaringan kemenangan. Jadi gol itu memberikan Argentina kemenangan dramatik 2-0. Jadi kekalahan ni pastinya mengecewakan England sebabnya pokok dia dah pun berada di ambang kemenangan sebelum dikejutkan dengan 2 gol lewat permainan. Sebaliknya Argentina membuktikan pengalaman dan juga ketenangan mereka dalam menghadapi saat-saat genting menjadi faktor utama kejayaan mara ke final. Jadi dengan kemenangan itu, Argentina mengesahkan tempat ke perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2020 dan akan bertemu dengan Spanyol dalam perebutan trofi paling berprestij dunia. Dan England pula akan berdepan dengan Perancis dalam perlawanan penentuan tempat ketiga. Jadi secara keseluruhannya, perlawanan malam tadi memperlihatkan kualiti bola sepak bertaraf dunia. England beraksi dengan disiplin yang tersusun. Namun Argentina menunjukkan semangat juang yang luar biasa yang tak mudah mengalah walaupun ketinggalan dan juga berjaya memanfaatkan peluang pada saat-saat akhir. Jadi tahniah kepada Argentina atas kemenangan yang cukup dramatis. Kepada penyokong England, perjuangan masih belum berakhir kerana peluang menamatkan kempen di tempat ketiga masih lagi terbuka. Jadi teruskan bersama dengan siaran Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Kita akan menyiarkan big screen pada 9 bulan nanti, yang mana kita semua sedia maklumlah bahawasanya RTM adalah merupakan penyiar rasmi yang membawakan semua-semua aksi secara langsung untuk rakyat Malaysia. Jadi jangan lupa pakat mari belakang 19 bulan ni, mana lagi kalau bukan di Kelantan FM lah. Kita nak jemput pakat mari ramai-ramai belakang deh. Teruskan kesetiaan anda pastinya bersama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali kita bersama bertemu kita untuk jam yang terakhir bersama dengan ambalah DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus setia menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Yang tengah mendengar kita di rumah, di pejabat, tempat kerja, atau mungkin juga yang dalam kereta tu. Untuk dalam kereta tu cuba teracik tengoklah minyak-minyak kereta tu cukup ada ke tak. Takut-takutnya nak rapak di ganda juga. Bimbel juga. Takut-takutnya mampu tengah jalan deh. Jadi ni kita nak maklumkan juga untuk pendengar kita ni lah. Yang mana ke Kementerian Keuangan telah pun mengumumkan harga runcit Petron Ron bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2020 ni. Bagi minggu ni, harga RON 97 ditetapkan pada RM4 liter. Manakala RON 95 tanpa subsidi iaitu RM3.42 liter. Jadi mereka yang layak di bawah inisiatif Budi Madani, harga RON 95 bersubsidi kekal pada harga RM1.99 liter. Dan sementara tu petrol bersubsidi SKPS pula dijual lah pada harga RM2.05 liter. Dan untuk dieselnya, harga diesel tanpa subsidi RM4.07 liter. Diesel bersubsidi SKDS pula kekal pada harga RM2.15 liter. Manakala diesel Budi Madani ditetapkan pada harga RM2.10 liter. Jadi pastikan anda mengetahui kategori subsidi yang layak dinikmati dan rancang perbelanjaan bahan api anda dengan bijak. Pandu cermat, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda ni sentiasa lancar. Dan teruskan bersama-sama dengan Kelate FM. Ada semua.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemai ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Syah terus setia untuk terus menemani anda. Di waktu ini sepuluh lah kita nak bersama menerusi kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kuis Piala Dunia FIFA 2020 Kelantan FM ini hadiah sumbangan daripada Regulus Pasihor. Okey, jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh telefon kita dah. Talian kita tetap sama 7433858 7488030 untuk menjawab kuis bagi Piala Dunia FIFA 2020. Dan dah pun berada di talian kita lah ni pemanggil pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapakah tu?
2: No dari Tunjung.
1: No dari Tunjung. No, biasa menang dekat hadiah kuis untuk FIFA World Cup ni?
2: Tak lagi.
1: Tak lagi. Jadi hari-hari ni agak-agaknya nak menang ke dek hadiahnya?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, no. Dah bersedia?
2: Dah.
1: Okey, soalan dia paling senang sekali dalam dunia kita bui. Alright, soalan dia, siapakah penaja rasmi untuk kuis Piala Dunia FIFA Kelantan FM?
2: Penaja rasmi.
1: Penaja rasmi kuis Piala Dunia FIFA 2000 Kelantan FM. Saat ni baru saya sebut. Saya baru sebut saat ni je.
2: Kementerian Komunikasi dan Multimedia.
1: Salah. Siapakah penaja rasmi kuis Piala Dunia FIFA Kelantan FM?
2: Nama.
1: Nama lah. Kuis ni, kuis ni. Gana-gana?
2: Regulus. Regulus.
1: Apa dia?
2: Regulus.
1: Regulus.
2: Ya.
1: Regulus mana ni? Hello. Hello no.
2: Ya.
1: Regulus mana? Tadi saya sebut tadi Regulus mana tadi tu?
2: Regulus Pasihor.
1: Alright. Tahniah anda menjadi pemenang kita untuk pagi ni. Jangan letak telefon anda.
2: Ya.
1: Alright, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Dan hadiah ni sebenarnya disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasihor. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lani kita dah pun pukul 9.37 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda semua yang terus setia bersama mendengar Kegu Pagi bersama dengan Abang DJ Syah lah, yang tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Jadi yang nak tanyalah, pernah ke antara kita ni mengalami situasi telefon ni dia menunjukkan isyarat penuh tapi internet langsung tak boleh digunakan? Adakah yang mempunyai masalah-masalah yang sedemikian? Telefon tu kalau tengok status dia tu, isyarat dia tu isyarat 5G, tapi internet dia langsung tak boleh digunapakai. Jadinya perkara ni bukan, sebenarnya perkara ni bukan semata-mata berpunca daripada kekuatan isyarat, tetapi juga kapasiti rangkaian penghantaran data tu sendiri deh. Jadi bagi mengatasi masalah berkenaan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC bersama dengan penyedia perkhidmatan telekomunikasi, Lani sedang melaksanakan kerja-kerja menaik taraf rangkaian menggunakan gentian optik berkapasiti tinggi. Jadi langkah tu turut melibatkan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko gangguan sekiranya berlaku kerosakan pada satu laluan. Jadi antara punca gangguan internet ni sebenarnya termasuklah kesesakan kapasiti rangkaian, kerosakan talian dia, pemotongan kabel gentian optik, vandalism, kecurian kabel, bencana alih, ancaman highway liar dan juga kerja-kerja pembinaan lah. Selain daripada itu juga, pengalaman penggunaan internet juga ni dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan peranti itu sendiri, tetap pay telefon dan juga jenis pelan yang dilanggan oleh pelanggan itu sendiri dan juga bateri kota data. Jadi MCMC juga memaklumkan sistem jana kuasa sandaran dan juga ditapuk komunikasi dipantau sepanjang masa melalui pusat pemantauan rangkaian, manakala aspek keselamatan menara komunikasi terus diperkukuh di bawah pelan jendela bagi mengurangkan kejadian kecurian dan juga vandalism. Okey. Jadi semoga usaha ni dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan internet untuk kemudahan semualah. Bagi kita sebagai pengguna ni pentinglah, kalau tak ada internet gak jadi tak ada orang nak tidur selalulah, tak tahu nak gapo nak buat. Jadi itu penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalau ada masalah laporkan terus kepada pihak NCMC untuk tindakan selanjutnya. Okey, kita nak pergi ke Bollywood dulu sebentar untuk mendengarkan lagu dari nyanyi Alka Yagni dan juga Kumar Sanum dengan judul lagunya Boleh Culia. Itu tajuk filem dia, tapi lagu dia berjudul Kabikushi Kabigam. Semuanya untuk anda yang dengar kami Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Bentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Alhamdulillah, sapa kita ke penghujung Gu Pagi Kelate FM untuk hari ini deh. Terima kasihlah yang tidak terhingga. Amat ucap kepada semua pendengar setia Kelate FM yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami sejaknya awal pagi tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang menghantar ke salih, menyampaikan ucapan, berkongsi pandangan dan seterusnya memberi ke sokongan kepada kami di Kelate FM. Sebelum hamba mengundur diri, izinkan hamba tinggalkan sedikit pesan ni lah. Walaupun sesibuk mana sekalipun kita mengejar urusan dunia, jangan sesekali mengabaikan kesihatan, keselamatan dan juga hubungan sesama insan. Luangkan masa untuk keluarga, hormati ibu bapa, sayangi pasangan, didik anak-anak dengan kasih sayang dan sentiasa hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan kepada anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan cermat. Patuhi peraturan jaga gaya. Elok ke daripada menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan ingatlah, orang yang kita sayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah. Dan apa jua cabaran yang menanti anda sepanjang hari ini, hadapilah dengan sabar, senyum dan juga doa. Mudah-mudahan setiap usaha yang kita lakukan dipermudahkan dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo Syah mewakili seluruh warga kerja Kelate FM mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Teruskan bersama mendengarkan Kelate FM. Ado semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambo balik dulu deh. Bye.

130 kejadian kebakaran hutan dan kawasan pertanian dilaporkan meletus di seluruh Algeria susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma terutamanya di wilayah Biyaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55, namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Masam macam muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Khamis untuk pendengar-pendengar setia Kelantan FM yang masih terus dengarkan kami tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Dan sekarang ini jam 10.13 minit pagi. Hari Khamis 16 Julai 2026 dan juga bersamaan dengan satu Safar 1448 Hijrah. Macam biasalah ya. Hari Khamis pukul 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. DJ Nah menemani anda di sini. Dan harapnya anda semua yang mana tengah dengar Kelantan FM Lon ni sihat-sihatlah belako deh. Sihat-sihat belako, segar-segar belako. Dengar Kelantan FM tu gak demek tu keboh lalu. Ada. Baik untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM ini. Lagu mana adik kakak kita belako tu? Beres ke dak tu? Harapnya anda semua dipermudahkan segala urusan, yang bekerja saat bekerja, yang mana bercuti selamat bercutilah. Dan saya hari ini merupakan konti yang terakhir sebelum saya bercuti panjang nanti. Nak pergi mana di Jena? Tak ada lah, nak pergi berjuang. Nak pergi berjuang sebagai seorang ibu lah nanti ni. Tak lama dah kita ni. Tapi tak apalah, doakanlah di Jena ya, insyaAllah. Dan saya pun doakan anda semoga apa jua urusan anda dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baik, di jam yang pertama ada macam-macam yang kita nak bawakan untuk anda pagi ini. Pukul 10 pagi, sampailah pukul 11 pagi. Jam yang pertama bersama dengan DJ Nala. Ramalah duk nak nyompah mana DJ Nuha. Oh, DJ Nala pun tak tahulah. Tak coba cari dia, tak tahu duduk gua mana. Tapi tak apalah. Nanti minggu hadapan insyaAllah DJ Nuha lah yang akan temankan anda. Ya, DJ Nala nak berehat dulu. Oh, nak berehat panjang dulu si awak heh. Okay, berjuang ke? Okay? Bertarung nyawa jadi ya kena rehat panjang lah sikit. Okay, baik. Tadi kita dah dengarkan lagu Jampi Hel Husaini. Lepas ini ada cerita menarik yang kita nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu ya dengan lagu-lagu dan hiburan. Sambil-sambil anda tengah menjamu selera ke tu, ataupun ada di antara kitanya tengah hijau deh. Masuk hijau pukul 8 pagi tadi. Tengah settle lah gapo patut sebelum berhujung minggu. Adik kena settle lah sebelum hujung minggu deh. Gitu. Lagu Hakim Rusli, Nostalgila. Dan juga depan ni ada lagu daripada Yuna dan lagu daripada Afgan, Kacamata. Hanya untuk anda di Gugali. Ada semua.

0: Ready.
1: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
3: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
4: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
3: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
4: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
3: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
4: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
5: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
6: Preh buat apa tu?
7: Dua no preh kalau bereh dale. Hidup jangan mudah stres.
8: Kalau preh, kena dengar Kelantan FM. Jiga terasa.

Hai, saya Acik Siti, Cik Misi di hospital dari Kelantan ni. Suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dari kereta, duduk dapur, pas hijau pun tak malas je lah. Pun dengar juga, tak sering ngatuk mata ni. Suka dengan cerita DJ-DJ dia, yang menghiburkan. Alah lah, orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

Trivia Piala Dunia. Adidas telah membekalkan setiap bola perlawanan rasmi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1970. Pada Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko, Adidas memperkenalkan bola ikonik Telstar berwarna

Ya, itu dia demam FIFA 2026. Pakak jagalah belakang dia. Pakak tunggulah belakang siapa yang akan mara ke final nanti. Baik, ini kita nak kongsikan dengan anda yang mana Argentina telah mempamerkan semangat juang luar biasa apabila bangkit daripada ketinggalan dan menewaskan England 2-1 dalam aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, dan ini sekaligus mengesahkan tempat ke pentas final menentang Spanyol. Dan England terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Anthony Gordon pada minit ke-55 selepas memanfaatkan hantaran Morgan Rogers untuk menewaskan Emiliano Martinez. Dan kalau kita imbas kembali permainan mereka, gol tu meletakkan skuad kendalian Thomas Tuchel di landasan terbaik untuk melangkah ke final. Dan selepas ketinggalan, Argentina meningkatkan intensiti serangan dengan Lionel Messi menjadi penggerak utama di bahagian depan. Kita nak bagi tahu dekat pendengar-pendengar kita ni yang mana Kelata FM akan melangsungkan Big Screen Final World Cup 2026. Tontonan bersama-sama dengan seluruh rakyat Kelate dan juga peminat bola sepak. Jangan lepaskan peluang untuk anda saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 secara live menerusi tayangan Big Screen. Anjuran daripada Kelate FM yang mana akan bermula jam 9 malam pada tarikhnya 19 Julai 2020 hari Ahad di perkarangan Kelantan FM Kota Baru. Jadi kita nak ajak belakang ni, pakak mari belakang memeriahkan lagi suasana demi FIFA 2026 bersama dengan keluarga, rakan-rakan untuk merasai lagi kemeriahan suasana final Piala Dunia bersama-sama dengan penyokong bola sepak dari seluruh Kelate. Jadi selain anda dapat menyaksikan aksi kemuncak kejohanan di layar gergasi, ada macam-macam juga hadiah menarik kita bawakan kepada pengunjung-pengunjung nanti dan penonton yang hadir. Sudi jenak nak bagi tahu supaya anda tak lepaskanlah peluang ni untuk jadi sebahagian daripada kemeriahan malam bersejarah ini. Mari awak bawa semangat kesukaan ni dan sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan DJ Dah pagi ini. Yang mananya kita sekarang ini bersiaran dalam ruangan Guru Galik menemani anda di hari Khamis. Alhamdulillah, hari ini 16 Julai 2026 dan juga bersamaan dengan satu safar 1448 Hijrah. Baik, jangan lupalah untuk sama-sama memeriahkan lagi Big Screen Final World Cup 2026 pada hari Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan juga sehinggalah 20 Julai 2026 jam 3 pagi. Wah, tu dia. Kafe dibuka, ada mini game, ada booth jualan. Ada apa lagi? Macam-macam lah. Tak rugilah kalau mari deh. Kalau ada nak bertemu mata, bersua mata, nak tengok bola dengan DJ-DJ. Boleh lah pun awak. Tiny lah nak bersama-sama, bermesra. Okay, mengikat silaturahim dengan DJ-DJ kesayangan anda. Tapi DJ Nah tak ada lah time tu. Oh, jangan tetap main lah. Suku DJ Nah mari deh. Oh, ni pun tiga selendah dong. Baik, okay, kita nak kongsikan dengan anda mengenai cuaca. Kalau tengok cuaca hari ni, alhamdulillah, cuaca tengok di luar jendela konti Kelantan FM ni cerah berderai. Jadi maksudnya cuaca baiklah hari ni. Cumanya 2-3 hari ni, kalau kita tengok alah ke petang, alah ke malam, banyak ke hujan. Dan baru-baru ni pun macam-macam lah kejadian yang berlaku deh. Pokok tumbang dan sebagainya. Dan kemarin adalah lalu di thread saya yang mananya ribut berlaku di Bacok. Oh, kalau tengok tu memang takut sangat. Ribut memang sangat kuat. Pokok-pokok tu, takutlah. Noyaknya kuatnya, siapa terbes zing-zing. Oh, ada ke sains sahabat kita yang mana tengah dengar Kelantan FM London ni, kan mungkin anda boleh kongsikan situasi cuaca 2-3 hari lepas. Kalau di jenis tengok, ribut memang sangat kuat lah. Siapa ada yang mengalami kemalangan, kan? Jadi hati-hatilah di musim-musim sebegini. Sentiasa berjaga-jaga. Walaupun itulah benda-benda gini kita tak boleh nak elok, ke? Benda-benda yang benda-benda kemalangan ni, malang tidak berbau. Itu kita tak nak elok, tapi setidaknya kita berjaga-jaga daripada awal lah. Okay? Baik. Selepas ini kita akan masuk ke jam terbaru. Jam terbaru di Guru Galik pukul 11 pagi. 11 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Harapnya anda tak ke mana-mana. Jangan lupa juga follow-follow kita punya Instagram kita. Kita punya Facebook kita. Kita punya TikTok kita. Mama ada komen dalam live Kelantan FM ni. Ribut kuat kemarin di Pasir Mah. Kak Norizan pula, cuaca panas, macet, petih hujan dan kilat di Jenah. Itulah pokok tumbang antaranya yang berlaku disebabkan oleh kilat juga pun boleh juga. Disebabkan angin yang terlalu kuat pun boleh jadi juga deh. Cuma gitulah. Cuaca tidak menentu ni, jangan duduk tubik kursi kau ada. Tubik tika ada hijau, sudahlah. Cuaca-cuaca tidak menentu ni, kita kena jaga-jaga, kena berjaga diri. Okay? Duduk dari rumah tak apa. Macam-macam aktiviti yang kita boleh buat juga selain daripada kita tubik derak dia. Tidak semestinya kena tubik derak kita ni. Macam-macam lagi. Apa benda yang kita boleh buat di rumah. Kita lah kena kreatif deh. Tonton tengok movie ke, ataupun spend time dengan anak bini ke. Ni dekat tubik sama. Kadang-kadang tak nanti kena tubik petis si awak. Duduk rumah, duduk saja buah-buah pun, itu pun dah memadai. Terdia. Sambil-sambil dengan Kelantan FM pulak ke. Alah, jelinga terasa. Ini antara lagu yang akan hiburkan anda di jam yang kedua selepas ini. Kita ada lagu daripada siapa ni? Sekejap ya. Tiba-tiba dia tak bunyi pula, you all. Okay, tak apalah. Lepas ni kita ada lagu daripada Baby Acha dan juga Jara Anak Limba di jam yang kedua. Sebab dia tak bunyi saya awak. Lagu tu lah. Kita kena goyak sendiri. Okay,
Jom sama-sama kita dengarkan dulu lagu Crush Adam. Dan juga lepas ni ada lagu daripada Azara Band dan Baby Acha. Jaga-jaga lagu, dua lagu terakhir di jam yang pertama ini sebelum kita masuk ke jam yang kedua.

cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Orang mainannya ribut, mainannya peti. Takut, mek bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mak.

Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu, janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh, ada juga sesetengah orang ni. Weh, benar lah ha. Petik-petik kilat pun tubik juga deh. Oh, duduk dekat tempat lapai-lapai tu, duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangunan, masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke, kadang-kadang ada dah ni. Kena airnya kena panah petik. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Cara aku duduk nak apa nak tengok petik, aku nak tengok kilat. Eh tak ada kicik air bakar tu. Oh tambah-tambah hak mana ada permainan suka tu kau deh. Hak duk main padai tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Eh jangan.

mengikut prosedur. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Yi Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.
1: Kupenglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
2: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja. Kupenglipur

0: bersama DJ Kit di Kelantan FM.
1: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
2: Tentang menjauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
1: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
2: Sini telah bermula semua kisah kita.
3: Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan kita yang sedang dengarkan Kelantan FM sekarang ini. Ya, Kelantan FM didengari oleh semua orang Kelantan. Tak kiralah di mana jua anda berada. Tapi luar Kelantan pun ada juga mari dengar. Oh, supaya jirat saya tu lah. Dia kata nah tu dia orang Scotland. Nak belajar bahasa Kelantan. Kan dia dengar Kelantan FM ni. Oh, nak rakyatnya siapa Kelantan FM ni di luar negara. Oh, setara mana saya muhe. Tapi dengar kot ni lah, kot aplikasi RTM klik kita ni deh. Dan tadi adalah juga pendengar-pendengar kita. Yang mana, apa ni, dia kata tak dengar lagu ni DJ Naguana ni. Dia duduk di macet. Oh, nak rakyatlah kau orang-orang macet tu. DJ Nam minta maaf banyak-banyak deh. Mungkin ada sedikit gangguan lagi. Apa ni siaran radio anda. Sabik katanya kita baru lepas selenggara naik taraf apa ni sistem pemancar kita di Bukit Bakar no. Oh, jadi yelah ambil masa lah sikit deh. Ambil masa lah sikit untuk perbetulkan balik. Tapi tak apa, anda masih lagi boleh dengar ke Kelantan FM menerusi live Facebook kita, live TikTok kita dan juga di aplikasi RTM Play. Cuaca sekarang ini, kalau kita tengok, kalau ribut gak ribut sungguh, kalau panas gak panas sungguh. Jadi nak rakyat marilah, nak pesan untuk anda semua supaya anda tidak tinggalkan beberapa barang ini dalam kereta ketika cuaca panas. Kita pun takut juga deh jadi gapo-gapo. Supaya main nak royak lah tadinya. Oh, DJ nak royak pesek kau adik kakak. Supaya kita ni, kita berjaga-jaga. Malang tu memang tidak berbau. Tapi apa salahnya kalau kita sediakan payung sebelum hujan. Oh, gitu je cikgu BN dah lah. Okey, ini antara barang-barang yang anda kena elakkan daripada anda letak di dalam kereta. Lepas tu kereta tu pula berjemur tengah panas. Bahaya. Yang pertama adalah pemetik api. Pemetik api ni, dia boleh meletup akibat gas yang mengembang pada suhu tinggi. Dan kita kena tahu suhu dalam kereta, bila kita jemur tengah panas, dia boleh meningkat sehingga 70 Celsius ataupun lebih. Sebab dia, apa ni, haba dia tu kan tak tubik kan. Terperap di dalam kereta habanya. Seterusnya, semburan aerosol. Tak kira lah, ubat nyamuk ke. Bahaya sebenarnya kalau kita letak di dalam kereta. Sebabnya, semburan aerosol ni boleh meletup atau terbakar akibat tekanan gas di dalam tin. Selepas itu, ini mungkin ramai terlepas pandang, iaitu power bank. Power bank pun bahaya juga si awak. Sebabnya bila dia panah, bila dia kembar, dia boleh terbakar dan meletup sebenarnya. Jangan buat main deh. Walaupun power bank tu kecil je, tapi bahaya. Dan ini pun penting, ini pun bahaya juga. Telefon ke, laptop ke, komputer pun apa ni, peranti elektronik lah mudah. Peranti elektronik pun bahaya juga kalau kita letak dalam kereta. Ini boleh jadi terlalu panas dan menyebabkan apa ni, komponen dalaman dia terosak dan terbakar. Ubat-ubatan, ini ramai juga yang tak tahu. Ubat-ubatan pun bahaya bila kita tinggal dalam kereta sebabnya suhu tinggi pada dalam kereta tu dia boleh rosakkan struktur ubat dan dia akan mengurangkan keberkesanan ubat tersebut. Dan ini juga ramai juga yang tak tahu, ramai juga yang terlepas pandang, iaitu minyak wangi. Minyak wangi sebenarnya dia boleh terbakar sebab dalam minyak wangi ni sebenarnya sedikit sebanyak dia ada alkohol yang mudah meruap. Jadi, 6 barang ni elakkan daripada anda letak dalam kereta ketika kereta anda tu tidak diparking di bawah bumbung. Ataupun tempat-tempat teduh lah. Kalau rasa memang tak ada tempat teduh di jenah, kena pastikan lah 6 benda ni tak ada dalam kereta anda untuk keselamatan anda dan orang sekeliling. Kalau jadi gapa-gapa yang tidak sabit kau, sorry. Ya, ke sabit habis yang berada di sekitar kita. Okey, kena berjaga-jagalah tu. Baik, hati-hati untuk anda yang sedang memandu dan yang mana sedang dengarkan Kelantan FM ni, jangan lupa follow-follow kita punya Facebook kita, TikTok kita, lepas tu apa lagi, Instagram kita. Okey, baiklah,
Jom kita dengar lagu Loh dari Jinnah pun goyak ni. Ha, lagu seterusnya lagu daripada Elsa Pitaloka, Berubah Tanpa Sebab. Dan tadi ada lah Umi tak lagu DK. Ada. Kita ada lagu DK ni. Selepas ini lagu pada Jaga Anak Lima. Jangan ke mana-mana, terus layak Kelantan FM. Gu Galik bersama dengan anda.

0: dah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik Jeli nu?
1: 90.0.
0: Nuh, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli kau terasa, abis.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.
3: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu, 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik, Cerita Pantai Timur. Jomlah dengar!
4: Tahukah anda?
5: Menurut National Geographic, madu asli sebenarnya boleh tahan bertahun-tahun tanpa rosak. Ahli arkeologi pernah menemui madu dalam makam Mesir Purba yang berusia ribuan tahun dan masih selamat dimakan. Ini berlaku kerana madu mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi serta kelembapan yang rendah, menyebabkan bakteria dan kulat sukar hidup di dalamnya. Selain dijadikan makanan, madu juga digunakan sejak zaman dahulu sebagai ubat semula jadi untuk merawat luka dan melegakan sakit tekak. Jika madu mengeras atau membentuk kristal dalam botol, itu sebenarnya proses normal dan bukan tanda madu sudah rosak.
6: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Ya, lagu Jaga Anak Limbak Berona. Jangan buat berona lah kalau nampak haiwan-haiwan liar berkeliaran di keliling anda, ya. Kukul hada dia. Ada di antara kita ni, dia on the way nak pergi ke satu destinasi, tiba-tiba lalulah anak gajah ke. Lalulah mok gajah ke, pok gajah ke. Ia ingat ke zoo, kan? Jadi dia pun excited lah pergi high beam. Jangan lagu tu. Ini nak ayam hari lah. Yang mana baru-baru ni di Kemame ada kelibat seekor gajah yang dikesan berkeliaran berdekatan dengan Pekan Kemasik hingga Bandar Cukai. Ini menggemparkan penduduk setempat lah. Dan kemunculan haiwan liar ni pun menimbulkan kebimbangan juga mengenai tahap keselamatan orang awam, terutamanya yang mana menggunakan di lalui utama di kawasan berkenaan. Jadi kalau nampak lah haiwan liar ni berkeliaran ni, jangan duk excited sangat ambil video kau gapo yang boleh menarik perhatian haiwan tersebut. Gi high beam ko, awak pula gi dekat dengan dia ko, jangan lah. Ya lain haiwan liar dengan haiwan dalam zoo. Dia tak sama. Kalau hak dalam zoo tu boleh lagi kita nak we makan ko gapo dengan pemantauan orang-orang dalam zoo tu ke. Ni nama lagi haiwan liar si awak. Hak duduk dalam hutan dia lain. Ya tidak jinak serupa hak dalam zoo. Hak dalam zoo ni orang training dah. Yang mana duduk dalam hutan ni dia tak kena training lagi. Sebab itulah penduduk kan, ya rusing kalau tubiknya haiwan-haiwan liar begini. Gak gajah bersama anak, apa awak tidak ada besar kita? Walaupun anak gajah tu deh, walaupun anak gajah tu kita nampak macam sama besar dengan kita, tapi dia punya apa ni, dia punya agresif dia tu lain macam sikit. Dia tidak serupa kita. Ring dia tu tidak sama dengan kita. Ring dia tu 10 kali ganda walaupun anak gajah. Gitu. Jadi berhati-hatilah untuk anda deh. Kalau anda nampak kelibat gajah ke, kelibat rimah ke, kelibat apa lagi macam-macam lah. Utamanya gajah lah. Ya kalau rimau kau apa ni, harimau kau okay, takut ke? Okay. Rimau harimau sama lah tu benar weh. Ya lah dah tu. Inilah akibatnya bila tak sarapan eh. Jadi untuk anda jangan lupalah bersarapan kalau tak sarapan lagi. Penting menjaga sarapan. Sebabnya sarapan itulah yang akan bagikan tenaga untuk anda. Tapi mana beres lagi, masih lagi bertenaga demi pendengar-pendengar di Jena, di Gugalik. Yang ketemankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Ini dia, ada lagu No Cute Anymore, lagu Korea. Dan juga lepas ni kita ada lagu lain juga yang akan menghiburkan anda di jam yang kedua.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Ya, selamat bekerja kepada akak-akak misi kita yang sedang dengarkan Kelantan FM sambil-sambil mengisi maklumat pesakit-pesakit di hospital ataupun di klinik. Untuk anda yang kurang sihat, jangan lupa ya, makan ubat, jumpa doktor. Bukan jumpa doktor online. Banyak dijina tengok. Deh, kalau sakit, you tidak pergi klinik dulu. You update status dulu. Kalau sakit gini, gana ya saya awak. Banyaklah doktor-doktor yang tidak bertauliah komen di situ nanti. Otu kata gini, honi kata gini deh. Semua leknya kita pergi jumpa dengan doktor lah. Tak usah duk update-update lah dalam apa ni. Dalam Facebook ko, dalam thread ko, lo ni ke pakat main thread belako. Tak kira lah dalam gapo sekalipun, yang pentingnya kita ni jangan duk ikut orang yang tidak diiktiraf. Yang tidak ada CJ, kita percayalah dia. Ya lah ni, tak boleh makan. Gani. Ikutlah kata doktor. Doktor tu, was. Nak boleh kau doktor tu 5 tahun. Ngaji 5 tahun. Awak pergi tanya. Rehat tak ngaji. Nyanyalah kau doktor tu. Sia-sialah 5 tahun dia tu. Okey, dan sekarang pun mudah kalau anda nak ke klinik kan, anda boleh saja buat temu janji menerusi aplikasi MySejahtera. Siapa kata MySejahtera zaman COVID-19 jaga guna? Lah ni pun guna lagi si awak. Lah ni pun guna lagi. Boleh buat temu janji di apa ni, di aplikasi tersebut. Di mana-mana klinik berdekatan, kok awak tak tahu deh. Baru pindah rumah tak tahu klinik mana hok dekat. Boleh tengoklah di Mas Sejahtera. Mudah dolar ni semua di hujung cari. Selepas ini menuju ke jam yang ketiga pukul 12:30 hari. Lepas ni kita macam biasalah di jam yang ketiga pukul 12:30 minit tengah hari. Tiap-tiap hari kami kita ada sembang sehat. Hanya untuk anda pendengar setia Kelantan FM. Ada sama. So

0: kawan-kawan kita yang baru saja dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita, dan juga tak lupalah yang mana dengarkan menerusi aplikasi R2M Click, betul-betul percuma. Yah. Di waktu ini pukul 12 tengah hari, masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Nala, gugali anda, menemani sehingga pukul 2 petang nanti. Di jam yang ketiga ni macam biasalah, lepas ni pukul 12.30 minit tengah hari, ada slot sembang sehat yang kita nak bawakan, nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita, ya. Selain daripada kita berkongsi cerita mengenai apa ni, bola kan, kesihatan pun antara benda yang perlu kita jaga. Jadi itulah, sedikit sebanyak tiap-tiap hari kita kena tahu bab-bab kesihatan, bab-bab tubuh badan kita ni ke, supaya kita boleh jaga. Sebabnya nikmat sihat ni satu nikmat yang tidak boleh dijual beli sebenarnya. Kalau dia tu hair tarik nikmat sihat ni ke, nak buat kicau pun payah si awak. Jadi selagi mana kita sihat tubuh badan ni, jagalah molek-molek, kita tambah ilmu sama-sama, ya. Okay, jangan ke mana-mana lah. Untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM ni juga, follow-follow kita punya Facebook kita, TikTok kita, Instagram kita. Dekat situ pun kita ada share macam-macam juga dekat anda, supaya apa sebarang maklumat yang anda dapat adalah maklumat-maklumat yang sahih sahaja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ayuh. Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
3: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
2: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
3: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
2: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
3: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
4: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
5: Besok dan sejuk Terengganu, 107.1 Kelantan FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya, makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
2: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik makcik. Lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Itu dia lagu Manhan dan juga Rosalinda. Hiburan untuk anda di tengah hari ini. Pukul 12.18 minit tengah hari. Yeah, pastinya ramai yang ternanti-nanti. Ya. Bila ni Mena? Bila ni kuih nak ada ni Mena? Inilah kita nak buat kuih lah ni. Sebelum selepas ini kita ke slot sembang sihat. Jadinya untuk menyegarkan mata anda. Ya. Kita nak buat kuih ni. Kuis Piala Dunia FIFA 2026 yang mananya anda boleh jawab soalan-soalan ini di Gu Pagi, di Gu Galik dan juga di ruangan aku. Jangan ke mana-mana, standby talian anda yang mana kejap je lagi. Kejap je lagi kita dengar lagu dulu. Kejap je lagi kita ada nak buat kuis Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kalau betul anda akan dapat hadiah baju daripada regular sportswear. Baju jersey you all. So, terus bersama-sama dengan Jina Gugali anda. Ada sama.

0: Ya, demam Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi menghangatkan dunia sekarang ini. Jadi, kita nak buat kuis lah sikit dengan pendengar-pendengar kita ni. Nak bagi hadiah ke pendengar-pendengar kita ni. Yang mana hadiah ini merupakan sumbangan daripada Regda Sportswear. Jadi, talian kita dah dibuka. 788-630-743-3858. Stand by belakang. No risalah dah ni. Boleh stand by belakang di tali eh. Okay, sebelum kita nak masuk ni slot sembang sehat ni, kita bagi quiz dulu. Baik, soalannya berbunyi. Boleh dah halo-halo kita. Lepas ni kita tengok siapa hak boleh baju jersey hari ni. Tu dia. Soalannya berbunyi. Sebutkan dua negara wakil Asia yang layak bermain dalam Piala Dunia FIFA 2026. 7-3-3-8-5-8-7-8-8-6-3-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Samsul daripada Pasir Mas.
0: Oh, orang okay, Pasir Mas jauh kemarin. Sokong kumpulan mana ni?
1: Sokong dua-dua. Ada tenang dengan Sepanyol tu.
0: Tak ada apa.
1: Minat dua-dua. Ya, tu lah kata.
0: Bapa minat dua-duanya?
1: Oh, no. Agamana lah minat dua-dua. Tapi kalau salah kot. Lagi tu lah. Tapi benar minat dengan Sepanyol lah.
0: Oh, tu dia. Pas mana boleh ke final ke tak tu?
1: Boleh. Teman dia tina. Boleh-boleh ni.
0: Janganlah dia ke. Ha, jawab eh. Lalu.
1: Jawab dia je pun Korea Selatan.
0: Yolah ke?
1: Yolah tu ada lain dah dua tu lah.
0: Oh, yakin dia tu. Dia tak ingat nak tanya nama tu enyo.
1: Ya, Samsu.
0: Samsu. Allah, kita perlu tak ingat. Baik, jawapannya. Kerana dia dah kata. Dari dia dah tahu tu.
1: Ya, dia tahu.
0: Jawapannya. Jepun dan Korea Selatan. Jadi Abedia tu, Abed Syamsul kita tu, jangan letak telefon lagi. Lepas ni kita ada nak minta maklumat sikit. Nak atas baju ni.
1: Atas baju. Kita jangan ambil baju, jangan atas.
0: Boleh. Tak salah. Baik, tanya kepada Abed Syamsul kita tu. Baik untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM ketika ini, jangan ke mana-mana. Lepas ini kita ada sembang sehat bersama dengan doktor. Doktor perempuan ke lelaki? Okey, sekejap lagi lah eh. Jom kita dengar lagu dulu. Ini ada lagu daripada Raihana. Lagu Lift Me Up. Siapa minat tengok cerita. Okay, ada cerita tu dia kata Wakanda Forever. Ini lagunya. Supaya anda yang mana mengantuk di siang hari ni, kaya segar mata sikit. Nak dengar lah Kelantan FM. Ada sama.

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita kan. Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah. Daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okey, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh mencari tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapak pomoto, chopping pot, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Simpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okey, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh mencari tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapak pomoto, chopping pot, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau kita kena cuci juga dengan sabun. Okay, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang tu, tak sejuk. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last kali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okay, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh, kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Gimana mana Kelantan FM.

0: Yak lebo teh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Kelantan FM terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Pukul 12.31 minit tengah hari dah kita. Dan macam biasalah, tiap-tiap hari kaminya ada slot sembang sihat kita bawakan untuk anda. Supaya kita sentiasa menghargai dengan kesihatan kita. Tengah hari ini, kita nak bercerita mengenai epilepsi. Apa nama epilepsi ni di Cina? Kalau mudah-mudah kat kita, kat kapung, kat kita panggil sawe. Jadi kita bawakan kepada anda ni, doktor. Kita tak bawa agak biasa-biasa you all. Kita bawa doktor. Bersama dengan Dr. Saidatul Manira binti Muhammad Daud, merupakan pakar perubatan neurologi Jabatan Perubatan daripada HRPZ. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Sudah salah mic dah naik ni. Metal dah doktor. Biasalah tu. Okey. Baru betul. Doktor sihat doktor?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Doktor kena sihat. Kalau doktor sihat, doktor tak boleh nak merawat orang you all. Okey. Hari ni topik kita agak menarik. Itu mengenai sawan. Kalau sebut pasal sawan ni, kita ada banyak macam-macam apa ni persepsi daripada orang. Okay. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam doktor, kita nak tanya doktor lah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan epilepsi ni?
2: So kalau kita tengok epilepsi tu, dia sebenarnya penyakit.
1: Okay.
2: So sawan tu kita kata simptom, gejala.
1: Sawan tu simptom. Epilepsi tu penyakit.
2: Penyakit. So kadang-kadang kita kata orang yang ada sawan ni tak semestinya penyakit epilepsi.
1: Okay.
2: Contohnya kalau misalnya dia sawan tapi dia punya gula, orang kecil mana biasa gula rendah, gula tinggi, dia boleh dapat sawan. Tapi dia tak semestinya penyakit epilepsi.
1: Okay.
2: So penyakit epilepsi ni selepas kita dah kata bukan penyakit-penyakit yang sawan tu bukan sebab kata kecil mani ko, sebab demik ko, gitu. Lepas tu epilepsi tu dia kena sawan tu kalau bos sekali dok.
1: Okay.
2: Dia kena at least sawan tu kena 2 kali dan ke atas.
1: 2 kali tu maksudnya dalam sehari ko?
2: Lebih pada 1 hari. Maknanya kena hari ni kali 2 kali, 3 kali 1 hari tu tak kira epilepsi lagi. Dia kena hari yang berbeza.
1: Barulah dipanggil epilepsi.
2: Epilepsi.
1: Okey, itulah sedikit sebanyak mengenai epilepsi ni. Kalau sawan tu tidak semestinya epilepsi.
2: Betul.
1: Okey. Baik. Jadi macam mana nak bezakan sawan biasa dia tu ni epilepsi?
2: Sawan biasa ni epilepsi. Pertama kali, kita kena pastikan bukan kita kata yang faktor-faktor yang boleh dipulihkan lah. Macam kecil manis tu, ataupun dia ada jangkitan kuman ke. Okay, lepas tu, kita tengok kepada, kita kata, gejala sawan tu sendiri berlaku macam mana.
1: Okay.
2: So, kalau biasa kita kata kat sawan kita kat, apa, nyetok. Tak khabar kan. Tak khabar. Lepas tu, kaki tangan nyetok. Tak menggelupur kalau kita
1: betul,
2: kata.
1: Betul.
2: Lepas tu kadang-kadang orang kata mata terbeliuk lah kata. Apa tu buih mulut. Betul. Setengah-setengah orang sampai terkencing, terberak. Tu hak biasa kita kata masyarakat kita biasa dengan gejala-gejala sawan ni lah.
1: Betul.
2: Tapi kena tahu sawan ni bukan kata hak tu je. Boleh benda lain juga. So antara gejala-gejala hak lain macam kadang-kadang tiba-tiba saya duduk tengah kecek ni tiba-tiba saya tak respon. Senyap ya.
1: Dikira sama macam tu? Okey.
2: Atau kadang-kadang dia
1: senyap ke kejung?
2: Senyap. Senyap gitu tak respon. Kita panggil-panggil tak nyauk.
1: Takut tu.
2: Takut tu kan?
1: Takut sawai ke tu masuk ke lahir?
2: Itu kita kata mitos tu. So kebanyakannya pesakit sawai ni jarang orang bawa. Lewat. Lewat kata didiagnosa sebagai epilepsi sebab kita punya mitos lah. Sebab kita kata mungkin bila ada gejala sawan tu, dia kata kena buat kok ke.
1: Oh tu yang tak bawa mari ke doktor lalu tu jadi bawa mari tak bawa mua dulu.
2: Ya betul. So nak boleh kerja pada doktor tu lama lagi lah. Gitulah.
1: Jadi itulah antara beza sawan dengan epilepsi. Okay. Selain daripada tu doktor, punca. Punca orang menghidap epilepsi ni ke apa sebenarnya?
2: So punca kalau untuk dari segi epilepsi ni kebanyakannya tak tahu. Tu kadang-kadang tapi hak yang pertama sekali bila kita kata orang mari dengan sawan, kita kena pastikan first kali biasa pergi hospital kita akan buat scan lah.
1: Okay.
2: Sebab kita kena pastikan tak ada kata apa tu diagnosa yang teruk macam kita kata ketumbuhan dekat otak.
1: semua tu. Boleh jadi juga.
2: Boleh jadi juga. So first kalau kita orang sawit pertama kali tu memang kita akan buat scan semua. Sebab kita kena pastikan bukan berkait dengan ketumbuhan. Sebab siapa-siapa ada ketumbuhan kat otak boleh dapat sawan. Tapi tak semestinya epilepsi. Okey. Lepas tu kita diagnose epilepsi ni satu berdasarkan penceritaan lah. Kita kata macam mana berlakunya gejala sawan tu.
1: Okey.
2: Selain daripada CT scan kita kata kita nak nak pastikan bukan ada ketumbuhan tu. Kita akan buat kita kata ujian elektrik kat otak. Kita panggil EEG kalau dalam bahasa perubatan.
1: Cocok ke kan tu?
2: Tak cocok. Ya, tepek-tepek. Banyak-banyak tempat. Berdasarkan apa tu, kita punya structural otak tu. Lepas tu kita sambung ke komputer untuk detect dia punya aktiviti elektrik. Sebab kenapa, maknanya kenapa berlaku epilepsi tu? Sebab kita kata gangguan elektrik kat otak secara mudah lah. Gangguan elektrik kat otak kita ni tak normal. So itu adalah salah satu kita kata cara lah. Dan antara-antara kita kata macam mana kita diagnose sebagai epilepsi.
1: Punca lah tu antara punca-puncanya. Okey, kalau sebut sawan ni, ramai yang membayangkan bila sawan buih mulut lah, orang jatuh mengelupur lah. Selain daripada yang doktor explain tadi, apa lagi yang apa ni, adakah semua sawan tu yang gitu berlaku?
2: So sawan ni banyak perkata tak adil lah kan. Tak semestinya menggelupur. Kalau kira sawan ni dia terbahagi kepada dua. Selalu bila saya cakap kat pesakit saya, dia ada yang bila aktiviti elektrik tak apa ni, tak abnormal dekat kita punya otak tu, dia boleh berlaku setempat ataupun dia berlaku keseluruhan. So yang biasa kita tengok yang menggelupur, mata naik ke atas, air liur, tubik tu lebih ke hot jenis yang keseluruhan. Aktiviti elektrik ke otak tu menyeluruh tak comel. Tapi kalau hot jenis yang kita kata setempat, bergantung pada apa tu, structural otak tu. So kalau misalnya dia berlaku terutama majoriti lah kita kata yang setempat ni, lebih kita panggil dekat bahagian otak tepi. Kita panggil temporal lobe lah. So dua per tiga yang setempat ni, dua per tiga tu adalah dekat temporal lobe. So bila temporal lobe ni dia punya manifestasi gejala sawan ni, antaranya apa saya kata tadi, kadang-kadang dia macam tak respon. Kadang-kadang dia duduk apa tu mengunyah. Duk mengunyah macam makan lah. Tapi dia tak respon. Dia tak makan. Kita panggil-panggil dia, dia tak respon. Tapi keadaan dia, mulut dia duduk macam orang mengunyah. Ataupun tangan dan kaki dia tu buat kerja yang tidak kata ada pedoh, kita kata. Macam dia duduk jepuk-jepuk-jepuk. Ataupun kaki dia tu macam orang duduk naik basikal. Tapi dia tak respon. Bila kita panggil-panggil dia, dia tak respon. Tu salah satulah. Ada yang kita kata, apa tu, buatan halus kan? Sebab ada jenis sawer yang tiba-tiba duk menjerit.
1: Yang menjerit?
2: Tiba-tiba.
1: Ingatkan histeria. Rupanya sawan.
2: Ataupun kena sekok kan? So kata tu boleh salah satu simptom kita kata sawer. Jadi bom jerit gitu. Tapi yang pastinya kalau dalam segi perubatannya kita kata, kita nak kata epilepsi ke dok, kita kena tengok dia punya setiap kali attack dia tu, setiap kali dia kena sawan tu, adakah keadaan dia tu sama je? So maknanya kena kali pertama lagu tu, kali kedua lagu tu, tiga, empat, lima pun lagu tu je pattern dia. So tu kita panggil istilah perubatan stereotypi.
1: Okey. Ada istilah lain pula.
2: Banyak istilah kita ni.
1: Tak ada apa dah lah.
2: So tu kita kata, maknanya boleh kata pesakit dapat epilepsi lah
1: sebenarnya. Itu yang doktor kak sebut tadi tu jenis epilepsi ke?
2: Jenis sawe-sawe.
1: Jenis sawe-sawe pula. Epilepsi lain pula saya awak.
2: Epilepsi nyakit. Macam kita kata sakit jantung lah. Tapi simptom dia sakit dada. Gitu.
1: Banyaklah simptom-simptom je tu deh. Jangan pening lagi saya awak. Aku sangat pening.
2: Otok ke?
1: Ni buat otak. Bila dengar tu, dengar penjelasan doktor tu, you ha pening. Sawe epilepsi. Apa beza dia? Okay. Itu adalah antara simptom-simptom kepada sawan lah ni. Selain daripada termenung, katil basika. First time saya dengar tu. Sama-sama kita tengok. Kalau orang sawe ni, buih mulut. Tu paling-paling kata, sama-sama kita tengok lah ni. Tapi rupanya, yang katil basika, yang menjerit macam histeria tu boleh jadi. Ada sawan rupanya. Okey. Macam mana doktor buat diagnosis epilepsi ni? Nak diagnose dia tu ada epilepsi.
2: So macam saya cakap tadi lah, kebanyakan masanya kita bergantung kepada cerita. Maknanya kita kata history lah, sejarah.
1: Okay.
2: Sejarah berlakunya sawan tu macam mana. So kadang-kadang bila kita dapatkan cerita daripada pesakit, daripada yang melihat kejadian tu, tu kadang-kadang yang kita kata saksi yang melihat kejadian.
1: Okay.
2: Sebab dia tak khabar tu.
1: Hak kena tu tak khabar
2: dia tak
1: dah.
2: Sedar dah. Jadi kita perlukan saksi yang melihat kejadian tu. Kadang-kadang bila kita tak boleh membuat konklusi dari segi penceritaan pesakit dengan kita kata yang kita kata saksi tu, kalau ada video lagi molek. So kadang-kadang bila melalui penceritaan tu kita macam tak boleh nak buat, so kita kata nasihatkan kalau berlaku lagi kita rekod. Kalau ni kan zaman teknologi canggih.
1: Betul.
2: Ada video
1: semua betul-betul. Tapi netizen kita ni gitulah, dia ingat kita ni macam
2: saja-saja.
1: Ya, rekod tu kita saja-saja. Padahal kita nak bagi awareness kepada
2: Tapi untuk doktor macam video rekod semua tu adalah macam kita kata salah satu yang menolong kita lah. Lepas tu dari segi kalau misalnya tak boleh nak juga, tak ada orang rekod, tak ada apa, dari segi penyiasatan kita pun kita kata di samping EEG tu, EEG tu sebab yang kita kata detect activity elektrik kat otak tu, pada masa yang sama waktu kita buat ujian tu kita ada video sebenarnya.
1: Ujian elektrik tu.
2: Satu yang kita tampal semua tu untuk detect activity elektrik kat otak. Lepas tu dia ada pada masa yang sama memang kita record video pesakit. Sebabnya kalau berlaku waktu record tu, kita dapat kaji jenis sawan yang dia hidapi tu.
1: Tu dia. Jadi pentinglah sebenarnya kita kena rekod keadaan seseorang tu bila kena sawan.
2: Betul.
1: Supaya doktor pun senang nak diagnose kan.
2: Betul.
1: Kalau cerita ni kadang-kadang orang tak jujur. Tak jujur satu. Lepas tu cerita tu kadang-kadang berlainan dengan situasi yang berlaku. Ya tokoh tambah kalau lagu mana kau tak tahulah nak sedap cerita. Ya ada juga ni orang lagu tu kan. Okay. Baik itu mengenai diagnosis epilepsi. Ramai yang tertanya-tanya, sawan ataupun epilepsi ni boleh dirawat ke doktor?
2: So far alhamdulillah setakat ni memang dia boleh dirawat. Dan bila kita membuat rawatan tu kita kena ada kita kata objektif lah kan, aim. So bila kita rawat pesakit sawan ni, kita kalau boleh tak say dia ada sawan langsung.
1: Betul.
2: So yalah, sebab bila berlaku sawan tu akan banyak berlaku komplikasi. So rawatan sawan ni dia boleh sama ada makan ubat ataupun prosedur dan juga pembedahan sebenarnya.
1: Kalau makan ubat tu lama mana biasanya?
2: So kalau makan ubat ni, kita akan makan ubat. Dia kalau makan ubat, dia tak sawan untuk 2 tahun dengan ubat, dia boleh berhenti ubat tu. Bukan kata kena makan ubat tu sepanjang hayat dia lah. Lepas tu kita punya ubat sawan lah ni, ubat epilepsi ni banyak sekarang berbanding dengan 10 tahun yang lalu. So sekarang ni banyak ubat. Jadi sebab tu kita tak putus asa untuk merawat pesakit sawan dengan aim objektif kita kalau boleh tak si sawan langsung lah.
1: Betul.
2: Sebab bila berlaku, setiap kali berlaku sawan itu banyak komplikasi.
1: Komplikasi dan bila jadi gapa-gapa jadi ketika masa saya tengok dalam TikTok tu ada yang kena sawan ketika bawa kereta.
2: Itu boleh accident. Ada yang kena waktu memasak. Memasak sampai kena kita kata burn injury kan. Mendatangkan kecacatan semua tu. So selain pada ubat tu yang kita buat prosedur ataupun pembedahan tu, sebenarnya hanya 1/3 je yang tak kawal dengan ubat. So kebanyakan pesakit sawan kita 2/3 boleh dikawal dengan ubat. So kalau misalnya kita buat CT scan ataupun MRI, kita jumpa kita kata abnormality ataupun structural yang tak cantik dekat dia punya otak, bukan kata kita gaduh-gaduh nak buat operation lah, dok.
1: Adalah sebab ada dia.
2: So kalau misalnya ada yang berparut, ada yang jumpa berparut dekat apa tu, otak temporal yang otak tepi kita ni, kita akan bagi peluang dengan ubat dulu. So bila dia dah kita kata kalau satu lagi kita panggil istilah refractory epilepsy ataupun drug resistant epilepsy ni, yang mana bila dia dah makan ubat 2 jenis ubat maximum dose masih lagi berlaku sawan, pesakit-pesakit ini yang memerlukan rawatan hok selebihnya.
1: Oh, maksudnya mula-mula kita akan pergi dengan ubat dulu lah.
2: Lagu-lagu mana.
1: Oh, barulah pembedahan. Ya, kan? Betul. Gitu saya awak. Jangan takut. Doktor tidak dia tidak buat kerja suka-suka hati you all. Apa yang dia buat adalah mengikut keadaan pesakit tersebut. Betul, Doktor?
2: Betul.
1: Okay. Jadi, selepas ini kita akan mengupas lagi mengenai pesakit risau sangat-sangat, Doktor. Bila dia dengar kata kena ambil, kena makan ni 2 tahun. Contoh. Hmm. Jadi, kalau macam saya lah. Kalau macam saya, saya pun bukan jenis suka makan ubat. Tak ada orang atas dunia ni suka makan ubat. Jadi, kalau dia kata adalah setengah orang ni dia takut nak makan ubat lama-lama. Okay? Kejap lagi kita kupaskan benda tu. Topik tersebut. Kita dengar dulu lagu Waris Ayuh ke Hadapan untuk anda. Di Gugalik ada sama.

0: Ya, itu dia lagu daripada Wari, Ayuh ke Hadapan. Tiba-tiba tersambung pula lagu lain. Ya, tak apalah. Okey, doktor. Tadi, dah lah saya tanya tadi dengan doktor ke mengenai kanak-kanak biasanya kalau kena sawan ni sebabkan demam. Betul tak, doktor? Disebabkan demam panas. Jadi, kalau boleh yang mana-mana ada anak demam panas tu ke, jangan biar lama-lama. Bawa selalu jumpa dengan doktor. Baik, doktor, ramai pesakit kita. Saya pula doktor. Ramai pesakit di luar sana yang risau bila dimaklumkan perlu mengambil ubat dalam tempoh yang lama. Buat apa gitu sebenarnya?
1: Buat apa kena 2 tahun je lah. Sebabnya bila melibatkan otak ni, kita dialah kenapa berlakunya sawan dan nyakit epilepsi. Itu sebab kita kata abnormalnya aktiviti elektrik kat otak. Jadi kita kena betul-betul stabilkan dia.
0: Jadi nak stabil ni?
1: Nak stabil kan dia tu ambil masa.
0: Okay.
1: Kalau dulu, hak 2 tahun tu baru je apa nanya tahun ni. Kalau dulu kita ambil 18 bulan.
0: 18 bulan.
1: Tapi lah ni kita nak betul-betul aktiviti elektrik tu stabil, kita naikkan start bermula tahun ni, kita letak 2 tahun. Yang tu semua berdasarkan kita kata, apa tu, guideline kita punya yang teraya-teraya ataupun semualah.
0: Tapi dia sebenarnya depends kepada pesakit tu lah. Kalau kata tabih 2 tahun pun abnormality tu kurang. Okey, juga ke
1: abnormality. So selain kalau boleh kita kata kita tak capai lagi, kita kata tak ada sawan langsung, at least kita boleh kurangkan kekerapan. So kalau kurangkan kekerapan pun bagi kita lah ni ataupun bagi saya kalau misalnya 1 ataupun 2 kali setahun tu okey. Tapi kalau tiap-tiap bulan sekali kena sawer, tiap-tiap bulan sekali, tiap-tiap hari ada sawer, hak tu maknanya kita kata tak kontrol lah.
0: Ya, betul.
1: Kalau kita tak boleh capai hak tak ada langsung tu pun at least terkawal.
0: Betul.
1: Kita kata.
0: Dia kena ikut ni lah. Ikut apa ni masa. Kan biasanya kita ada instruction pada ubat tu kena makan masa-masa bila. Kalau tak disiplin makan tu memang tak siap lah.
1: Tak siap, betul.
0: Jadi kena ikut lah si awak. Jangan ikut dia.
1: Lepas satu lagi ubat. Kebanyakan ubat neurologi ataupun ubat berkait dengan otak, saraf semua ni. Biasa kita akan start dengan dos yang rendah. Sebabnya kalau kita bagi dos hok tinggi selalu, nanti takut berlaku kita kata side effect, hok pesakit tak boleh tolerate. Sedangkan ubat tu bagus untuk dia.
0: Betul.
1: Jadi kita akan start dengan dos hok paling rendah, lepas tu kita naik slow-slow ikut tarikh temu janji lah. Sebab tu memang dinasihatkan pesakit untuk makan ikut dos yang betul dan datang temu janji ikut tu lah. Selain daripada pesakit tu sendiri, keluarga kena support juga kan.
0: Ya, betul.
1: Bagi nasihat untuk makan ubat, bawa temu janji, semua tu.
0: Okey, baik. Ramai yang tak tahu bila kita menghadapi dengan, tadi kita dah kongsikan lah, doktor ada share sikit mengenai kena rekod video kan. Selain daripada tu, apa kita kena buat bila kita menghadapi dengan orang kena sawer?
1: Kalau kita hok biasa dengan sebelum ni, buat apa? Bubur sudu.
0: Kekoh kain.
1: Letak kain dalam mulut. So sebenarnya, bila kita tengok orang sawer tak kabar kan. Tak kabar, menggelupur semua tu. Kita kata, first kali jangan panik lah.
0: Jangan panik.
1: Kita honggar lagi. Tak boleh lah kan. So sekali tengok, oh dia sawer.
0: Mungkin
1: dia tawan. Kalau orang yang tak sedarkan diri, lagi ni senyap. Orang yang menggelupur ni kita kenali lah. Kita bukan apa tu staf kesihatan, kita kenali. So first kali tengok tu, tengok je. Sebab kita kena timing masa dia sawer berapa lama.
0: Kena tahulah pukul berapa dia sawer.
1: Pukul berapa dia kena. Tengok pukul ni pukul berapa? 10:50. So kita kena timing. So bila tengok tu, amat tengok masa. Lepas tu pastikan tak ada benda-benda yang berbahaya ke dia yang boleh mencederakan dia. So pastikan tak ada benda-benda yang bahaya sekitar. So lepas tu kena tengok lah kalau misalnya dalam mulut dia ni ada benda ke. Kena buat tubik. Kalau tak ada, biarkan je. Biarkan dia sawan begitu sahaja.
0: Oh, biar je?
1: Tak payah
0: nak sumbat kain ke apa?
1: Tak payah nak betul, tak payah masuk sudu, tak payah nak masuk tangan, tak payah nak masuk apa lagi, kayu, kain ke dalam mulut. Bila kita masuk benda tu dalam mulut, itu menghalang kita kata aliran udara. So, kebanyakannya sawan, dia akan berhenti selepas 2 ataupun 3 minit. So kalau misalnya kita tengok jazz tak ada kan. So kalau kita tengok lebih 5 minit tak berhenti, waktu tu kita kena telefon ambulans. Minta bantuan. Maknanya apa, kita ni 99.
0: Ha, betul. So 99 tu pakai mari lah ambulans.
1: So maknanya kena telefon 99. Kalau misalnya dalam 2-3 minit dia pun berhenti dan dia sedar. So tak perlu pun sebenarnya.
0: Tu dia yang ramai. Tiba-tiba pecah yang mata ni. Jangan peluk saya tiba-tiba sawan sini. Okey, baik, itu antaranya lah apa ni, cara-cara sebenarnya kita nak buat pertolongan cemas. Kalau 2-3 minit dia dah stop tu, tak payah panggil ambulans dia.
1: Tak payah pun tak apa sebenarnya. Terutamanya pesakit yang memang dah nyakit epilepsi. Kalau pertama kali kena bawa. Kan, sebab pertama kali kena buat CT scan tadi.
0: Betul. Kalau yang pertama kali tu kena
1: dengan bawa banyak lagi darah-darah kena ambil tengok ada gula rendah ke.
0: Kan, sebab kita nak diagnose ni bukan senang. Banyak benda kita kena tengok. Okey. Masa kita tak panjang dah doktor. Alah, banyak lagi sebenarnya soalan saya ni nak tanya dengan doktor ni. Tapi gitulah, tiba-tiba mari cahaya pula kan. Saya nak tanya pun jadi teringat dah soalan gapo. Okeylah, sebelum kita tutup kita punya apa ni, kita punya sesi ni, boleh doktor kongsikan mitos-mitos yang sering didengar berkaitan sawan ni antaranya.
1: So mitos-mitos ni, satu, sawan ataupun epilepsi ni sebab buatan orang ataupun disebabkan oleh gangguan makhluk halus.
0: Ada juga orang gitu deh. Terlalu takjub dengan benda-benda gitu.
1: Bagi saya ialah, kita kadang-kadang penyakit saraf ni, penyakit ni kita kena jumpa doktor dulu. Untuk pastikan betul ke kita, apa tu?
0: Kalau tak ada
1: apa. Betul. Kalau ada juga pesakit lah sekali saya kata gila jumpa tak bomo.
0: Kita jumpa ustaz. Betul doktor. Kita kena jumpa doktor dulu.
1: Kita kena pastikan betul-betul kita tak ada penyakit yang boleh dirawat dan tak ada penyakit dalam bidang perubatan.
0: Betul.
1: Yalah, kebanyakan penyakit boleh dirawat. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, orang penyakit epilepsi ni tak boleh bekerja, tak boleh menjalani kehidupan macam orang lain. Sebenarnya boleh. Asalkan dapatkan rawatan awal. Nah, bila dah dapat rawatan, makan ubat seperti yang kita suruh gapolah kan. Dan lah 2/3 boleh dikawal. Jangan cepat putus asa.
0: Betul.
1: Lepas tu yang ketiga gapo lagi? Penyakit berjangkit dok. Epilepsi ni ada kata sebab sakit genetik, tak semestinya. Atau penyakit berjangkit orang duduk di sawah kan. Tak si setuh, tak si gapo.
0: Mana nanti dia sawah kata. Ada juga mitos macam tu.
1: Ya, lepas tu yang keempat, yang tu lah tak ada kan. Kalau sawah je wajib letak benda dalam mulut.
0: Betul-betul.
1: Tak si lah lagu tu. Itu mitos-mitos yang biasanya lah.
0: Yang sebetulnya kita kena tenang saja.
1: Betul.
0: Tak payah buat gapo-gapo.
1: Pastikan dia tak dalam keadaan bahaya.
0: Maksudnya kita tengok je lah keliling dia tu kalau ada benda-benda yang berbahaya ke.
1: Alih-alih
0: lah. Jadi kita biar dia mengelupus situ.
1: Timing je.
0: Itu yang terbaik sebenarnya.
1: Timing je.
0: Itu yang penting. Timing jam, dan mungkin kalau boleh anda rekod juga kan.
1: Betul.
0: Rekod keadaan pesakit tersebut. Okay. So itulah antara benda-benda yang saya pun satu pengetahuan yang baru. Saya ingat kau kalau, yelah saya tak pernah alami doktor. Jadi tengok kau orang ni macam-macam. Orang duduk sumbak gaw tu, sumbak gaw ni ke. Balut kain satu lagi kan. Ya balut dengan selimut lah kakak nak. Orang tu gelupur gitu. Polak belucah tengok. Rupa-rupanya cara-caranya adalah tak payah buat apa-apa. Cuma kalau kita nak, kalau dia first time, kita bawa pergi di hospital lah. Kalau macam lama dah, kita minta bantuan pada ambulans. Panggil ambulans. Okay? Baik, itulah antaranya penutup kita. Nasihatlah, harapan doktor kepada pesakit dan keluarga. Silakan.
1: So pesakit, bagi saya penyakit epilepsi ni ada rawatan. Jangan putus asa.
0: Betul, setiap sakit ada ubatnya.
1: Jangan putus asa. Untuk keluarga dengan masyarakat, kita kena, apa tu, jangan ada stigma dengan pesakit-pesakit epilepsi. Maknanya bila penyakit epilepsi tak boleh belajar. Kadang-kadang sebab penyakit epilepsi, so tak pergi hantar sekolah ke gapo.
0: Betul-betul.
1: Ataupun tak diberi pekerjaan. Sebab kadang-kadang pesakit epilepsi tu dia
0: disebabkan tak nak, mindset mereka ingat orang sawah ni tak boleh hijau.
1: Ya. So kalau yang penting bila kerja tu kena pastikan kerja tu tak membahayakan dia kalau boleh dia berlaku sawan. So kalau saya pekerjaan macam tu kan masuk tak boleh lah.
0: Betul-betul.
1: Satu lagi hop panjat-panjat tangga tak boleh, bahaya.
0: Ya, betul. Kan? Kena tanjat panjat tangga tu kena sawai kak. Tak ada apa dah lah.
1: Cedera lah.
0: Ya. Kan? Mungkin paling selamat pun kerja ofis. Macam tu.
1: Lagi satu nak ni pasal memandu lah kot. Sepatutnya pesakit-pesakit sawan, kita memang bagi nasihat. Doktor tak ada boleh penguat kuasa ke gapo. So kalau ikut Malaysia, kita kata pesakit sawan, kalau tak sawan selama 1 tahun dengan ubat, baru boleh memandu. Doktor hanya boleh nasihat je.
0: Iyalah, betul.
1: Kita tak ada penguatkuasaan.
0: Okey, itu antaranya lah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Satu perkongsian yang sangat menarik yang membuka minda pendengar dan juga saya sendiri. Dan harapnya ini menjadi satu kesedaran kepada kita semua mengenai sawan. Soalannya tak ada dah lah. Mitos-mitos kena sumbatkan, ikut apa. Benda tu harapnya berakhir. Dan anda pun boleh kongsikan dengan kawan-kawan anda ke ahli keluarga anda ke kan. Okey. Jadi lepas ini melangkah masuk ke jam terbaru. Jangan ke mana-mana, terus layan Gugalik. Ada sama.
2: Jemlah Klatelon ni. Kalau gitu baik aku dengar radio. What name? Doh gewe tak ada doh.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut. Dan berbanding tahun sebelumnya, kita buat secara terbuka, penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya, tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku, krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abelia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran. Michael Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masanya waktu solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, itu pada jam 1.20 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat buat semua Muslimin dan Muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر terus kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap inci amalan kita kita berpeluang untuk mencari redha Allah, mencari pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang berjaya. Dan pada waktu ini suka untuk saya menarik pendengaran anda, sama-sama kita berfikir dan bertafakkur, apakah kita sebenarnya sudah cukup bersyukur? Apakah kita sebenarnya sudah cukup berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebenarnya cukup kita mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang bersyukur? Cukup atau tidak? Jadi mari sama-sama kita bermuhasabah. Kalau kita tengok ya, yang boleh buka Al-Quran, yang mungkin sedang fokus pada tausiah kita pada petang ini, saya cadangkan anda boleh buka surah Ibrahim ya, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ataupun kita fokus ayat yang ke-5 dulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6 ya, maafkan saya, ayat yang ke-6 juzuk yang ke-13. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min aali fir'auna yasuumunakum su'al 'adzaab wa yudhabbihuuna abnaa'akum wa yastahyuuna nisaa'akum wa fi dhaalikum balaa'un min rabbikum 'adziim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya dalam Al-Qur'an, dan firman ini adalah ditujukan kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kalau kita bilik lembaran sejarah, kisah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar terjadi. Kalau anda yang mungkin kaki-kaki jalan tu yang pernah ke Mesir, mesti tidak asing lagi dengan ayat yang saya bacakan tadi. Yang pernah menjejakkan kaki ke bumi piramid, mesti dapat bayangkan bagaimana agung dan hebatnya Fir'aun. Bagaimana satu dinasti yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung. Dan sayangnya keagungan itu digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Satu dinasti yang maha hebat, kalau kita lihat keturunan Firaun ada puluhan keturunan, ada ratusan keturunan membentuk dinasti, sampai satu tahap Firaun mengaku yang dirinya Tuhan. Dan kalau kita lihat juga ya, anda yang mungkin berkesempatan ke Museum Firaun, mungkin sama-sama dapat bayangkan di sana kita dapat lihat harta-harta peninggalan Firaun. Punyalah hebat hadirin rahimakumullah ya, punyalah hebat ayahanda bonda yang dirahmati Allah. Kereta kuda pun tayarnya daripada emas. Kalau tempat tidur, katilnya pun daripada emas. Tu tak sah kiralah tempat-tempat lainnya. Betapa kaya dan hebatnya kerajaan Firaun itu, sampai hari ini sejarah membuktikan tidak ada lagi kerajaan yang hebat sehebat kerajaan Firaun. Kalau kita lihat pula, Firaun ni sebenarnya bukan seorang dia, ramai. Dan Firaun mana satukah yang dikatakan cuba mencabar kekuasaan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah membuktikan Firaun itu adalah Firaun Ramses yang kedua. Jadi kalau kita cerita pasal Firaun, lupa kita nak cerita pasal syukur ni. Jadi kita balik-balik pada topik kita sebenarnya. Kita nak bercerita hari ini yang tentang syukur, tentang bersyukur dengan sedikit yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita punyai pada hari ini. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu pada Fir'aun, pada kaum Nabi Musa, yang mana pada waktu itu mereka berdepan dengan Fir'aun. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaum Nabi Musa, Allah bagi tahu ya, ingatlah kamu ya, ingatlah kamu nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Banyak kalau kita tengok dalam Al-Quran, sampai ada mufassirin mengatakan Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran itu adalah kisah kaum Nabi Musa
yang mana daripada awal hingga ke akhirnya kebanyakan kisah adalah berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ada riwayat mengatakan nama Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa Allah sebut Nabi Musa nama Nabi yang paling banyak? Kerana kisahnya yang terlalu hebat, yang boleh kita jadikan iktibar, yang boleh kita jadikan pedoman, yang boleh kita jadikan ikutan sampailah hari ini. Ya, masih relevan hinggalah ke hari ini. Kalau kita tengok ayat yang sebentar tadi saya bacakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, Allah bagi tahu kepada kaum Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah ketika mana idh anjakum min Ali Fir'aun, ketika mana Allah menyelamatkan kamu semua daripada kekejaman Fir'aun, daripada kerakusan Fir'aun. Yang perlu kita ingat, ketika mana Fir'aun ni mendapat mimpi, ya, mendapat mimpi bahawasanya kerajaannya akan dijatuhkan. Bahasa hari ini, kerajaannya akan digulingkan. Fir'aun bakal jatuh. Lalu dan bertanya Fir'aun kepada ahli nujum dia ataupun tukang teliknya. Sepakat mereka mengatakan akan ada seorang, ya, seorang yang menjatuhkan, seseorang yang bakal menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada waktu itu mengambil langkah drastik tanpa fikir panjang lagi. Dia kata apa? Akan kubunuh abna'akum. Akan kubunuh anak lelaki-lelaki kamu. Jadi sewaktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ya, kita lihat sejarah membuktikan ramai anak lelaki dibunuh sebelum ataupun ketika mana waktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dan subhanallah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang perlu kita ingat, apabila Allah berkehendak, dan kehendak Allah itulah yang akan terjadi, pasti terjadi. Allah berkehendak sesuatu dan kehendak Allah itulah yang hanya akan terjadi. Itu akidah yang boleh kita pegang. Hari ini, ya, kalau kita ada masalah, kalau kita ada sebarang kemuskilan ataupun masalah lah yang paling mudah untuk kita ungkapkan, ya, ingatlah sesuatu perkara itu tidak akan berlaku kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil di mata manusia, tidak mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa tak logik di mata manusia, logik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sejarah Firaun tadi, ya, segala persiapan dah dibuat. Siapa lahir kena bunuh. Lelaki je kena bunuh. Tapi siapa sangka adanya seorang hamba Allah yang Allah ilhamkan kepada ibunya untuk dialirkan bayi itu ke bumi Mesir ataupun ke Sungai Nil yang berada di bumi Mesir. Allah ilhamkan kepada ibunya untuk merelakan hati seorang ibu. Jadi kita perlu ingat, bukan senang, ya, ibu nak mengalirkan anaknya di sungai. Itu bukan kes buang bayi. Itu kes ikut naluri hati, ilham yang Allah berikan kepada ibu Musa alaihissalam. Jadi jangan ada pula yang ambil kes yang sama, ya, pergi alirkan anak kat Sungai Gombak ke, kat Sungai Kelantan ke. Tidak. Jangan dialirkan kes yang sama. Tidak. Kerana itu berlaku hanya sekali dalam sejarah. Jangan kata, ui, tadi dengar tazkirah ustaz kata boleh alirkan anak dalam sungai. Jangan. Itu mukjizat hanya kepada Nabi ataupun kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka dialirkan bayi tersebut di Sungai Nil. Takdir Allah, bayi itu berhenti di istana Fir'aun. Siapa agaknya yang melembutkan hati isteri Fir'aun kalau bukan Allah? Siapa agaknya yang melembutkan hati Fir'aun menerima bayi tersebut kalau bukan Allah? Maka sekali lagi kita perlu lihat, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan, tiada kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati Firaun, ya. Hati Firaun ni bukan hati raja sebarang raja. Hati Firaun yang maha bengis, yang kita rasa, yang kita kalau baca dalam lipatan sejarah, seorang raja yang memang tidak ada peri kemanusiaannya. Dia boleh bunuh siapa dia nak bunuh, dia boleh biar hidup siapa dia nak biar hidup.
tak ada nilai nyawa orang lain bagi dia. Perasaan orang lain tak ada nilai bagi dia. Raja yang maha bengis, yang penuh dengan sifat diktatornya. Itu pun dengan kehendak Allah. Allah boleh lembutkan hatinya. Allah bagi satu kekuatan kepada isteri Fir'aun untuk melihat bayi tersebut dan membesarkan, atau bahasa kita membela bayi tersebut. Sampailah sejarah membuktikan orang yang paling dekat dengan Fir'aun adalah orang yang menjatuhkan Fir'aun. Bahasa mudah untuk kita faham dia, Fir'aun dijatuhkan oleh anak angkatnya sendiri. Fir'aun ditentang oleh anak angkatnya sendiri. Orang dalam rumahnya sendiri yang tak pernah sekalipun terfikir oleh Fir'aun. Yang terfikir oleh ahli nujum Fir'aun. Tak pernah mereka terbayang. Tapi ini adalah satu rencana yang maha halus, yang maha cantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kehendak Allah yang pasti terjadi. Hanya kehendak Allah yang bakal berlaku seperti kita lakukan ataupun seperti yang kita ingatkan di awal-awal waktu. Tidak akan ada yang berlaku kecuali hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan rakan sekerja, ada masalah di mana-mana masalah pun, ketahuilah yang boleh membolak-balikkan hati hanya Tuhan punya hati, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dengan suami, jangan pergi cekik suami tu, ya. Kita sujud dan syukur, minta dekat Allah, kerana Allah yang maha membolak-balik hati suami. Masalah dengan rakan sekerja, jangan kita dengki dan dendam dengan dia. Jangan ada sampai yang jumpa bomoh macam Fir'aun tu pula. Jangan. Minta dan sujud pada Allah. Adukan masalah kepada Allah. Kerana hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati sahabat kita tadi. Selepas bermuhasabah, selepas berdoa, yakin dan mintalah dengan Allah. Kerana kalau kita dengar kisah tadi, hati Fir'aun yang maha keras, yang maha bengis itu pun Allah mampu tukarkan kepada selembut-lembut hati menerima bayi yang namanya Musa alaihissalam. Allah mampu bolak-balikkan hati orang sekeras Fir'aun, apatah lagi hati kita, apatah lagi hati suami kita. Dan saya percaya, ya, saya percaya hati suami makcik-makcik, ya, hati suami akak-akak, adik-adik, taklah sekeras Fir'aun, ya. Tak adalah rasanya kot, ha. Kalau rasa lembut lagi, insyaAllah suami saya ni tak adalah macam Fir'aun, ustaz. Ha, itu jawapan dia. Kalau hati, kalau suami itu bukan macam Fir'aun, maknanya peluang besar untuk berubah. Peluang besar untuk kembali ke jalan Allah. Kalau isteri kita pun, isteri kita taklah macam isteri orang yang lain. Ataupun isteri yang pernah engkar kepada Allah. Maka peluang besar, ya, keras Fir'aun, ya. Tak adalah rasanya kot. Ha. Kalau rasa lembut lagi, insyaAllah suami saya ni tak adalah macam Fir'aun, ustaz. Ha, itu jawapan dia. Kalau hati, kalau suami itu bukan macam Fir'aun, maknanya peluang besar untuk berubah. Peluang besar untuk kembali ke jalan Allah. Kalau isteri kita pun, isteri kita taklah macam isteri orang yang lain. Ataupun isteri yang pernah engkar kepada Allah. Maka peluang besar, ya, kembalinya dia kepada Allah mengalahkan kita yang konon-kononnya selama hari ini istiqamah. Jadi, pokok pangkal bicara yang kita ingin tekankan pada hari, pada waktu yang berbahagia ini, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Mintalah pada Allah yang maha membolak-balikkan hati. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6. Allah kata, wahai kaum Nabi Musa, wahai Musa, ingatkan kepada kaummu ketika mana Allah menyelamatkan kamu. Ramai yang kena sembelih pada waktu itu, ramai yang kena bunuh pada waktu itu, tapi kaum Nabi Musa yang hidup itu adalah mereka yang Allah anjakum, Allah selamatkan kamu. Ada ramai yang kena bunuh, ramai juga yang hidup. Ramai yang sakit, ramai juga yang sehat. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Iz anjakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah,
Ya Allah bagi tahu, ingatlah wahai kaum Nabi Musa, ketika mana Allah menyelamatkan kamu daripada disembelih anak-anak lelaki kamu. Ketika mana waktu Fir'aun menggila waktu itu, dia bunuh semua anak lelaki, wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan ataupun membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Waktu itu waktu yang sangat getir. Siapa ada baby ataupun waktu tu ibu-ibu yang mengandung, yang sangat mengandung, berdebar rasa. Hati dukdap. Masa tu tak boleh nak scan. Nak scan 3D, 4D lagi lah jauh. Masa tu just tawakal kepada Allah je. Siapa yang dalam perut tu, itulah. Kalau lahirnya perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau lahirnya lelaki, bayangkanlah. Ibu-ibu tu tahu, tengok-tengok anak lelaki dia tahu. Lepas ni, bakal menjadi sembelihan Fir'aun. Anak kita bu, ya. Anak kita dah tahu bakal dibunuh. Jadi bayangkan betapa takutnya ibu-ibu yang sedang mengandung pada zaman Fir'aun. Fir'aun ni hebat ya, walaupun dia tak ada Facebook pada waktu tu, walaupun dia tak ada internet, tapi kehebatan tentera-tentera dia, siapa yang lahir je, dia boleh tahu siapa yang menyembunyikan bayi ataupun bayi yang lahir pada waktu tu, dia boleh tahu bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Kalau bayi tu bayi lelaki, maka langsung dibunuhnya. Maka Allah ingatkan, wahai kaum Nabi Musa, ingatlah waktu itu. Waktu kegelapan, waktu kamu berada dalam ketakutan, waktu yang kamu diuji, bala ummir rabbikum azim, waktu bala yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat besar daripada Allah. Allah uji yang sangat-sangat besar. Allah kata apa? Ingatlah, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika mana diuji dengan ujian yang maha hebat, ketika mana diuji dengan ujian yang kita rasa tak tertanggung ujian tersebut, Allah ingatkan dalam ayat yang ketujuh, ya, dalam ayat yang ketujuh surah Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya akan kutambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya kalau kamu kufur dan ingkar, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih dan sangat-sangat keras. Allah mengingatkan kepada siapa? Bukan kepada kaum Fir'aun, bukan kepada kaum Nabi Musa, bukan juga kepada kaum Nabi Ibrahim, walaupun surah ini surah Ibrahim. Allah ingatkan kepada kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya susun atur Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Musa, surah Ibrahim, tapi peringatan itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, peringatan untuk saya yang sedang bercakap ini, juga peringatan untuk anda yang sedang tekun mendengar. Ketahuilah ayahanda, bunda, adik kakak yang dirahmati Allah, yang mendengar pada waktu ini bukan kebetulan. Yang mendengar pada waktu ini bukan tak sengaja terpilih channel ni, bukan tak sengaja ya untuk kita dengar dan tafakur waktu ini. Ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, caturan aturan yang Allah telah memang aturkan untuk kita. Kita nak sampaikan, maka banyak-banyak bersyukur dengan sedikit yang kita ada. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebelum Allah cerita tentang kufur dan syukur, Allah cerita dulu tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Allah bagi tahu suruh kita bersyukur. Bersyukur dengan sedikit. Bersyukur dengan apa yang ada. Ya, jangan tengok orang yang lebih pada kita. Bersyukur dulu dengan kurniaan isteri yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana ramai lagi ya, abang-abang, ayahanda, orang yang tidak punya isteri seperti kita. Cantik ke, gemuk gedempol ke isteri kita. Kita manusia. Saya juga anda adalah manusia yang bukan penghukum. Tapi kita ini adalah siapa kita bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada masa
dan berkesempatan. Ini baru mukaddimah tentang syukur, ya, tentang perlunya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Andai diberi kelapangan, andai diberi keizinan, kita bakal bersama lagi dan kita akan terus bincangkan apa syukur yang sepatutnya kita bersyukur. Kenapa kita perlu sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah definisi syukur yang Allah letakkan? Adakah syukur itu bermakna perlu kita tolak segala nikmat yang Allah kurniakan? Adakah syukur itu perlu kita pasif duduk bersahaja? Jangan, kelemahan itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Amalan-amalan kita juga makin bertambah daripada semalam. Dan ingatlah, ayahanda bonda, abang kakak yang dirahmati Allah, manusia yang paling Allah sayang adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan tunggu, jangan tangguh. Waktu ini sama-sama kita cari apakah amalan yang terbaik untuk kita beri manfaat kepada orang lain. Apakah amalan yang terbaik untuk kita menggembirakan orang lain. Sama-sama kita cari dan fikir, insya-Allah Allah terima amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa di syurga Allah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rikakom. Ada mari hari ni, hari komeh. Hari komeh, neblah hari bulan 7 bersama dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Masuk bulan baru dah lah untuk bulan Hijriah dek kakak. Alhamdulillah, harap gap nama kita buat hari ni nak selesai dah. Deh, sebab lo ni pukul 2. Pukul 2 ni kat nak habis dah lah dek kakak. Pejajelik pukul 5. Lepas tu kat klik deh. Tapi ada juga orang balik hijau pukul 2 ni selesai dah lah kerja area-nya. Muka dia masuk pagi lagi. Masuk pukul 5 kau, pukul 9 pagi lagi. Kita masuk pukul 8 kau deh. Ataupun hari komis biasanya masuk lewat sikit lah. Kalau hok hijau habis lewat. Kalau hok hijau pejabat, dia boleh klik awal lah lepas ni nya deh. Klik pukul berapa? Klik pukul masuk pukul 8, klik pukul 3:30 dah. Masuk 7:30, balik pukul 3 lah hari ni nya. Ada sejel lagi masa deh, insyaallah lah. Kalau hok demo duduk kemah-kemah, duduk selesai-selesai hijau akhir tu gak. Lepas ni boleh dah lah. Akak kaki sikit deh. Slow. Tak boleh dengar-dengar. Moga nak pukul 3 lambat lagi. Slow lah akak kakinya. Moga esok cuti. Hari ni kita ngemah-ngemah, kita nyipin molek. We come dulu meja kita, sebab kita nak tinggal 2 hari ni. Esok lusa deh tak jenguk. Hari Ahad pulak lah kita main jenguk meja kita nyo. Saya juga deh kakak, kalau dia main tu meja kita deh. Jadi kita pun rasa macam Saya nak tengok biar Ahad ni tengok teratur, tengok kemah. Baru sedap mata memandek. Okey, makda sebab sekali lah mari hari ni. Hai komik, kita akan kecek sampai rapat pukul 9 lah. Moga hari ni ada rampai budaya kayanya bahasa. Dengar dulu lagu.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
4: Kena beringatlah adik kakak musim-musim lo ni deh. Tambah-tambah telefon anak ni kadang-kadang kita tak ada nak pantau. Deh, anak-anak balik sekolah pukul 2. Ada kalau misalnya kafa agak habis 4 suku dok. Ada atas sekolah-sekolah lah. Ada sekolah habis 4.45. Ada sekolah habis 4 suku. Kalau hak tahap 1 ni habis 3.45. Jadi kita pula sudah hantar anak ataupun letak kat transit. Lepas tu demo pun pergi telefon deh. Telefon kat tekan kursi. Kadang-kadang WhatsApp. Dengan siapa kita tahu. Jadi kalau balik tu kan petai-petai tu kat gitar lah. Sementara telefon anak tu tengok cek-cek ke nama dia buka ni. Dia buka Google ke apa. Ataupun dia ada juga sejenis sore lagi dia jenis tak saing dengan orang. Dia saing dengan cek GPT dia kakak. Kena beringat juga. Gap nama dia tulis. Dia tanya. Kalau tanya pasal hijau sekolah ke deh. Nak buat hijau sekolah lagu mana. Tak apa. Tapi kalau misalnya tanya benda pelik-pelik dia kakak. Kenalah pantau deh. Sebab kita tak silah menyesal di kemudian hari. Okey, ni cerita. Cerita moga hari ni ke hari ngelah hijau. Esok cuti. Ada dah tu duduk terfikir. Ay, suruh nak pergi alik sana. Ni, nak pergi alik mana? Alik sana. Kalau nak pergi alik sana, tadi kakak beringat lah. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan pun pesan dah. Kalau boleh, hok nak pergi ke Thailand, khususnya demo hok bawa kereta sendiri. Kalau demo pergi macam orang panggil carta deh. Van carta tu hok bayar 3-400. Ada juga orang bayar 50 ya sore deh, sepala. Hok tu tak apa. Tak bawa lesen memandu sebab kita tak bawa kereta dek kakak. Tapi hok bawa kenderaan sendiri, kalau boleh tolonglah dapat ke lesen memandu fizikal. Bayar 20 ya, bolehlah kita. Moga hok tu boleh guna setahun, tak apa 2 tahun deh. Tengok atas berapa lama kita buat lah. Sama ada 2 tahun ke, setahun ke. Sebab apa kena buat lesen fizikal kalau kita nak pergi ke Thailand? Nak elok daripada dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand. Sebab mak duduk tengok deh. Oh, dekat TikTok apa tu? Demo kata demo kena samin. Jadi kita kena ikutlah peraturan radio dek kakak. Kita nak lawai tak boleh. Jangan duk lawai kok say. Jadi selain daripada lesen fizikal, hok nak pergi ke luar negara boleh berkunjung ke mana-mana kaunter JPJ lah untuk dapat ke permit memandu antarabangsa juga, IDP. Hok tu pun penting juga dek kakak deh. Biarlah kita buatlah dek kakak daripada dikenal ke tindak ke. Kalau murah-murah 10 ya kok kena sama contoh deh. Tak apa, pejai mata. Kalau dah 100 lebih, 100 kata, tak ada duit pejai mata lah. Teriak juga, berair juga lah mata tu deh. Kita nak pergi suka-suka bercuti tak. Tiba-tiba kena samik, tu tak usah lah. Jadi kita buat dulu, buat persediaan awal. Gi ambil dulu, lesen memandu fizikal. Lepas tu kalau boleh, kita pergi juga ke kaunter, mana-mana kaunter JPJ untuk dapat ke permit memandu antarabangsa.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Ah, jeling-jeling jalan eh.
1: No, agapo nak meluah ke takut tak berani lagi dekat kakak. Setakat jeling dulu deh, ha, jeling-jeling. Tapi jeling-jeling pun janganlah dok bawa anak orang gi kok si deh. Ah, kita mitok secara baiklah. Ah, kalau ha sebelum ni ada orang dok royak. Kalau ambil secara baik, pulangkanlah secara baik. Ah, gitu orang kata ni. Tapi sebenarnya dua-dua kena lagu tu adik kakak. Kita nak ambil pun kita kena ambil secara baik. Tak boleh ambil heret ko deh. Wak lari ko, tak boleh adik kakak. Janganlah awak lagu tu deh. Ah, sebabnya impak kesan dia akan datang tu bukan saja kita, keluarga kedua-dua belah pihak pun kena juga. Dan mak nak kongsi juga, hampir 100,000 pasangnya hok bernikah di selatan Thailand tanpa dokumen perjalanan sah sejak 1 September 2016. Sebenarnya berisiko berdepan dengan pelbagai masalah lah, implikasi undang-undang. Sebab apa? Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla demo dah hentikan pemberian surat pengesahan perkahwinan. Jadi katanya Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla telah pun waktu bit notis ni pada 1 Jun lepas lagi. Ini adalah arahan katanya difahamkan datang daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sendirilah, dan dikatakan turut terpakai kepada pasangan hok bernikah sejak 1 September 2016. Jadi demo tak situ waktu bit dah notis ataupun tak si waktu bit pemberian surat pengesahan perkahwinan. Ha, jadi kena beringat sama-sama lah. Buat secara molek-molek lah deh. Ha, kalau kadang-kadang dia mau pergi sana mungkin ada masalah dari segi dokumen surat beranak ko deh. Surat beranak pasangan ko gitu-gini. Tapi kalau misal kita pergi semata-mata nak ngelok daripada keluarga ko ada konflik ko gitu-gini, kena selesai dulu deh. Lagu-lagu mana pun selesai secara baik dulu sini adik kakak dok. Sebab nak ambil anak orang ni ke mungkin mudah deh. Mak dia jago sejak dari kecil adik kakak. Sejak dari dalai kandungnya lagi mak ayuh dia jago deh. Ayuh ni beli macam-macam buah nak buih anak ni. Gapo sihat dalai kandungnya. Mak pula makan macam-macam. Kalau dulu ni dia mau tak scroll sangat Facebook ko deh. Google ko dok lah tak ada. Tapi dia mau makan lah benar-benar berkhasiat nak buih anak sihat. Nak buih tak ada masalah gapo BP comel tiba-tiba bila besar jadi lagu ni memanglah uji eh. Tapi uji-uji pun kena ni lah adik kakak, kena muhasabah jugalah deh. Kita ni tak boleh nak ambil anak orang kose, janganlah buat lagu tu. Walaupun kadang-kadang demo kata tak boleh, dia nak juga kita. Halo, kita selesai deh, selesai secara baik deh adik kakak deh. Jangan dah buat gitu, jangan dah heret gi anak orang tu.
2: Trivia Piala Dunia.

Telstar berwarna hitam dan putih yang direka dengan 32 panel jahitan tangan. Reka bentuk ini bertujuan memastikan bola

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Zanaria, umur 29. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
1: Ya, lebih botak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

ya kalau kita tengok tok menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Allah mainnya gibuk mainnya peti. Kakak mek bunga. Peti tu pulak kadang-kadang kuat kita mana. Mek bunga ni pulak tak leh lah. Moga mek bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengar peti gitu pun mek bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah dia. Ada juga sesetengah orang ni. Weh menanah ha. Petik-petik kilat pun tubik juga dia. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke kadang-kadang. Aduh-aduh ni. Berkena adanya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Cara aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat. Eh tak ada kijik. Eh bakal tu. Oh tama-tama hak mana ada pemain yang suka tu kau dek. Kau duduk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak mek bunga tak pesan. Mek bunga tak marah.

atau whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin banyak disebarkan melalui platform digital dan rentas sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa proaktif, konsisten dan tegas memantau serta mengambil tindakan terhadap mana-mana doktrin atau da'iyah yang menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pertumbuhan ekonomi negara perlu bergerak seiring dengan pembangunan modal insan, modal sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar berpaksikan pencapaian petunjuk ekonomi makro. Menurut pakar ekonomi dan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM, Profesor Dato' Dr. Sakdia Muhammad, pendekatan itu selaras konsep ekonomi manusiawi yang memastikan kemajuan yang dicapai bukan sahaja berorientasikan pertumbuhan dan keuntungan, malah terus memelihara martabat serta kebajikan rakyat. Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru Singapura yang bakal beroperasi akan meningkatkan lagi kesalinlengkapan ekonomi antara Singapura dan Malaysia. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam berkata Singapura dan Malaysia sedang membina perkongsian ekonomi yang lebih matang bagi

negara. Piala Dunia 2026, Lionel Messi mendedikasikan kemenangan Argentina ke atas England pada separuh akhir khusus buat penyokong pasukan itu. Sejarah persaingan sengit antara Argentina dan England memberikan motivasi tambahan kepada juara bertahan berkenaan. Messi melakukan kedua-dua bantuan gol Argentina berkata, semangat berpasukan menjadi kunci kebangkitan mereka. Penyerang Inter Milan itu menjangkakan Sepanyol akan menjadi lawan yang lebih mencabar di akhir nanti. Kontingen Malaysia yang menetapkan sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Ketua kontingen Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, selain 5 pingat emas, kontingen negara telah menyasarkan 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Sasaran itu berdasarkan penilaian terhadap persiapan serta potensi atlet yang akan menggalas cabaran negara di Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kula orang panggil Tunggulu sama Nirana acua teo te cawe kaku doa bemak mari mano mono tanyo napa peluh perlo kitu aku mari mu sorak ke Nirana musora mano tunggu dua bema musora di masjid sudah lah aku naik kamu Nirana loni JK masjid panggil aku subuhi pendapat lagu mano kita ni aku naik kamu no suruh masjid sudah ramah ke abema amu no tanya lah juga amu Nirana abema Maya masjid mano, abang ma.
1: Tahu aku situ sini bu, kamu boleh belako.
0: Tepat tu, abang ma, wi pendapat gapo dia tepat musora abang ma.
1: Aku kata dia ni Rana, kita kena buat kotori.
0: Manggil ke gapo, buat majlis cuci-cuci kawasan masjid musora ni. Tapi kena cedek juga lah. Hai teo, bimu itu. Kau buat lagu mana kaya? Betul dah tu. Ngulu sama pendapat mu tu betul resinya. Boleh juga kalau kita ni sekali-sekala buat suke. Tidak lah kata suke. Ha laso-laso suke. Ha biasa-biasa je. Nak suruh imarahkan orang-orang kapur ya. Ada cabut tep tua. Boleh juga lah.
1: Jadi juga pendapat mu ni woyo. Kalau lagu tu kan. Aku boleh baca dengi pada ke demo tu ni. Lepas tu aku pergi dulu lah lagu tu ya.
0: Hei abang mak hei. Teo tak bayar lagi ni.
1: Tahu dah lah.
0: Gosa tu lah.
1: Dewi masalah sani lah ni.
0: Satu lah. Abang mak bertahun.
1: Satu kamar kau 200. Oh kau tu.
2: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Kanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Ah, tu dia. Pakat main ramai-ramai lah 9 belahai bulan ni. Hari Ahad pukul 9 malam deh. Jangan main 9 pagi. Pukul 9 malam. Lepas tu kita sambung terus apa lah. Ngesuk dia pukul 3 pagi ni. Kita tengok lah adik kakak weh. Ho. Kalau hak jenis minat bola, pukul 2-3 pagi tu tak ada duduk sengguk lah. Memang dia ceroh mata. Sebab apa? Sebab minat. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Ho. Bersama dengan Mak Adol. Hari ni hari Khamis 16 Julai bersama dengan 1 Safar 1448 Hijrah. Tadi habis cerita kita dah pasal mengimarah ke masjid surah-surah kita ni. Alhamdulillah lah. Kalau hok memang sokmo-sokmo dia tak pergi tain dia lah eh jadi tain lah eh ataupun ada hijau luar ko. Kalau dia duduk rumah dia check up molek dia pergi adik kakak. Tapi ada setengah orang tu ke tak sihat pun bustakat demi-demi uduh-uduh dia pergi juga. Alhamdulillah deh. Payuh dah nak temu adik kakak. Syukurlah deh. Boleh setara tu. Gapo pasangan kita ataupun ayuh kita dok. Siapa-siapa lah. Okey. Mak Dewi lagu dulu adik kakak. Lepas ni jangan lupa lah. Ada kuis Piala Dunia 2020 ni. Kita dengar dulu lah promo dia.
8: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Okey, terima kasih dekat Kak Om sama dengan Mak Adon. Lagu gapo tadi? Piadilu kami lahir. Tu baca. Bukan nyanyi deh. Okey, Mak Adon nak kongsi pasal ni.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: Ha, tu dia kuis Piala Dunia 2026. Tapi Mak Do sangat-sangat mengharapkanlah hari kakak. Mari ke Kelantan FM, boleh tengok secara langsung big screen ni adik kakak ni. Boleh jumpa dengan penyampai-penyampai Kelantan FM jugalah. Hak ada pada malam tu. Start pukul 9 malam hari Ahad ni, pakai marilah ramai-ramai. Okey, soalan untuk hari ni, apakah warna jersey rasmi Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni? Gapo warna jersey rasmi Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni? Boleh telefon dua tali lah. Sepuluh sekali 743-3858 ataupun 748-8830. Hello. Terputus. Tak apa, kita terasa lagi deh. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia ni?
2: Syuhada.
0: Syuhada dari mana, Syuhada? Ha?
2: Pasir Mah.
0: Okey, Syuhada. Syuhada tak biasa jawab lagi kau sebelum ni?
2: Duh.
0: Okey. Jadi, gapo warna jersey rasmi untuk Portugal dalam Piala Dunia FIFA 2020 ni tahun ni?
2: Warna merah.
0: Dalam banyak-banyak gapo pasukan tu, kami nak hok mana? So, Portugal kau? Argentina?
2: Portugal lah.
0: Oh, sebab tu dia betul. Tahniah. Okey, tahniah Syuhada menerima hadiah sumbangan Reckless Sportwear deh. Jadi jangan letak telefon, tunggu dulu Mak Adon nak dapat ke maklumat lebih lanjut deh, nombor telefon dan sebagainya. Jangan letak deh.
2: Okey.
0: Tahniah untuk Syuhada. Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Reckless Baju Sublimation di Paseho. Dan untuk adik kakak yang berminat nak buat tempeh, boleh sahaja pergi ke media sosial Reckless Paseho.
1: Kelantan FM dan Reckless Paseho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
4: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
5: Awak

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Tu dia Maimas tu. Lagu lama dah dikakak ni deh. Lagu Daerah. Lagu Sulwani Ramli. Terima kasih lah bersama dengan Mak Do untuk seketika hari ni. Pukul 5 sepuluh sekala lah kita ada berita. Lepas tu kita ada rampai budaya kayanya bahasa. Mak Do kena fikir dulu Tuan Mushi hak mana hari ni eh. Tak silap Mak Do cikgu loh deh. Sebab minggu lepas Haji Mak. Tak. Jauhlah kena eh. Jauhlah. Betul dah tu. Sebab Mak Adol dengan Abidik ke dia tukar-tukar sama deh. Kalau tahun sebelum ni, 3-4 bulan lepas sebelum raya rasanya, Mak Adol dengan Haji Mak. Lepas tu, hak ni lepas raya Haji ni, Mak Adol dengan Cikgu Loh pula. Okey, Alhamdulillah lah. Tak kisahlah adik kakak mana-mana pun. Asal adik kakak dengar, molek sangat lah. Kalau kita dengar lorak-lorak Kelantan dia basuh-basuh hak dulu-dulu. Mak ada pun kadang-kadang dengar terangor juga sebab gapo kita tak faham. Ha, tapi bila dengar penjelasan oh rupanya orang dulu-dulu panggil gini. Ha deh nak buka dia macam ada step by step. Ha, maksudnya kalau kita nak buat gapo-gapo dia ada hak mula-mula kita panggil gini. Lepas tu hak yang kedua panggil gitu pula. Oh, macam-macam adik kakak dia. Kalau orang lama-lama, duduk nelpon-nelpon sama tu, dia tahulah. Dia tahu sangatlah. Kalau dulu, sebelum Mak Do ambil rancangan ni, sebelum bersama dia, bersama dalam rampai budaya ni, kita dengar tapi tak peheh. Tapi duduk sini, apa heh dah weh? Banyaklah manfaat. Jadi, kalau boleh ajak anak-anak sekali dengar deh. Sebab boleh beri manfaat juga ke anak-anak kita, gali balik bahasa-bahasa lama kita, sebab dialek kita di Kelantan ni, macam-macam Aceh. Nak royaknya orang dulu-dulu, kayanya bahasa dia deh. Dia guna, dia tahu. Lepas tu, Mak Do pun kadang-kadang kita mikir lagu mana tersebarnya bahasa-bahasa ni. Nanti kita tanya Tuan Munshi betul ni deh. Lagu mana boleh start mula-mula dia sebut gini deh. Lagu mana boleh tersebar ke meluah sampai soklate guna. Ada juga tapi dia tengok atas daerah-daerah. Ada setengah daerah guna gini, ada setengah daerah gitu deh. Alik ulu panggil gini, alik ilir panggil gitu deh. Alik jatuh panggil gini pula. Gitu. Tak apa kita tanya Cikgu Loh lah betul ni. Lagu mana boleh sebarnya bahasa-bahasa hok dulu-dulu hok demo start mula-mula dulu.
1: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
5: Aha tu, lagu-lagu mana pun adik kakak, kita kena tengok lah deh. Tama-tama loan ni adik kakak ada so lagi taktik, scammer. Dia hantar SMS ke kita. Oh, ada hak tu, hak taktik tu baru mak dah rasa. Hantar SMS terbaru ke kita, lepas tu dia kata pengeluaran duit contohlah sebanyak RM12,000. Sekiranya kita tak buat pengeluaran tu, kena telefon ke nombor sikit-sikit-sikit. Jadi sebenarnya tu adalah antara salah satu taktik scammer. Kita cek je lah akaun kita deh. Kalau akaun kita tu tetap ada sebanyak tu, tak ada masalah, abaikan lah. Tapi kalau kita telefon, takutnya dia pun kata, oh ada orang nak waktu ubik ni, kena ambil ni, terambil nombor TAC lah, dia minta gitu lagi ni. Jadi panjang cerita deh kakak. Macam-macam taktik scammer nak ambil duit kita. Liciknya otak dia deh. Kita suruh kita cerdik dah, dia pun cerdik juga dek kakak. Jadi kita kena cerdik lagi pada dia. Cerdik lagi pada dia, abaikanlah kalau kita terima macam-macam SMS. Kadang-kadang pihak bank pun akan hantar ke kita. Hantar notification ke kita, abaikan sekiranya masuk segala jenis gapo transaksi ataupun sekiranya hantar SMS ke deh, suruh tekan link gitu gini untuk selamatkan duit kita. Kalau pihak bank dek kakak, dia kata abaikanlah. Tak payah buat gapo-gapo. Bila kita masuk, using bila kita tekan link hok dia bui tu,

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Bagaimana mari ramai-ramai, adik kakak. Ada Zidia, ada Cik Sua, ada Abis Syah, ada siapa dia lagi eh? Ada Noha. Siapa-siapa nak kenal DJ Noha, adik. Kena mari hari Ahad ni pukul 9 malam untuk tengok perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Tak kira lah kita pasukan mana pun deh. Tapi pasukan hok main malam tu lah deh. Nah, mungkin kita pakar pasukan hok lain. Lepas tu kalau comel deh, pakar pulak jersey dia. Tapi hok tu tak apa. Kalau mari dengan pakar t-shirt biasa pun tak ada masalah. Boleh je mari. Cuma kalau misalnya kita ada jersey dia doh deh. Jersey hok pasukan hok kita minat. Pakar lah malam tu je. Baru nampak kemeriahan sangat-sangat. Mari deh malam tu deh. Hari Ahad ni. 19 hari bulan pukul 9 malam. Kita tengok ramai-ramai. Bersama dengan DJ-DJ Kelantan FM lah. Tak kira lah adik kakak duduk alik mana, duduk alik tu pak nak main Kelantan FM tak jauh mana, setengah je tak siapa. Kalau duduk bacok supa juga, setengah je tak siapa juga ke. Nak mari ke Kelantan FM ni di Wakace Eyeh ni, hok kota baru, kena marilah ramai-ramai. Bukan tak jauh pun, dekat je. Kalau kita nak pergi ni tempat-tempat lain ni, overseas ni, tempat dia hok betul-betul main tu jauh. Mari sini jalan kita meriah ke Kelantan FM lagi pada hari Ahad ni, 19 hari bulan.

0: lagu daripada Julie joget gila bayar dekat kakak. Hello Nino pukul 4.17 sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semayang asah hari ni zon 1 pukul 4.44, zon 2 pukul 4.40 dekat kakak dari besuk ataupun di setiu pukul 4.42 minit petang. Terima kasih hop sama dengan Mak Do. Tak kira lah dekat kakak duduk alik mana. Duduk alik Gua Musa ko, duduk alik Tani ni ko. Dengar juga ko eh. Tani dengar ni. Alik Golok ni ko, Alik Naro ko, terima kasih banyak-banyak deh. Holik Kelantan ni pun tak kira lah. Tak pun menerusi RTM klik, demo duduk dengar, terima kasih banyak-banyak. Cuma misalnya adik kakak muka hari ni, hai komi, mungkin ada perancangan nak pergi ke Selatan Thai deh. Nak pergi ke Naro ko, nak pergi ke Tani ko, nak pergi ke mana lagi? Songkla ko, tak kisahlah mana-mana. Nasihat daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan. Mi tak sangat-sangat, hok demo nak masuk sana. Tolonglah bawa gapo gi ambil lesen memandu fizikal tu dengan bayar 20 ya aja deh. Sebab apa? Sebab kalau boleh hok nak gi ke Thailand tu khususnya demo hok bawa kenderaan lah. Hok tak bawa kenderaan, hok gi ngan van, hok memang mari ambil kita carta dia, panggil van carta bawa masuk tu tak ada masalah. Tapi hok bawa kenderaan sendiri ni. Sebab ramai juga deh. Hok duduk di Kelantan ni ataupun duduk di inilah di Malaysia ni demo masuk dekat Thailand guna kenderaan sendiri, tolong lah ambil lesen memandu fizikal sebab nak elok daripada dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand. Selain daripada lesen fizikal, kena demo hok nak pergi ke luar negara juga, boleh berkunjung ke mana-mana kaunter JPJ, dapat ke juga permit memandu antarabangsa IDP. Hok ni pun penting juga dekat kakak deh. Sebab kita rusi nak mungkin temu pihak berkuasa luar negara, hok kita negara kita kunjung, lepas tu tak ada pulak demo mitok ni. Demo mitok pulak permit memandu antarabangsa tak ada pulak, kita tak buat pulak. Nah, yolah nak gini ya nak bercuti, gembira dengan saing-saing kau dengan keluarga kau ni. Tapi jadi sebaliknya lah dek kakak dudah, dudah dalam hati ni duk mikir nak bayar lagu mana lah. Nak sebelum terbit tu kena bayar dulu deh. Nah, tidak bila pulak nak bayar. Nah, jadi kita sebelum kita pergi tu selesai dulu, ambil belakang dulu hak penting-penting. Hak pentingnya lesen memandu fizikal tu. Sebab demo kalau misal ada sekata jalan raya, kita minta lesen tunjuk je. Kalau kita memandu di Malaysia tak apa, tak ada masalah. JPJ ataupun pihak berkuasa lain boleh cek menerusi apps tu sama ada lesen kita dah tamat tempoh ataupun dok. Tapi kalau kita pergi ke luar negara tu tak terpakai. Hok dalam apps tu tak terpakai. Dia nak tengok juga hok fizikal lesen memandu kita tu. Ha, jadi kena beringatlah.
1: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangih nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipai stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh belako. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Dekat Kau bersama dengan Mak Dos. Sebentar lagi tempat pukul 4.44 minit petang, kini siarkan Surat Azam dan akan masuknya Solat Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita redha. Allah nak kita redha. Contoh jelah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini, bukanlah suami-suami ni contoh dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah, syukurlah, syukurlah ada suami, sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan, kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

0: Sudah-dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
3: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
2: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
3: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
2: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
3: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
4: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT 209 dan

0: lintas selain memendekkan tempoh perjalanan, memandangkan dan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontrak terbaru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidepiche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
1: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya berpusat berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maidepiche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohd Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
2: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam pada itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas.

0: Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albiceleste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah hidup.

0: Galik weh, dengar ke Cik Kelata. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih bokta. Coket sikit, suka hilang. Besok sengoti, gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, milo dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ikan selayan, pucat kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Ha, merah merah bekok mata. Wukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendika, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mak Domari adik kakak bersama dalam rampai budaya kayanya bahasa. Edisi Khamis 16 Julai bersama dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah hari ini Mak Dom bersama dengan Tuan Munshi Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Kelate. Sebabnya Tuan Munshi ni memang tak tahulah berapa lama dia jadi perantau sebelum menetap sebagai menetap sepenuhnya di Kelate ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Salah mic ke Acik?
3: Jalan.
2: Ni dah.
3: Ya.
2: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Munshi bersama sekali lagi.
3: Ya.
2: Mak ada tak ingat ada tukar kuih dah. Tak ada mak ada yang bersama dengan Cikgu Loh. Tak apa dah. Dia antara dua ni lah. Sama ada Cikgu Loh ataupun Haji Mak. Dua tu je. Alhamdulillah nampak segar molek
3: hari ni. Alhamdulillah mak ada.
2: Tapi adat kita Tuan Munshi.
3: Nanya kobal.
2: Walaupun kita nampak orang tu sihat.
3: Ya.
2: Tuan Munshi hari ni. Akhir ditanya.
3: Dia tanya khabar ni sebahagian pada apa dia syariah agama kita. Tanya khabar apa ni lagu mana dan melo ni. Supaya orang sakit lah ada. Kalau kita pergi tanya khabar dia, dia beri motivasi semangat ke dia. Hak berasa lemah tengok segar saya mari berasa segar. Gitu.
2: Alhamdulillah lah.
3: Jadi saya pun alhamdulillah ada supaya biasalah walaupun orang tua ni gak dia ada sikit
2: ada
3: sebanyak
2: ada.
3: Sakit urat situ sini dah. Apa ni, tapi hak penting sekali Mak Do dalam hidup kita ni kita kena berterima kasih dan bersyukur ada. Walaupun hari ni kita sakit Mak Do, kita kena ingat bahawa lama dah kita sihat. Gitu. Misalnya umur kita dalam usia dalam 60. Kita baru ya sakit sehari dua ni. Dah sebelum pada tu umur kita sihat molek, boleh buat kerja molek. Jadi kita syukur dan terima kasih lah. Jadi petani ada, alhamdulillah lah. Cuaca kita paling lah tengok lah ke kanan tu. Nampak terang molek ada ni.
2: Comel molek.
3: Terang molek.
2: Kalau gelak-gelak gini masa-masa ni.
3: Masa ni ada ni. Macam minggu, dua minggu lepas tu. Turun dari dapur ni, daripada kenderaan tu nak pergi ke konti ni kena
2: makan
3: payung.
2: Hujan
3: dah hari ni alhamdulillah. Tapi dalam keadaan cerah pun kita jangan terpedaya dengan cuaca mak dah. Kerana musim ni dia panggil musim monsun. Monsun ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil musim lah. Monsun ni bahasa Arab dia musim. Jadi dia dua musim dalam negara kita ni ada dua. Yang pertama monsun timur laut. Itu musim boh. Start pada bulan Oktober sehingga bulan 3 ada tu. Lepas tu selagi Hani Jamil dan ini dia panggil monsun barat daya. Monsun barat daya ni dia start bulan 4 gitulah. Dia bulan 4 bulan 5 tu dia peralihan dulu. Nah, jadi hingga ke sekarang ni dia panggil monsun barat daya. Sifat monsun barat daya ni dia ribut ada. Ribut, pelakar, hujan. Kalau orang Kelantan kat zaman dulu dia panggil musim lembu teleng macam-macam. Pasal ribut dia kan lembu tele.
2: Nak ngelak kau ribut tadi.
3: Ha, dia kan dia panggil musil lembu tele. Jadi sehari dua ni kita duk tengok madu. Allah beringatlah adik kakak weh. Ha. Kemalangan jiwa pun ada dah kerana tipu kau kayu dah.
2: Bacok tak silap madu.
3: Oleh kau sering mana ke sering deh. Kemari madu. Allahu akbar deh. Kita tak boleh nak bayar lagu madu eh. Kalau kena kau anak-anak kita. Betul. Kedai ni. Duduk tengah naik motor derah. Tiba-tiba tipu kau pun. Betul. Ada orang atas dalam apa ni laman sosial kita tu. Oh, dengar ribut dekat pohonnya tung-tung terbalik. Aduh, Allah akbar deh. Jadi beringatlah dia kakak eh. Kerana musim sekarang ni, musim yang apa ni, agak melekor ke kita. Mungkin panas, di pagi panas malam.
2: Panas.
3: Lepas tu petai tiba-tiba dia mari hujan, ribut dan sebagainya. Baik, Amado. Hari ni hari kom seperti biasa lah Makda deh. Esok hari Jumaat penghulu bagi segala hari lah. Orang kata hari kom ni gerbang pada hari Jumaat ada deh. Jadi kalau nak masuk hari Jumaat tu. Nak untuk kita tingkatkan ibadat kita pada hari Jumaat. Kita kena mula pada hari kom ni hari lah. Pasal hari ni merupakan gerbang hari Jumaat. Hari apa ni. Minggu depan tak silap ambil Makda deh. Hari ni duk berapa satu safar minggu depan. Kalau zaman dulu mak doh satu safar ni masuk boleh safar ni orang Kelantan kita mak doh. Dia sangat terpengaruh dengan kepercayaan bahawa boleh safar ni boleh yang bawa mudarat banyak mak doh. Sehingga ke kalau dia nak bewo. Dia tak si bewo lah boleh safar ni. Kalau nak pergi mana-mana jauh ke, dia tak gilah.
2: Gilah.
3: Boleh safar ni. Dia kepercayaan, kepercayaan karut seperti tu, Mak Doh. Dia berakar rumbi, Mak Doh. Akar rumbi. Jadi, adik aku, kita kecil sikit lah, abak boleh safar ni. Pasal boleh safar nak masuk ke, boleh kedua. Boleh kedua, tak?
2: Hari ni.
3: Hari ni kau safar?
2: Hari ni.
3: Satu
2: safar.
3: Alhamdulillah, di Allah akbar. Satu safar dah hari ni. Jadi, molek dah kita peringatkan tu, Mada.
2: Betul.
3: Kalau zaman dulu, dia tolok bala di tepi patah. Dia semelekan apa ni, kuda. Kuda putih. Dia peranyut sebelah, dia makan sebelah.
2: Nak tolok bala lah.
3: Tolok bala tu dia. Dia mandi, dia panggil mandi safar. Dan sebagainya lah. Semuh pantai dan sebagainya lah. Jadi betul juga hari ni hari apa ni hari satu safar dah deh. Alah deh beringatlah adik kakak. Jangan terpengaruh dengan unsur-unsur kepercayaan, kepercayaan jam-jam gitu dia dah deh.
2: Apa tak tahu deh berapa kali.
3: Kepercayaan macam ada. Dia apa-apa ni kalau benda kita percaya dia akan jadi. Kepercayaan ni dia kait rapat dengan hati, dengan perasaan kita, keyakinan kita. Macam orang nak lalu kat tepi kubur tu. Kalau dia percaya bahawa kubur tu ada hantu, dia tak lalu lah.
2: Tak lalu.
3: Kalau lalu pun dia orang habis derah, dia takut.
2: Walaupun dia tak ada gapo.
3: Tak ada gapo pun ada ni. Dia percaya atau sifat percaya lah. Baik, seterusnya ada sebelum kita masuk ke gelanggang kita seperti biasalah. Ambo nak nyampaikan berita dari bahasa dan pustaka wilayah timur lah. Dia panggil Festival Bahasa dan Sastera 2020 peringkat Zon Timur deh. Dia buat ni dalam talian di mana ni. Dalam talian pun apa ni adik kakak, adik-adik ambo yang berminat dalam bidang kesastraan kak, bolehlah menyertai dia. Dia apa ni ada tiga kategori ada. Iaitu kategori deklamasi saja, kategori pidato dan kategori bercerita. Jadi terbuka kepada semua pelajar bukan Melayu. Nak ubah penegasan ni. Semua pelajar bukan Melayu. Daripada sekolah negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi adik kakak hak mendengar hak muduk bergoyak ni hebohan ni. Boleh berhubung dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Ataupun buka apa ni Facebook kita tu tengok. Ambil laman apa ni Facebook Dewan Bahasa Wilayah Timur tengok dia ada iklan situ. Jadi tarikh tutup penyertaan ni ialah pada Hari ni berapa bulan ada neblah dah?
2: Hari ni neblah.
3: Ha, tarikh tutupnya pada 20 hari bulan 7 2020 ni, iaitu hari Isnin ni. Selekalah. Adik-adik kita hak bukan Melayu tu. Yang ingin menyertai deklamasi sajuk pidato bercerita. Kita sangat sangat gembira kerana Kelantan kita ni orang bukan Melayu, sahabat kita yang bukan Melayu, dia minat juga dalam sastera. Tokoh-tokoh sastrawan negara kita ni ada ramai yang bukan Melayu. Sahabat-sahabat saya macam Datuk Lim Siting, Datuk Dr. Lim Siting tu, tu bukan Melayu. Apa ni sahabat kita nama apa ni Haji Abdullah Awang, pun bukan Melayu, orang topak tu ada. Haji Abdullah Awang dan sebagainya ramai sahabat-sahabat kita yang bukan Melayu menyertai bidang kesusasteraan. Jadi seterusnya ada isu bahasa. Nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Hari ini nak bincang berkaitan dengan satu ungkapan ataupun satu frasa lah. Frasa ni selalu diungkapkan dalam perbualan, tapi tak terkalu lagi betul ke tidak dalam dalam penulisan rasmi ada. Sama ada nak nulis dalam buku ke apa dan sebagainya. Jadi ungkapan yang saya maksudkan ataupun frasa yang saya maksudkan ialah salah satu. Kita selalu guna perkataan ni dalam masyarakat, dalam perbualan kita. Salah satu, salah satu. Contohnya gini ada. Salah satu sebab kita tewas adalah kerana pemain yang tak cergas. Ada. Salah satu sebab. Apa salah satu tu? Kita tak ada pula perkataan betul satu. Itu. Jadi kita guna perkataan salah satu. Jadi ungkapan salah satu ni, dia ada beberapa mekanisme penggunaan dia. Nak sebut bahawa penggunaan perkataan salah satu ni, dia mungkin berakar umi macam ada tanya di luar siaran tadi lah. Mari mana perkataan salah satu ni, dia pasal sifat bahasa kita, dia ambiguiti. Ambiguiti ni maksudnya sewenang-wenangnya. Tiba-tiba mari gitu, lepas tu dia orang pun ungkapkan dia sehingga panjang lebar tu. Sehingga turun temurung bawa bawa ke orang tu. Gitu. Jadi perkataan salah satu ni, yang pertamanya dari segi mekanisme penggunaan dia ada. Yang pertamanya dia boleh digunakan dalam pertuturan saja ada. Ada sekecik dan satu buat dalam penulisan lah. Kalau buat penulisan dia jadi salah ada. Sama ada kita nak guna dalam penulisan resmi, surat menyurat ke, kita nak buat apa ni, minit mesyuarat ke, kertas cadangan ke, nak tulis dalam buku tek ke dan sebagainya, jangan guna perkataan salah satu. Kerana dia jadi salah. Dia jadi salah. Paksa perkataan salah satu ni merupakan ungkapan yang digunakan dalam bentuk kolokial. Kolokial ni maksudnya pertuturan. Gitu ada. Jadi hak ganti salah satu ni gapo dia makna? Satu daripada.
2: Satu daripada.
3: Kalau kita berasa telitah nak guna salah satu, cuba kita abaikan salah satu tu, kita guna satu daripada. Satu daripada faktor kegagalan kita ialah sikap kita. Tu contoh. Contoh guna. Contoh nak guna. Kalau kita terlintah nak guna salah satu, kita gantikan dia satu daripada.
2: Satu daripada.
3: Nah, satu daripada sebab mengapa saya suka akan awak. Kita pun ada huraian dia lah. Jadi gitu deh.
2: Jadi tak boleh guna dah lah lepas ni.
3: Salah satu tu jangan diguna, jangan diamal lah kerana dia nak guna dalam pertuturan biasa.
2: Tak apa.
3: Tapi takut bimbangnya kita biasa ke duk guna hak salah.
2: Ditulis
3: pula. Ditulis pula dalam buku ke dalam penulisan dan sebagainya.
2: Kena ingatlah anak-anak nak buat karangin.
3: Buat karangin, jangan guna salah satu. Guna, guna satu daripada.
2: Satu daripada.
3: Baik. Yang keduanya, apabila kita guna perkataan salah satu ni dalam perbualan ke gapo ko, elokkan daripada kita menggunakan salah satu faktor-faktor. Dia salah satu tu banyak dah tu ada. Faktor-faktor dia dua kali banyak. Dia panggil lewah. Dari bahasa dia panggil lewah. Dan yang ketiganya, elokkan kita menggunakan salah satu daripada hari kita guna biasa ni ada ni. Mm-hmm. Dalam penulisan berkadang-kadang kita guna ni. Salah satu daripada tak boleh. Kenapa? Karena salah satu daripada contohnya salah satu daripada langkah kerajaan tu itu lewah dia maksudnya mm-hmm. dia masuk dua unsur tu. Mm-hmm. Salah satu lepas tu satu daripada dia capu dua tu. Mm-hmm. Jadi benda tu jadi salah lah. Jadi dalam konteks resmi kita mesti amalkan gunakan satu daripada. Mm-hmm. Tak usah gunalah satu. Kalau kita nak royak kau apa biasa ge dalam ada. Kijo gapo anak demo misalnya orang tanya dia ni. Satu daripada anak ambo tu jadi cikgu. Jangan salah satu daripada anak ambo. Dia tak ada salah gapo.
2: Satu daripada anak.
3: Anak ambo tu cikgu. Kita kadang-kadang dalam pertuturan kita kata salah satu daripada anak ambo tu cikgu. Kita suka guna gitu. Apa kita dah acak guna salah satu. Kita elokkan pada menggunakan salah satu. Hak betulnya satu daripada anak ambo tu cikgu gitu. Jadi sekadar tu lah Pak Doi sebagai panduan kepada kita. Untuk kita gunakan bahasa kita dalam bentuk yang bersih. Orang kata dalam bahasa dia panggil bersih. Bersih ni maksudnya betul. Betul molek. Betul dari segi hukum. Betul dari segi makna. Dia panggil bersih. Baik. kita nak pergi ke mauduk. Dua minggu lepas duk becah dengan Mado kaitan dengan nanuk. Jadi hari ni kita nak becah dengan adik kakak berkaitan dengan mauduk yang apa ni bagus juga ni Mado ni. Kita akan mengimbau kenangan lama berkaitan dengan kehidupan masyarakat tradisional orang Kelantan ni. Baik, kita nak becah dengan adik kakak hari ni ialah dapur tradisional orang Kelantan. Bila kita sebut buat dapur jamin dulu, mada-mada teringat gapo, mada dalam bayangnya mada napuk
2: dapur. Dapur tu. Dia tinggi parah pinggir. Lepas tu dia ada abu-abu. Ada dapur kayu.
3: Dapur kayu.
2: Lepas tu dia ada macam parah aku gapo panggil.
3: Paru.
2: Nampak gitulah bila sebut dapur tradisional.
3: Mada nampak gitu dah.
2: Nampak gitu.
3: Tu pun mada tengok ada gambar ada.
2: Masih lagi.
3: Ada lagi
2: demo guna. Kapu mak ada tu.
3: Gitu deh.
2: Kalau di rumah dia memang ada lah.
3: Allahuakbar.
2: Dia buat cikai-cikai air.
3: Dia banyak kenangan mak ada berkaitan dengan dapur tradisional ni deh. Baik, sebelum kita bincang dengan adik kakak nak cerita dulu berkaitan dengan orang rumah orang jamin dulu ada deh. Tak ada jari ada lada rumah tradisional dia. Rumah jamin dulu dia ada tiga bahagian yang ada. Bahagian yang pertama dia panggil rumah ibu. Dia panggil rumah belakang ada ni. Rumah ibu. Bahagian yang kedua dia panggil serambi. Serambi tu duduk depan ada. Dia buat rumah ibu, dia pun tambah depan. Serambi. Ataupun setengah orang panggil selasa. Lepas tu yang kedua, yang bahagian yang ketiga, dia panggil rumah dapur. Rumah dapur. Jadi antara rumah ibu dengan serambi ni, dia kadang-kadang dia buat sama gitu mak dia. Tapi tiba dia sambung bahagian dapur, dia ada satu, dia turun sikit mak dia. Turun ni lah dia panggil bendu-bendu tu. Jangan lakuh bendu ni, bendu-bendu gitulah. Jadi apa ni bahagian rumah tradisional ni, dia ada rumah ibu, dia ada apa ni serambi, dia ada apa dapur. Dapur dia duduk di belakang mak dia. Dia sebenarnya orang tua zaman dulu, falsafah dari segi pembinaan dia cekau bejok mak dia. Contohnya kalau rumah ibu dah. Rumah ibu dia panggil tian 12. Dia tian 12 ada. Tiga strik. Lepas tu tiga strik. Dia panggil rumah tian 12. Rumah ibu ni. Lepas tu dia buat serambi pula bahagian depan. Serambi ni untuk tetamu ada. Tetamu mari, dia tengok di benda tu. Ada. Dan anak-anak dia di rumah ibu. Rumah ibu ni ruang keluarga. Dan lepas tu rumah belakang tu dia panggil dapur tradisional. Dapur lah. Dia turun sikit di dapur. Dapur ni, bapa dia buat tok lip belakang. Tapi lor ni banyak dapur depan mana dia buat apa? Dia buat tok belakang kerana dia tok suwi apa ni nampak keriuhan di dapur tu pas keluar. Lepas tu dia tok belakang tu. Lepas tu masukkan bang dia tok suwi mari pas depan. Sebab tu zaman dulu bila dia buat dapur dia duduk di belakang. Jadi gitulah keadaan rumah tradisional orang zaman dulu. Baik, jadi petang ni, Mada, ambo berajaknya nak bincang dengan adik-kakak, boleh telefon kita sama-sama dengan Mada ambo petang ni. Untuk kita bincang lagu mana situasi, kenangan dia, rumah, apa ni, dapur tradisional orang Kelantan. Mada, ya ada sana. Ada dapur. Ambo nak tanya sikit lagi, kemungkinan cara nak buat dapur kayu ni lagu mana? Lagu mana nak buat dapur kayu ni, gapo peralatan kita guna, dan cara dia letuk tu lagu mana.
2: Boleh telefon lah.
3: Boleh telefon. Selekan.
2: Suppose kalau nombornya 743-3858 ataupun 748-8030.
3: Yalah.
2: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Siapa dia ni?
4: Ni Moksu Kak Amah.
2: Moksu. Ni. Kak Amah. Kak Amah duduk di tege.
4: Orang
2: rumah Pak Seli.
3: Kak Amah. Bapa bunyi tak sihat tu?
4: Tak sihat.
3: Makan ria banyak tu. Makan ria banyak kau.
4: Ya betul tu kat
2: ni. Anak habis dah.
4: Dia masih ingat
3: tu. Lepas tu demik tu. Demik bunyi potak itu.
2: Pakai sorot jejak.
3: Tidak lawah molek.
4: Demik. Masa panas-panas lah klik. Tadi jabat panas tu.
3: Allah. Pekan mahal eh?
4: Ya.
3: Ada kau lagi kelihatan dapur tradisional ke Kelantan ni?
4: Setengah-setengah tempat tu ada lagi masih penggunaan areanya tu.
3: Ya.
4: Termasuklah rumah Mok Kak Mah ada lagi.
3: Dah ingat kau Kak Mah tentang dapur tradisional ni?
4: Dah ingat lah masih.
3: Ingat dia? Lagu mana suasana, lagu mana? Rumah je lah.
4: Suasana dapur tradisional ni dia macam... Kalau kita gak ada apa ni dia punya buat dapur tu daripada kayu.
3: Okey.
4: Daripada kayu. Lepas tu dia dah lepak segi rasa dapur tu.
3: Pak segi. Tepat ke pak segi buju?
4: Pak segi tepat dia.
3: Aha. Okey. Lepas tu?
4: Jadi dalam dapur tu rasa dia anyam apa ni bulu.
3: Anyam bulu.
4: Dia susun-susun bulu. Rapat-rapat.
3: Dia buat gelegar ke?
4: Ada dia macam anjir macam acok.
3: Lepas tu?
4: Ada acok air zaman dulu ke?
3: Lepas tu?
4: Sebab masuk kita. Lepas tu anjir buluh tu dia susun buluh rapat-rapat tu. Dia letak lah dia punya apa dia papel ke apa-apa kalau bulu kat papel playwood ke gitu lah.
3: Gelegar bawah tu lah?
4: Atas tu sini buluh tu.
3: Puluk?
4: Lepas tu baru berhabu.
3: Dia buhabu datah tu lah.
4: Butanuh lah dulu.
3: Butanuh.
4: Dia butanuh sikit je lah.
3: Lepas
4: butanuh sikit tu, dia bakar lah. Bakar macam kayu api ke apa. Letak si abu. Dan setiap pagi abu tu dikokok orang panggil. Dia asingkan. Sebab dia takutnya abu tu terlalu banyak.
3: Tu jadi baju lah tu.
4: Jadi comok lah sikit. Dia menjaga kebersihan lah jugaknya. Okay, ada setengah-setengah orang tu tak cara. Okay. Ada
3: setengah-setengah
4: orang tu dia kokok untuk bersihan. Kokok. Dia tukar pihak lain.
3: Okay.
4: Lepas tu letak lah dua tuku. Antara satu dua tuku. Lepas tu letak lah orang kata. Gapa dia ada? Pala besi tu.
3: Pala besi tadi?
4: Pala besi dua atas. Untuk gapo dia dah kalau tak cuma nak letak periuk gapo kan untuk masuk gapo pasal dia letak seri periuk dia juga dia letak dia punya gapo dia tu yang lapuk zaman dulu tu tudung tu lapuk zaman dulu tu letak datah punya dapur tu untuk ilek ke periuk dia
3: tak seri arang banyak lah
4: macam tok kita ni gilak semua puyuk dia. Dia cuci puyuk dia dengan pasir dengan sabun cak tukur tu. Banyak kena puyuk dia.
2: Kalau tidak tak habis hitam.
4: Kita jadi cemak sikit. Jadinya dia patu puyuk dia gilak lah semuanya. Gitulah cara dapur. Patu dia ada paket gelegar macam batin ibu ke. Dia jam macam kita ni nak pergi ngaji lah tok ngajar ngaji ke. Jadi kita nak ngaji tu kita pergi makan nasi dulu. Daging pacok ke apa. Dia pacok atas. Dengan bulu datah dapur tu lah.
3: Okey. Kamal, terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum si.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ada pengalaman juga Kamal ni.
2: Sebab dulu-dulu ke ada pengalaman dengan tok masing-masing dok.
3: Ya, aku tengok dalam Facebook langsung Mak Dui. Ada dah sahabat-sahabat kita atas tu.
2: Banyak juga ni.
3: Dia kata macam Rosidah Safi, pemanggil tetak kita ni. Dia kata dapur kayu menggunakan kayu api bila nak masuk. Aniza Zulkifli dia kata ada jemuran. Rumah jatuh tradisional ni ada jemuran. Muhammad Zaidi, Muhammad Yusuf pula dia kata dapur kayu zaman dulu amodeng guna tahun 80-an dulu. Tinggi parah pinggir. Ya dah tu. Suriana Muhammad pula dia kata ada juga panggil bala. Dia kata bala. Kau sehat tu, kau sehat kita kata tempat kuagoma itu bala. Panggil bala. Lepas tu
2: Muhammad Zaidi
3: lagi dia kata lepas sering air masuk nasi kena surah api takut hangit nasi.
2: tapi sedap lah deh. Mak duduk tengok ada lagi sebenarnya tu Mushi orang duduk guna lagi dapur.
3: Ya.
2: Nampak macam sedap masuk
3: dia, ke? Dia kalau rebuh air dia sedap lah tu. Masuk ke air tu berasa sedap, berasa kayu gitu. Pasal asak-asak tu.
2: Asak api tu deh.
3: Asak api.
2: Okey.
3: Abdul Hamid dia kata dapur dia dulu kalau guna kawah dia buat tunggal. Gali tanah muat kawah. Buat lubang kecil untuk pucuk api tu bi. Ni kawah. Kawah surau dan sebagainya
2: lah. Kalau hok nak buat bewah lah ni.
3: Buat bewah lah.
2: Okey. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
3: Silakan.
2: Hello. Apa ni? Tak apa. Ramai lagi ni. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, bahasa kita.
3: Ya, terima kasih. Cik Dah ke?
5: Selamat ada,
3: eh? Cik Dah ke?
5: Ya, saya mesti.
3: Terima kasih, Cik Dah.
5: Ya, ingat kau tak boleh dah hari ni bahasa kuat ujian, takut ujian nak ni kuat.
3: Ujian ke, adik Cik Dah?
5: Mari dulu tu kuat lah.
3: Kalau ujian ni Cik Dah tu beringat lah beli rian tu. Makan putih kan.
5: Sedap makan putih pun mesti. Orang panggil daging ayam.
3: Daging ayam, jerijik dia, jerijik.
5: Tak ada orang putih menang, tak ada jerijik dah lah. Dia lebih tiga kalau muda. Kalau muda dia, apa yang kau tu, tak jerijik lagi.
3: Yalah. Apa ni lagu mana pengalaman ada dapur tradisional Cik Dah?
5: Jam-jam muda ni kata apa tu mak suai tak ada tapi lah ni orang buat seming dah mesti. Dia buat seming kan dia kata waktu aku yang begitu kita kata buat kata apa mak suai kita kena cari kita pergi tanah ambil tanah tu apa busu dia. Kita cakur tu kita buat dah tuku untuk tiga penjuru tu.
3: Kita
5: kita mungkin tak ada lagi hok galen mesin ni kita tak buat lagi
3: betul.
5: Ha, kita buat
3: tu mesin ni baru ya sekitar 70-an lah
5: baru lepas tu ada kan mesin dia buat pun dia buat congok-congok ada kan tuku tiga dia buat juga mesin tapi kita dulu kita buat dengan tanah tuku dia
3: tanah tuku tu tanah pusu dia cakap dari
5: tanah pusu tanah ni memang tak ada dia tanah tak kerah dia
3: tak kerah tepat.
5: Dia tupak tanah tidak tanah pusu.
3: Dia cakur-cakur. Kan dia buat bentuk lah tu.
5: Kita bentuk lah. Kita buat iri dengan pisah lah. Kita buat itu. Buat tajai. Itu kita kira buat sama tinggal. Panggil tiga. Apa yang panggil? Tukul jerai. Tiga jerai.
3: Tiga sudut.
5: Tiga sudut. Dia panggil tiga tukul je kan.
3: Betul. Cik Dah. Betul.
5: Kalau masa kita buat gula dengan dia tak akan kasut puyuk kita.
3: Oh, betul, betul, betul.
5: Ha,
3: betul,
5: dia lekat. Kalau tak nak tambah sini, dia lekongik lah, gonyek lah, menguk. Kalau dengan kuali kan golek, kotor golek sini kan?
3: Ya, ya, ya.
5: Ha, kalau waktu kita tak payah pun gaya kuali yang begitu. Lah, ni kita kena bayar, pakai kena kuali yang pakai tenggan dan tangan, baru takut golek.
3: Ha, betul.
5: Ha, kalau tak siapa gaya, kita kena pergi juga, dia golek juga. Itu lah, kan takut dulu, kita tak kena pergi.
3: Okey, okey, okey.
5: Kalau pun kita ambil kayu tu, kita selik di celah. Selingor kuali tu kan?
3: Ha.
5: Untuk kita mengacau-acau lauk kau atau sayur gula dan lain kuali tu tak kena mandi.
3: Ya. Ha. Eh, bijuk orang zaman dulu ni.
5: Ha, itulah. Ha, bijuk tu bijuk. Tapi gitulah masalah. Dia tengoklah mesti orang tu gitu tu.
3: Ya,
5: tapi memang betul mesti. Kalau kita tidak kau abu tu, ha, kucing akan bertelur atas tu.
3: Oh. Hmm.
5: Ha, kucing kan? Ya, tak boleh. Ha, ha,
2: dia berhilang.
3: Yalah.
5: Ha, dia bertelur atas
3: tu. Dia naik atas tu, tu kan dia ni? Boleh tembak lah gitu.
5: Oh, tembak dia. Dia telur situ. Tak kira lagi.
3: Ya, ya, ya.
5: Sebab tu kita kena buat awak orang kata kucing balik mati abu. Abu ni dah abu. Beratuh orang habis rumah ni. Awak nak ayat dia.
3: Okey, terima kasih, Jadah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alah, pengalaman dia.
2: Pengalaman dia. Ni, Mak Dia tertarik. So, komen. Ha. Daripada Wadi D.
3: Wadi D.
2: Ha, dia kata, rebu hai dengan kayu rambut teh. Ha. Air dalam cerek tu jadi rasa kayu mokte.
3: Ah, jala sungguh.
2: Oh, jadi rasa mokte lah.
3: Rasa mokte.
2: Buah-buah mokte.
3: Oh. Macam kita makan mokte ke? Ha. Selupak dalam mokte tu berasa moktenya.
2: Oh.
3: Ah, aduh.
2: Bade po. Okey, hello. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa teh?
6: Ibu.
3: Hello.
2: Siapa dia ni?
6: Ah, kali dia dia panggil kau ni, Umi hari baru tu ni, Umi. Kali kau tu gemuk kat hari balah.
3: Oh, Kaabah, Kaabah. Kaabah duk KL lagi kau.
6: Eh, baru ni balik buat pemain sehat. Haa, 28. Akhir bulan balik. Kau main pun tak balik suara. Tak
3: masuk sehat. Ya, ya, ya, ya. Alhamdulillah. Sehat tu bunyi suara tu.
6: Suara bunyi sehat. Kau ada hujan lebat dah sani.
3: Kau lupa tak hujan kau. Apa ni, Kaabah?
6: Eh, hujan lebat lah. Tak ada. Tak baru pada pukul 3 lebih. Hak di ni. Di bangun.
3: Oh, alhamdulillah. Kaabah eh. Kita duk kecik dapur tradisional ke Kelantan zaman dulu. Ada pengalaman kau boleh cerita-cerita ke sikit?
6: Itulah, duk dengar. Boleh lah. Duduk zaman dulu. Kita guna dapur kayu.
3: Oh, betul, Kaabah.
6: Ha, tu pengacik dah royak sedap. Buat dapur masuk rumah-rumah Kaabahnya. Dia panggil sikit. Dia tidak bujur sikit.
3: Oh, dia apa ni, pak segi bujur lah.
6: Pak segi bujur, tidak pak segi betul. Pasti super lah cik dah buat tu. Mula-mula start yang main dulu. Dia buat kait. Hak ni hak tiga hak ni.
3: Ha, tuku.
6: Tunggu tu dia lapik dengan di batak tu. Buat sayi pasal lapik dan macam bulu. Yang dia kena bulu ke apa. Lapik tu bubur tanah. Bubur tanah. Lepas tu bubur habu ke apa. Lapik hak tu dah buat guna. Hak ni berhabu ke apa ni. Lapik kata hak tiga hak ni.
3: Betul.
6: Pas kedia-kedia ni barulah kita nak nyenek. Guna besi pula cikgu.
3: Ya. Besi ni bagai baru kat Babi.
6: Ha, barulah. Oh, suai pula.
3: Oh, suai pula. Oh,
6: senang nak abah kat ikan gapa. Kafe tengah bulu.
3: Apa ni, jamnya dulu kat Badai kau dengar. Aduh, okay, kita ambil bulu hak siu api tak siwi mampu api tu.
6: Ha, tu apa?
3: Tu apa?
6: Kalau orang pergi jalan kat kadu Allah dah nak masuk kena kayu pun dah habis kayu guna pelapanya, ya Allah. Kayu. Ya sudah, ha, dulu kat bulu, apa kalau tak ada kayu dekat pelapanya, kulitnya.
3: Ya. Ha. Dia jamnya dulu nak cari kayu pun payuh juga sebenarnya kena masuk lah getuh apa. Kadang-kadang tak uwi kau orang tak.
6: Kak Mahdi pada sal, dia rusing jemaat ni cari kayu ni, kapur ni, semua baru ni.
3: Ya.
6: Ha, junjung buat balik.
3: Oh, junjung. Berkah lah junjung dah.
6: Ngak ni kali sebelah tu pun sebelah.
3: Orang kata belok tekuk-tekuk dah dah.
6: Allah, ya Allah. Ha, dulu susah cikgu.
3: Ya.
6: Kumpul duduk tergaya nak makan sini di junjung juga. Mereka tak ada kenaik ke.
3: Ayo buat ketik
6: air.
3: Ya. Okey, Kaabah dah.
6: Okey,
3: assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Oh, jiran saya yang menetap di KL dulu.
2: Oh.
3: Dia duduk, panggil dari KL tu.
2: Duduk tapi, rumah anak lah.
3: Haa, duduk rumah anak. Jiran saya dulu lah ni.
2: Tapi banyak juga komen dari...
3: Banyak lagi ni ada.
2: Berkena dengan pengalaman-pengalaman.
3: Rosita Sapi dia kata sedih masa dulu guna dapur kayu kat... Kalau tak ada kayu api kat, kena pergi kayu, cari kayu dulu dia kata.
2: Dulu deh. Tapi bila kita learn ni, tak guna, kita akan ingat pula kenangan dulu.
3: Ya, betul, betul, betul, betul, betul.
2: Hello?
7: Hello?
2: Ya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Haji Mei kita ke?
2: Rasanya.
3: Ya. Berasa pun Haji Mei.
2: Selesai dah ke hari itu tu? Hak nak operate tu?
7: Tak buat lah. Hari ni kita temu janji. Apa ni? Baru Haji nak salkak apa ni. Pakai view. Tapi tak ada berusaha lagi lah.
3: Ya. Amal doa lah biar abang sihat.
7: Amin.
2: Okey.
3: Dapur kayu tadi. Dapur kayu ni abang.
7: Kita jamin dulu. Kita guna batu.
3: Batu?
7: Tuku. Ya panggil tuku.
3: Wat tuku ni ambil batu.
7: Tuku dengan batu. Pasal ayah ni dia kerja sungai ke? Dia kerja batu. Dia balik batu. Dia bukit besar-besar ni.
3: Buat tuku?
7: Buat tuku. Pasal kita guna puyuk semaga.
3: Puyuk semaga?
7: Sedap nak.
3: Ada lagi ke Haji Mie? Puyuk semaga?
7: Allah. Bila kita tinggal rumah tu. Adik-adik buat ejak waris. Tanya khabar tak tahu untuk mana. Takutnya jual ke besi buruk pun tak tahu.
3: Amo ingat kalau musim-musim lagu ni Haji Mie. Tak?
7: Ya.
3: Musim pelakar, musim rebut ni dia ambil apa ni puyuk temaga lagi letak atas jemuran. Tersiwi pelakar kuat tak? Tak
7: ada temaga tu, temaga kuning.
3: Temaga kuning ya?
7: Maka kuning ya.
3: Allahu Akbar.
7: Allah. Dah, bila saya rapi dekat tu, ikan kering kau, ikan gapur kau, tak bagus tu. Allah. Nasi masuk
3: ikan. Allah. Nasi tengah-tengah panas je ni.
7: Tak ada benda lain, tak apa tu.
3: Allahu Akbar.
7: Bila ni tak boleh makan tu.
3: Tak boleh dah.
7: Dalam kita lah ni pun makan kita lah. Muka tepuk tekuk kan.
3: Ya.
7: Biarlah ujian diberi.
3: Tak apa.
7: Tak apalah.
3: Munggu lama. Okay. Puan berkata awal tadi lah. Munggu lama dah kita sehat ke tak?
7: Ikan kering kau. Ikan gapur kau. Tak bagus tu.
3: Allah. Nasi tengah-tengah panas je ni.
7: Tak ada benda lain. Tak apa tu.
3: Allah.

0: Bila ni tak boleh makan dah tu.
1: Tak boleh dah, tak boleh dah.
0: Dan kita ni pun makin kita lah. Moga tepuk tekuk kan.
1: Ya.
0: Biarlah uji yang diberi.
1: Tak apa.
0: Tak apalah.
1: Moga lama, okay. Puan berkata awal tadi lah. Moga lama dah kita sehat kan tak.
0: Mati lah benda. Yalah.
1: Okey, terima kasih Haji Mie.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Haji Mie kita ni walaupun tak sihat, manggil juga kita deh.
2: Tiap-tiap minggu manggil, alhamdulillah. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
2: Yo.
1: Waalaikumsalam. Kasoh kau?
2: Kasoh.
3: Yo, Kasoh.
1: Okey, Kasoh. Apa khabar Kasoh eh?
3: Alhamdulillah. Siapa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Sudah ngajar budak dah kau?
3: Sudah dah
1: deh. Dapur jamnya dulu lah ke mana, Mokasoh?
3: Mokasoh ni, dapur buat macam dapur kaki gitu, saya berfungsi.
1: Dapur kaki ni?
3: Buat dapur kaki, paku papai, pak segi, okey?
1: Ha.
3: Waktu itu kita buat dapur tanah lah, mengolo itu lah, ni pada lagi.
1: Dapur tanah?
3: Kita buat serami, bukan tanah tu, buat dapur macam yang teduh tu.
1: Ya, buat rumah dapur lah.
3: Kat puluk ni.
1: Ha.
3: Pagi tu bu tanah lah bu tanah penuh situ legal macam bu pasal nak suruh itu kita gawai gare tu temu si.
1: Weh
3: dengan gawai nak suruh tak siwi itulah tu hacu tanah tu.
1: Nak suruh lekat molek lah gadik-gadik.
3: Gawai lagi kita prato dekat kak tak kita pinga api lah.
1: Ada
3: lagu tu. Kaki pak okey pak segi kita buat tu buat. Kapa aku kiri kanan itu tak segi itu.
1: Ya.
3: Kita buat tanah macam itu juga. Satu juga. Kalau nak buat tukar tanah pun, buat tukar tanah. Tidak ada luar bakal tukar besi.
1: Alah ni tukar besi lah. Alah ni lah.
3: Banyak itu. Banyak.
1: Weh, buat lagu mana kan, Soe?
3: Buat
1: lagu mana air peleponnya?
3: Rubuhai lah,
1: rubuhai. Rubuhai dengan peleponnya?
3: Amo
1: takut peleponnya ni pasal lah raja kena juga atas belakang tu.
3: Mana ni bu? Kita ada macam duk sungai mah tak mesti.
1: Ya.
3: Nak ngapa pokoknya lah amo kata ada kayu.
1: Kayu nak kita carilah ke bukit ke dia dok.
3: Ke jauh ngapa kok kita gapo ambil pokoknya lah wak nak nak rubuh air gapo ngapa pokoknya.
1: Ya. Okey Kak So, terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey.
1: Baguslah berkongsi ni. Pengalaman tak? Ada lagi kau nak berkongsi
2: pengalaman? Ada lagi. Tapi mak ada si kau hodok komen-komen. Tak apa. Lepas ni kita baca.
1: Kita baca. Okay.
2: Hello. Hello. Waalaikumsalam.
1: Kak Simah.
4: Bahasa kita.
1: Kak Simah kau?
4: Ya.
1: Alah. Ngesik molek Kak Simah.
4: Ada.
1: Kak Simah pun ada pengalaman ya? Dapur.
4: Ada. Rumah kita dulu dia. Memang rumah kita dulu dia dapur. Macam itu ayat lah. Dia ada ibu, ada serambi, ada belakang dapur.
1: Betul.
4: Lepas tu dia nak pergi dapur. Dia masuk dapur tu dia buat dapur kayu. Itulah apa papel. Pakai bawah tu buat kaki.
1: Ya.
4: Kaki lah ada pak batal. Lepas tu apa papel. Buat pak segi lah. Butanuh lah macam.
1: Butanuh lah. Lepas tu ada tuku lah apa tak?
4: Lepas tu kita dulu bertuku. Tuku joko tiga tengah tu kan. Lepas tu bubur mesti panjang. Ikat dengan kawak.
1: Hei muda lagi Kak Simah ni. Dengar kau caru tu kan. Muda lagi Kak Simah ni.
4: Ikat lah dulu. Orang dulu dah tak poyuk. Kan masih gondek mesti panjang.
1: Dan kau dengar poyuk temaga.
4: Poyuk temaga ataupun poyuk ke apa tu belango.
1: Belango.
4: Poyuk tanuh tu.
1: Ya. Dan kau tu? Dan kau tu?
4: Dan poyuk tanuh rebuh ikan sini ikan tu.
1: Allahu Akbar. Bila sebut rebuh ikan ni amat suka. Memang orang rebuh ikan dalam poyuk.
4: Tanuh.
1: Dia rebuh ikan dalam poyuk tanuh.
4: Sebab gapo? Sebab sedak ikan tu.
1: Sedak ikan tu.
4: Gitulah orang dulu.
1: Ya.
4: Dia gitulah dapur.
1: Sedak dah tahan lama Kak Simah tak?
4: Kita adik-adik juga kalau rebuh ikan dia seminggu baru beli.
1: Betul. Dia ikan rebuh ni, kalau kita makan lah ni kita goreng tak? Kau lama kau sedak?
4: Dia kau lama ni kau masih.
1: Kau masih deh.
4: Dia sedak.

0: Amo tu akan nasi lagi teliu gong.
1: Balik ni halus lalu.
0: Terima kasih Kak Simah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah madu kita tak kita lah.
1: Kita baca sikit-sikit lah sebab say. Tak ada dia nak ambil.
0: Oh, tak ada ambil panggil tadi. Dia Aniza Zikipli dia kata jerai air panas hitam habis kendi air dia kata. Mak Zaidi, Mak Yesus dia kata kayu api cari dalam kebun kata. Dah rating hak jatuh tu kita kutik-kutik buat kayu api dak. Main ni harum menonton.
1: Marzuki ni.
0: Apa dia?
1: Marzuki Yusuf.
0: Marzuki Yusuf.
1: Dia kata ciri dapur kayu tradisional kena ada plata abu.
0: Abu.
1: Tuku batu. Selori asak. Dia juga para kayu.
0: Para kayu. Hari ni kita kena bincang minggu depan. Kita bincang berkaitan dengan selori atak, dengan para kayu.
1: Okey. Batu lah. Siapa dia lagi ni? Maznah Yaakob, dia kata hari minggu pergi cari kayu api bukit. Dulu-dulu
0: bakal dia. Yalah, klik ke buka-buka kakak junjung dah.
1: Okey. Okey, Tuan Mushi nak ni lah.
0: Kita buat kesimpulan dah. Jadi apa ni kita bincang dengan adik kakak hari ni berkaitan dengan dapur tradisional orang Kelantan. Di samping kita bincang itu banyak perkataan yang kita dapat kutip daripada perbincangnya. Perkataan tuku. Berkali-kali anak kita, kita kata gigak tengok tuku ada ke tak. Dia tak tahu tuku tu benda lah ke mana tu. Perkataan tuku, perkataan apa ni dapur kayu, rumah. Rumah dapur, rumah serambi, selasa dan sebagainya. Perkataan-perkataan ni kalau boleh kita kutip balik dan kita ingat balik. Kerana sebahagian daripada apa ni perbendaharaan kata bagi orang Kelantan lah. Jadi insyaAllah pada 2 minggu akan datang kita akan bincang lagi dengan adik kakak berkaitan dengan dapur tradisional ni. Dia panjang lebar muka dapur ni tempat lama. Tempat lama dah. InsyaAllah kita akan bincang lagi 2 minggu akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak untuk Tuan Munshi kita hari ni. Tuan Haji Muhammad bin Harun Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah 2 minggu lagi Tuan Munshi akan mari pula lah untuk kongsi. Kita tak habis lagi pasal dapur hari. Dapur tradisional. Dapur tradisional. Assalamualaikum.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar setia kudi Kelantan FM. Kuhadirkan diri pada petang ini di tanggal 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijriah di segmen Selekta.

0: Apapun alhamdulillah lah, dia agak syukur kehadrat Allah kerana masih lagi diizinkan untuk kita bersama-sama menadah ilmu yang pastinya di ruangan Rujuk Ustaz. Dan kepada anda yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan sebagai rujukan, boleh anda suarakan di talian di 0974-88630 ataupun 743-3858. Ya, itu dia. Tanpa membuang masa, pada petang ini kita bersama dengan Ustaz Osman Mazin yang akan kongsikan perihal orang terakhir masuk syurga. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia. Lama tak tengok Ustaz. Jadi hari ini masih lagi dikurniakan umur lah untuk bersama Ustaz kembali. Okey, jadi di ruangan rujuk Ustaz, sebagaimana yang telah pun dimaklumkan, hari ini kita nak kecek berkenaan dengan orang terakhir masuk syurga. Jadi dipersilakan lah untuk Ustaz lah bahagiannya apa.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Kik, DJ yang sentiasa mesra.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ أَمَّا بَعْدَ. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang sentiasa dikurniakan kepada kita semua yang tak pernah berkurang. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda, seterusnya sidang pendengar Radio Kelantan FM di mana sahaja berada, semoga kita semua sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang mulia dan berkat ini kita sekali lagi dipertemukan di dalam ruangan agama. Mudah-mudahan tajuk yang kita bincang pada pagi ini sebenarnya adalah kitab akidah, dan tajuk yang kita pilih orang yang terakhir masuk ke syurga dan yang terakhir keluar dari neraka. Maknanya orang ni dia neraka dah lah, itu dapat syurga juga. Orang-orang yang beriman melakukan dosa di dunia ini, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalam neraka itu mengikut kadar dosa yang dilakukannya. Nah, kita apabila hidup di dunia ini jadi orang yang beragama Islam dan beriman, di masa yang sama juga melakukan dosa-dosa dan tidak bertaubat, mati dia ni, dosa akan dibawa bersama dengan dia. Di hari akhirat akan dihitung, dihisap, dikira di hadapan Allah. Maka jika didapati dosanya lebih banyak daripada pahala, maka terpulanglah kepada Allah nak hukum dia ke dalam syurga ataupun bagaimana. Tapi mengikut cerita ini melalui sebuah hadis Nabi yang panjang, di mana seorang sahabat Nabi ni nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengambil hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata dia orang yang masuk neraka ni akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda. Mm-hmm. Ya, kita tengok hadis ya kita. Yeah. Iaitu bagaimana Nabi menceritakan dengan panjang lebarnya dialog lah seperti dialog ini tentang orang yang boleh masuk syurga ni setelah dia habis seksa di dalam neraka. Akhiru man yadkhulul jannata akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki, kata Rasulullah. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu naru marratan. Dia ni kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang merangkak. Maknanya dia nak pergi laju tak boleh.
2: Yeah.
1: Kadang-kadang dia boleh jalan, kadang-kadang merangkak. Bahkan kata Nabi, kadang-kadang masih dijilat-jilat juga oleh api. Kadang-kadang masih lagi api tu duduk sambar lagi dia.
2: Yeah.
1: Itu dia panggil apa? Kalau kita nak kata sisi ke, power ke, kudrat ke. Hak boleh bawa diri dia setakat tu je. Jalan sikit-sikit, ngakak sikit-sikit, sekali-sekala jatuh, sekali-sekala dijilat oleh api. Fa iza jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakallazi najjani minka. Setelah ia dapat melalui tempat api tadi, kata kadang-kadang masih lagi dijilat, ia pun menoleh ke belakang dan berkata, Maha suci Allah yang menyelamatkan diriku daripadamu. Dia puji Allah Ta'ala muju. Alhamdulillah, kata dia. Allah Ta'ala masih selamat lagi aku. Anak, mana dia pergi dalam perjalanan itu. Nabi cerita dalam keadaan setahun ni, ia diboleh pergi kepada syurga. Tak boleh laju seperti orang lain lah. Sebab apa? Sebab qadar ibadat dia, amalan dia ada setakat tu je. Sebab itulah kita kena bersungguh hari ini dalam melakukan perkara-perkara ibadat ni supaya kita senang di sana nanti. Lagi Nabi mengatakan, laqad a'tani Allah Ta'ala syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Lelaki tadi kata, sesungguhnya aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala suatu pemberian yang belum pernah diberikan olehnya kepada seseorang pun, sama ada dari golongan orang-orang yang dahulu ataupun orang-orang yang terkemudian. Bagi lelaki ni lah Nabi kata, dia berasa dialah beruntung. Maknanya dia kan tengok orang lain sebelum ni pun tak boleh setara dia, ataupun orang lain selepas pada ni pun tak boleh setara dia. Dia berasa dia boleh setara tu beruntung banyak dah. Kenapa? Dia boleh merangkak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Faturfa'u lahu syajarah. Lalu kata dia, diperlihatkan kepadanya sebatang pohon. Allah Ta'ala petunjuk satu pohon kayu untuk dia. Nah, dalam dia merangkak nak pergi tadi, tunjuk pohon kayu. Fayaqulu ya Rab adnini min hadhihi syajarah la astazilla biha wa ashraba min ma'iha. Lelaki ni berkata, bila dia tengok pohon kayu tadi tu dah ada depan dia, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan dapat pula minum airnya. Bila dia nampak ada pokok kayu tu, dia minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, izinlah kat aku, bagilah kat aku nak pergi duduk pokok ni. Boleh aku teduh, boleh aku minum air dia, tak apa dah ya Allah. Dia berasa boleh setara tu terbutung dah pada dia. Fayaqulullah, ya ibna Adam, la'alli in a'taytuka kaha tas'aluni ghayraha. Allah Ta'ala tanya, Allah berfirman kepada anak Adam tadi, hok-hok merangkak nak pergi di dua pokok tadi. Allah Ta'ala tanya, wahai anak Adam, barangkali kalau sudah aku berikan kepadamu permintaanmu itu, apakah kiranya engkau tidak minta lagi yang lain? Allah Ta'ala tanya dia, wahai anak Adam, bila aku bui pokok kayu, kamu nak pergi teduh, kamu nak pergi minum bawah dia tu, tak sedar kau yang lain. Rasa tak apa dah kau, cukup dah kau. Fayaqulu ya Rab, la as'aluka ghayraha. Orang itu menjawab, ya Tuhanku, aku tidak akan meminta lagi yang lain. Dah, kata dia. Dah, sebab dia rasa lama dah dia diseksa. Dia rasa dia ni tak ada baik dah. Tapi hari ni ada juga pokok, ada juga bayang, ada juga tempat dia boleh berlindung. Ada dah air yang dia boleh minum. Jadi bila dia nampak gitu, dia minta dengan Allah Ta'ala nak kita dua pokok ni, Allah Ta'ala tanya, kalau aku bui hak ni, tak sih dah ke hak lain. Dia berkata, tidak dah ya Allah, aku tak minta dah lain. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha wa rabbuhu yu'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Bila dia rayak kepada Allah Ta'ala tadi, tak si minta dah. Tak apa dah, boleh dua pokok ni pun jadi dah. Lalu orang itu disuruh berjanji tidak akan meminta yang lain lagi. Tuhan kata, kalau dah gitu, janjilah dulu. Nah, tafsir adalah hak lain. Nah, pada dengan hak ni dah. Dan setelah itu, Tuhan lalu menerima permohonannya kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya itu. Tuhan kata, janjilah dulu. Kalau dia dulu boleh duduk pokok ni, tafsir adalah lain. Lalu Allah Ta'ala pun mengizinkan dan dia nampak orang ni tak sabar dah. Maknanya pada dia duduk pokok ni, segala-galanya dah. Tak apa dah. Sebab apa? Sebab nak bandingkan dengan hari-hari yang lalu, dia tu susah yang amat sangat. Seperti kita lelaki, dalam kali kita hidup susah dah. Boleh makan sekali-sekala, suruh ya Allah. Tak ada orang nak cerita.
0: Syukur banyak dah.
1: Hak ni pun gitulah. Lalu bila dia boleh duduk situ, Allah Ta'ala pun izin. Fayudnihi minha fayastazillu bizilliha wa yush Rabu min ma'iha. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawahnya serta meminum airnya. Dan apa tak sabar tadi, Allah Ta'ala pun wilah ke dia izin. Bolehlah dia duduk pokok, bolehlah teduh, boleh minum air dah. Maknanya cukup dah lah, boleh rehat dah, boleh ada tempat teduh, boleh minum, tak apa dah. Dia pun duduk situ. Fayaqulu ya Rab. Summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Bila dia duduk pokok tadi, dia boleh teduh, dia boleh minum air, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan pula kepadanya sebatang pohon yang lebih bagus dari pohon yang pertama tadi. Lepas dia duduk di pokok mula-mula ni, ia serah tak apa dah. Maka Allah Ta'ala tunjuk pohon hak comel lagi, hak lebih teduh lagi, hak lebih rendang lagi, hak lebih sejuk lagi. Tunjuk depan dia. Nah, bila dia tengok pokok tu, fayaqulu ya Rab adnini min hazihi la astazilla bi zilliha wa ashrabu min ma'iha la as'aluka ghayraha. Bila dia tengok pokok mula-mula tu, lepas tu dia tengok pula pokok yang kedua ni, orang itu berkata, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya. Aku tidak akan meminta yang lainnya kepadamu. Itu permintaan dia yang kedua dah lah. Bila Allah Ta'ala tunjuk pokok hak lebih gugup lagi, kita kata hak lebih teduh lagi, maka dia pun minta, ya Allah, sudilah wui kamba, biar boleh duduk pokok tu, tak apa dah. Maknanya rasa selesa sikit. Hak mula-mula pun teduh dah, tapi nak teduh lagi. Maknanya dia pun janji, dia kata, bila aku duduk sini, tak sih dah lah. Maka Allah Ta'ala katakan, fayaqulu ya bena Adam, alam tu'ahidani alla tas'alani ghayraha la'alli in a'taituka minha tasa'alani ghayraha. Lalu bila dia minta nak duduk pokok yang kedua tu, Allah pun tanya dia, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain lagi kepada aku? Hari tu ke janji dah. Mereka kata, tak si minta dah lain, kalau dah ada hak tu. Pas hari ni buat apa minta pula? Nah, cara Allah Ta'ala tu nak royak peringkat-peringkat tu. Pergerakan-pergerakan hak nak sampai ke mucuk sebenar tu, tak apa lagi. Maknanya tahap dia setara ni. Tu yang kata, kejanji dah hari tu. Kata tak si minta dah, boleh dua pokok tu ni. Bila ada nampak pokok tu dia sikit ni, buat apa minta pulaknya? Barangkali kalau sudah aku berikan permintaanmu ini, engkau akan meminta yang lain pula. Tuhan kata, boleh jadi. Bila Allah Ta'ala bui pokok yang kedua ni, kan minta orang lain pula. Dah gitu janji dah, tak si minta. Ni bila nampak pokok terdua, minta juga. Barangkali Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala bagi kepada dia pokok yang kedua ni, berkali nak orang lain pula agaknya. Begitu. wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghayraha wa rabbuhu yu'dhirahu li'annahu yara ma la sabara lahu 'alayhi fa yudnihi minha fa yastazillu bi dhilliha wa yashrabu min ma'iha. Orang itu berjanji sekali lagi, janji pula. Hari itu janji dah sekali. Ini janji kali yang kedua. Aku tidak akan meminta yang lain, kata Allah. Dok, kata dia. Lalu Tuhan menerima permohonannya itu kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya tu. Tuhan nampak sungguh benar nak dia ni. Nah, ya, lama kau lebih molek daripada mula-mula tadi. Allah Ta'ala pun mengizinkan. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawahnya serta meminum airnya. Bolehlah ia duduk di bawah pohonnya yang kedua. Ha, maka duduklah situ dia, berteduhlah situ, minumlah airnya. Mahu lebih dingin lagi, mahu lebih sejuk lagi dan lebih selamatlah nak dibanding dengan pokok yang mula-mula tadi.
2: Yeah.
1: Maka dalam keadaan dia menikmati benda gitu, summa tarfa'u lahu syajaratun inda babal jannah hiya ahsanu minal awwalin. Ha, bila dia duduk wah pokok tu, pokok yang kedua tu, duk menikmati, hak lebih rasa selesa dah lah sikit kita kata. Kemudian diperlihatkan pula kepada orang tadi sebatang pohon yang terletak di dekat pintu gerbang syurga yang keadaannya lebih bagus dari kedua pohon yang sebelumnya itu. Yeah. Nah, tengok tu yang kesok hak lain pula. Dan bila you duduk pokok yang kedua ni kak, boleh nikmati dah. Allah Ta'ala petunjuk lagi pohon. Pohon ni duduk mana? Dekat dengan pintu gerbang syurga. Dah dekat dengan pintu syurga dah lah tu. Lalu keadaannya lebih bagus lah daripada pokok kedua dengan pokok pertama tadi. Bila dia tengok, fayaqulu ya rab adnini min hadhihi la astazillu bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Bila dia tengok pokok ni pula dia dekat dengan pintu syurga, orang itu berkata pula, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku ke pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya. Mintalah ya Allah, biar aku boleh duduk pokok tu lah pula. Nah, sebab apa? Sebab dekat dengan syurga. Nah, lebih teduh lagi, lebih rendang lagi, lebih sejuk lagi, lebih nyaman lagi. Maknanya lebih lah nak banding dengan pokok kedua dengan pokok pertama tadi.
2: Yeah.
1: Nah, dohoni lah pula lah ya Allah. Tengok daripada satu peringkat pada satu peringkat, daripada di neraka kepada merangkak, kepada berjalan, kepada dapat pokok pertama, lepas tu pokok yang kedua, ni pokok yang ketiga dah. Pokok ketiga ni hak ni dekat dengan pintu syurga. Allah Ta'ala kata, la as'aluka ghayruha. Dia pegawai dia janji, aku tidak akan meminta lagi kepadamu yang lain. Dah ya Allah tak sedar. Maknanya berapa kali janji dah ni.
2: Yalah.
1: Mula-mula tak ada sekali, ya kedua sekali. Ini ya janji kali ketiga dah. Aku tak sedar lah ya Allah. Boleh duduk tepi pintu syurga, tak apa dah. Nah, masuk dah boleh lagi. Orang lain lama dah. Dia duduk setara tu baru dia. Dia tak boleh ni tak seminta dah. Fayaqulu ya ibna Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji kepada aku tidak akan meminta yang lain? Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, hari tu kan janji dah ni kali ketiga dah ni. Hari tu kata tak sedah. Ni bila duduk tepi pintu syurga kat gerbang syurga ni, nak pula, kata Allah. Mula-mula hari tu kan tu yang tanya, dah bila aku pokok ni, mu tak sedar kau lain? Merayak dah, tak sedar. Ani buat apa sampai sini ni minta juga? Berapa kali dah? Qala bala ya Rab, la as'aluka ghayraha, wa rabbuhu yu'dhirahu li'annahu yara ma la sabr alaihi, fayudnihi minha. Ha, bila Allah Ta'ala kata, kada janji dah hari tu, ni buat apa minta pula? Orang ni pun jawab gana. Orang tadi menjawab, benar ya Allah, betul Tuhanku. Sengoti yang berjanji dah, sengoti yang meroyak tak sih. Sekarang aku tidak akan meminta yang lain lagi. Oleh itu, Allah menerima permohonannya kerana dilihatnya orang itu sudah tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya. Lalu didekatkannya orang tadi kepada pohon ini. Dekat dengan pintu syurga. Sungguh kata dia, tak sih dah kali ni dah. Kalau kita pun budak lagi kita ni.
2: Yalah.
1: We dah caklak sebutin. Boleh butin tak apa? Tak apa dah. Nah, habis nampak ada dua butin. Dah. No auto eh. Itu sikap dia memang begitu. Dah.
2: Yalah
1: kah? Kata ayah dia. Kalau boleh dua butin ni, Dak tasirah, tasirah. Maka sudah tengok ada orang 30 tahun sedap lagi. Mana orang tu pula? Begitulah. Mana Allah Ta'ala bermanja dengan hamba dia.
2: Yeah.
1: Nah, cara Allah Ta'ala nak panggil, bukan kata panggil sekaligus dak. Mana ni? Ini Nabi cerita untuk menjadi ibrah kepada kita. Pengajaran kepada kita. Mana ada lelaki Nabi kata akhirat kelak. Cara dia nak masuk syurga, cara ni ada pada dia. Nah, cara ni ada pada dia. Jadi maknanya dia boleh sikit-sikit-sikit. Maka Allah Ta'ala kata, nampak dia ni tak sabar, sungguh nak sangat. Allah Ta'ala pun bagilah kepada dia. Fa'iza, bila boleh duduk, dia pokok yang ketiga dekat dengan pintu syurga tadi. Fa'iza udniya minha sami'a aswatu ahlil jannah fayakulu ay ya Rab adkhilnil jannah. Dia kata kan, apabila orang itu sudah didekatkan kepada pohon yang terletak di dekat pintu syurga itu, terdengarlah olehnya suara riuh dari ahli syurga. Kemudian dia pun berkata lagi, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga itu. Nampak tak? Bila ia sampai pintu syurga tu, ia tengok orang suka, tengok orang ria, tengok orang seronok. Riuh rendah suara ahli-ahli syurga tu menyeronokkan dah. Bau wangi yang syurga itu, keindahan syurga, ia dapat dah rasa. Tapi ia duduk luar lagi, duduk pintu, kita kata. Duduk di pintu gerbang. Dia minta, ya Allah, seronoknya. Gini mana syurga. Ambo nak masuk jugalah. Gitu. Nah. Mana dia kata ya tu, maknanya ada khilnil jannah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Dia minta terus dah lah. Nah, hari tu dua pokok tu, apa pokok dah selesai dah belakang tu, yang dia minta dah masuk dalam syurga. Lalu fayakulu ya ibni Adam ma yusarribuni minka. Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang boleh memuaskan hatimu yang akan aku kurniakan kepadamu sehingga engkau tidak meminta-minta lagi. Dia kata anak Adam, nah, wahai lelaki, wahai manusia ni, nak gapo lagi? Dah, duk mitok-mitok, dan mu nak gapo lagi daripada ke, bila aku beri, mu rasa puas hati dah. Dah, rasa puas hati dah. Lalu lelaki ni kata kena, ayurdika in a'taituka qadrat dunia wa mithlaha ma'aha. Bila Allah Ta'ala tanya, gapo lagi kalau aku ia boleh memuaskan hatimu bila aku benarkan masuk syurga? Nak gapo lagi? Tuhan tanya dia. Lalu lelaki kata, apakah engkau sudah berpuas hati jika aku beri kepada engkau kenikmatan sebesar kadar dunia dan sebuah lagi yang seperti itu? Nah, maknanya Allah Ta'ala kata, Musa cukup kadar. Aku beri kamu sebesar dunia, seluas langit dan bumi. Dan selagi aku beri, sepatu juga. Sebesar langit dan bumi juga. Puas hati dah kah? Gak dunia ni kita nak pergi berapa kita hari ni?
2: Yalah.
1: Tanah sejoket tu berapa nak pergi. Kalau dalam bandar juta. Tu baru tanah lah. Jadi noyak nikmat syurga yang begini sekali banyak ni, tak habis nak hitung dah. Allah Ta'ala kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau nak hitung nikmat Allah Ta'ala, nescaya tidak terhitung banyaknya. Ni baru di dunia. Jadi Allah Ta'ala nak beri ke dia seluas dunia, langit dan bumi. Dan selagi seluas dunia, langit dan bumi juga. Dia kata puas hati dah ke? Tuhan tanya lelaki tadi. Nah, puas hati dah ke beri setara tu ke dia? Lalu lelaki ni kata, gana fayakulu ya Rab, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau memperolok-olokkan aku padahal engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Seolah-olah macam dia tak percaya, wahai Tuhan, yo ko ni nak mu Tuhan seru sekalian alam, wak gora ko nane ngamo ni, kata lelaki ni kepada Allah Ta'ala. Nah, wahai Tuhan aku, adakah mumpur Allah bersenda gurau kau dengan aku ni? Ya Allah kau, nak pergi sedunia dengan sedunia lagi ni. Betul kau, wahai Tuhan sekalian alam? Maknanya seolah-olah lelaki ini tak percaya. Sedangkan dia kalau tengok daripada asal, dia tadi boleh terduh pokok pemujud dah. Kau ni nak pergi segala dunia dan segala nikmatnya, segala isinya. Dia dua kali dunia pula tu.
2: Yeah.
1: Eh, kegura. Kalau kita kacau dah. Dia tanya Allah Ta'ala begitu. Lalu kata dia, fadhahika ibnu Mas'ud. Fadhahika ibnu Mas'ud. Faqala ala tas'aluni mimma dhahikat, faqila mimma tadhaku. bila Ibnu Mas'ud tadi duk cerita hadis Nabi ni gini ni, nah, bila lelaki tu tanya, ada ke Tuhan mu perolok-olok aku ke pada hamu Tuhan sekalian alam, bila Ibnu Mas'ud tu cerita gitu, dia pun suka. Ibnu Mas'ud tu suka. Nah, kita kata nak kata sepuluh lucu lah begitu dah. Berasa seronok dengan cerita ni. Lelaki Ibnu Mas'ud ini kata, yang meriwayatkan hadis ni kata kan, ketawa. Lalu ia pun berkata, nak mana Ibnu Mas'ud orang dia cerita-cerita gini, dia suka. Ibnu Mas'ud tu suka. Dan bila dia suka, dia pun tanya orang lain, kamu tidak menanyakan kepada aku kenapa aku ketawa. Ibnu Mas'ud tanya sahabat lain, mutasi tanya, aku suka buat apa? Kalau kita gitulah, dia cerita-cerita menarik, tiba-tiba kita dihujah cerita ni, kita suka. Ibnu Mas'ud kata, dan mu tengok aku suka, mutasi tanya, kebab apa aku sukanya? Gitu. Lalu bila Ibnu Mas'ud tanya gitu, faqala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ibnu Mas'ud ni fadhika Ibnu Mas'ud ni, faqala ala tas'aluni mimma dhahikat faqila mimma dhahaka. Bila mutasi tanya, aku suka apa aku suka ni? Lalu dia munipa tanya, apa apa suka? Sahabat dia tanya, apa suka tu apa? Lalu Ibnu Mas'ud peraya bahawasanya kata dia, maka mereka bertanya, mengapa engkau suka? Apa suka apa? Dia suruh tanya suka tu apa? Lalu Ibnu Mas'ud kata, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa juga ketika menceritakan hal ini. Ya, aku suka cerita ke puak-puak mun benda ni sebab Nabi ketika diceritakan aku, dia suka. Nabi tu suka. Dan Nabi tu cerita, Nabi tu suka. Lalu baginda ditanya, kenapa engkau ketawa? Lalu orang pun tanya Nabi, apa Rasulullah suka? Nah, baginda pun jawab, Nabi katakan, nah, Nabi faqala min dhahika rabbal alamin hina qala atastahzi'u li wa anta rabbal alamin. Nabi kata, lalu baginda ditanya, kenapa engkau suka, engkau ketawa? Baginda menjawab, aku ketawa kerana ketawanya Tuhan seru sekalian alam. Nabi cerita kepada Ibnu Mas'ud tu, Nabi suka sebab Allah Ta'ala ketika cerita ke Nabi tu, Allah Ta'ala tu suka. Jadi Allah Ta'ala nuraiat ni antara kerenah, ataupun ini antara kelakuan. Ini antara babak yang akan ada di hari akhirat. Orang boleh masuk syurga kodrak cara ni sahaja. Sebab masuk syurga Allah Ta'ala ni kan dia macam-macam. Ada orang kata bidunil hisab. Nabi kata dia masuk tanpa hisab. Bukan setakat Nabi, Allah Ta'ala sendiri riwayat demikian. Ada di kalangan hamba dia masuk syurga tanpa hisab. Ada di kalangan hamba dia minal awali awam masuk syurga. Macam-macam perikat mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut apa yang Allah Ta'ala tu pilih. Jadi antara minal awali ni kita sebut, kalau hak Nabi sebut di hari akhirat kelak gak, hak Nabi bila atas dunia lagi hari ni lagi. Iaitu di kalangan orang mula-mula masuk syurga, di kalangan para sahabat Sayyidina Abu Bakar. Oh, bil jannah, kata Nabi, dia ada syurga. Lepas tu Nabi bila pula, siapa dia? Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bil jannah. Nabi kata Sayyidina Umar dan syurga juga. Lepas tu Nabi bila duduk tak lama, Nabi bila siapa? Sayyidina Uthman bin Affan bil jannah, dan syurga juga. Duduk lama Nabi bila pula Sayyidina Ali. Nabi bila sorga lah kali Abdullah, itu Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat Nabi juga. Maknanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi bila satu 10 orang. Ini minal awal ini dipanggil.
2: Terawal.
1: 10 orang terawal masuk syurga ni zaman ini tanpa hisab. Bapa gini. Bapa kita duduk mana? Kita bila? Kita kena tengok Sayyidina Abu Bakar tu ada apa pada dia. Dia punya title dia tu. Dia punya background dia tu. Tak, dia punya di balik background nama dia tak ada apa. Sayyidina Abu Bakar ni ada satu gelaran, nama dia radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala tu telah reda dah kepada dia. Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendapat keredaan Allah. Tu dia punya background dia. As-Siddiq ni apa? Orang yang dapat membenarkan kata-kata Rasulullah di saat orang lain membohongi. Kita hari ni bila orang meraih satu cerita, orang kata nawak. Pak kita kata nawak. Yalah, nawak. Itu kita. Abu Bakar tidak. Cerita mana ni? Cerita ketika Nabi balik daripada Isra' Mi'raj. Kan? Nabi cerita bahawa dia gejala, dia bawa gejala. Daripada Masjidil Haram kepada Palestin. Lepas tu Nabi pun balik. Nabi tu ayah lagi naik kelangga setakat tu dulu. Abu Jahal kata, gibilah, gih malah. Lepas tu Lalu ni pagi ni ada Mekah dah, baru sampai kelik. Dia pakai suka pun dia. Orang pergi kepada Palestin tu sebulan jalan kaki.
0: Yeah.
1: Kat Muhammad ada gapa, ada private jet ko. Tak ada apa pun. Jadi tak sedap buat lah Muhammad nawak eh. Memanglah logik menasabah tu. Memang tak logik tak menasabah lah. Kena ingat Islam ini bukan agama akal semata-mata.
0: Yeah.
1: Lalu tampilnya Sayyidina Abu Bakar tadi, saya percaya. Lagu mana Abu Bakar boleh percaya? Bila Muhammad berkata demikian, memang saya percaya. Sebab yang buat begitu adalah Allah. Jadi bila Allah Ta'ala yang buat lagu tu, tak pelik ke hapuknya. Bukan setakat Nabi tu kata, dia percaya bila Nabi tu pergi ke Palestin. Andai kata Nabi Wayak naik ke langit, sekalipun saya percaya. Sebab yang melakukan ini adalah Allah yang maha berkuasa. Apa masalah? Tengok nawa hebatnya iman. Ni dapat gelaran As-Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh membenarkan kata-kata Rasulullah di saat orang lain tak percaya. Agak-agak lelaki. Kalau kita ada masa tercaya ke tak? Kita tanya diri kita. Ingat keadaan kita hari ni. Orang mai riwayat satu berita. Gak berita tu pun mai daripada orang jauh kali. Nah, kita percaya ke tak? Ragu-ragu kita. Dan banyak dah. Banyak dah. Supaya juga ke kaum Nabi Musa. Ketika kaum Nabi Musa ni, maknanya siapa satu tempat peringkat dia lari daripada Nabi, dari daripada Firaun, kena gitu oleh berdepan dengan laut. Nawak gana tika tu Allah Ta'ala tu perintah kepada Nabi Musa supaya pukul air laut dengan tongkat. Nabi Musa pukul dan Nabi Musa tak tahu apa nak jadi. Apa yang jadinya? Terbelahnya lautan. Ada daratan di situ boleh lalu. Siapa yang berkuasa? Allah. Jadi di segi logik, di segi caya, di segi mana sabah, logik kah? Dengan pukul, dengan tukar tu nak aku air laut, sebegitu meluah dalam tu, boleh jadi jalan. Tak logik. Nah, tak logik. Ini ada merupakan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Hanya mata-mata yang melihat pada masa itu menyaksikan betapa benarnya kisah ini berlaku. Sama Nabi Ibrahim. Ketika mana dia dibakar di dalam api. Logik menasabahnya tak ada lah orang kena dapi ni tak hangus-hangusnya. Kan? Begitu. Tak percaya terah.
0: 200 tak boleh.
1: Tak percaya je cuba. Aku tak percaya. Aku rasa aku tak hangus terah. Nah. Tapi Nabi Ibrahim ni unggun api bukan biasa-biasa. Bila raja dia setiap memerintah kecai kaya api, unggun api besar, sehingga guna cagak. Nak cokeh Nabi Ibrahim tak masuk. Nak gerikak tak boleh. Bukan capuk biasa-biasa. Semua mengatakan tak ada Nabi Ibrahim. Tapi Allah Ta'ala kata, wa kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim tu. Nah, ketika kami berkata kepada api. Nah, bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera ala Ibrahim, pada Ibrahim. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan api ni supaya jangan apa-apa. Kan Nabi Ibrahim ni selamat sejahtera. Tidak sejuk, terlalu sejuk. Sampai berkudak. Apa maknanya? Maknanya ini Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi nak caya benar-benar gini, bukan semua orang boleh caya. Hok ni ni, hok Nabi di Isra Mikraj, bila Abu Bakar kata gitu, Abu Bakar kata kalau tak puas hati juga ginilah. Dan Nabi kata dia pergi sungguh. So dia cerita apa yang dia tengok. Nabi kata dia gimana Palestin? Cerita tentang Palestin. Nabi kata dia kepada Masjid Aqsa, cerita tentang Masjid Aqsa. Nah. Lalu ditanya, Nabi cerita satu-satu-satu. Semua apa yang Nabi buat itu betul berlaku, benar berlaku. Abu Bakar kata apa dinyatakan oleh Rasulullah itu adalah benar. Maka atas dasar apa kamu tidak percaya? Orang yang percaya itu percaya. Orang tak percaya, tak percaya situ. Antaranya Abu Jahadi kata kan, sehih tu Muhammad, sehih. Bok kau dia kalah, dia berhujah, kalah dia orang main dengan hujahnya alasan-alasan. Itu dah maknanya, bila dia tak suka, siapa bila dia tak akan suka. Jadi nawayan hebat Abu Bakar tu, siapa tahu tu. Tu dari segi kepercayaannya, dari segi warak dia, dari segi sedekah derma dia. Kita tahu dah, Abu Bakar ni sedekah derma dia, habis harta. Habis harta. Kalau sahabat saya di rumah 50% harta dia. Kalau Talha bin Ubadillah bagi kebong. Kalau orang gini-gini boleh sebut. Abu Bakar we habis. Siapa kena Nabi panggil dia? Wahai Abu Bakar, Rasulullah dapat berita kenapa kamu bagi semua harta untuk kamu, isteri kamu dan anak kamu nak makan apa? Apa yang tinggal pada mereka? Apa jawab Abu Bakar? Yang ada pada kami Rasulullah, Allah dan Rasul. Subhanallah. Nawaya taha iman dia tu yang tinggi. Wajarlah bila Nabi kata orang pertama masuk syurga di kalangan sahabat memang sahabat. Maka kita nak ambil tentang apa lagi Abu Bakar? Sehingga kan Nabi kata jika seluruh amal ibadat orang lain dikumpul letak satu longgok ni, stop. Semua ni capuh orang tu, orang ni tak setapak amalan ni kebaikan. Hak Abu Bakar duduk sorang-sorang dia sebelah. Yeah. Lalu ditimbang. Nescaya berat amalan Abu Bakar lagi, kata Rasulullah. Kita nak bayang lagu mana. Hmm. Setara tu. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa? Sepanjang dia kenal Sayyidina Abu Bakar, selama Sayyidina Abu Bakar tu hayat tu masih ada, setiap kali dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, tak pernah walau sekali dan dia sempat bagi salam. Tak ada. Tak ada pada Sayyidina Umar. Dia ke Sayyidina Abu Bakar duduk. Dari segi salam. Hmm. Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, aku usah kali-kali dah. Dia dulu lagi bersalam. Oh, ya apa? Betapa dia tawaduk, betapa dia merendah diri, betapa dia ni tak ada nak rasa dia lebih. Subhanallah. Maknanya comel gini Muslim Abu Bakar ni, dia sayang dengan siapa? Sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Comel Muslim Abu Bakar ni gini, dia pakai apa? Dia pakai agama Islam. Agama tu merupakan pakaian hidup sehingga kan jasadnya disemadikan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kenangan abadi akhirat kelak, orang pertama memasuki syurga Allah subhanahu wa taala. Itu kita letak makam perkat yang paling tinggilah. Yeah. Jadi nak banding dengan lelaki ni boleh masuk syurga juga sekadar tu. Tak apa dah, kita kata dulu setakat ni. Kita bimbang takut langsung tidak ada syurga. Oh. Bagaimana dengan kita? Nak lepas dosa lidah, lepas dosa mata, lepas dosa telinga, dan lepas dosa kaki, dosa tangan. Terlalu banyak dosa kita. Bermula daripada kita usia remaja, bermula daripada usia kita akil baligh, sehingga kita dewasa, sehingga kita tua, sehingga kita mati. Tak habis nak hitung dosa kita. Bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah? Bagaimana untuk nak melayakkan? Kita hudak soal jawab di hadapan Allah Ta'ala ni kan? Bukan setakat anggota-anggota tadi. Bahkan kulit-kulit kita menjadi saksi akan berjawab di hadapan Allah. Yeah. Hak telinga, hak kaki, hak mata tu semua tu, hak tu dulu kecek. Kulit pun kecek. Lalu mereka menganyalah antara satu sama lain. Bapa doa ayat daripada Allah. Bapa doa ayat benar ni. Lalu anggota lain kata, sebab kami tak pernah boleh bercakap ketika di dunia itu. Inilah dia suatu perbicaraan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila bapa nak cerita ni, bapa Nabi tu suka, Nabi kata dia suka sebab Allah Ta'ala suka cerita ni, sebab hamba ni dia tersasul sebenarnya. Dia tersasul, dia kata, bukankah aku ni Tuhan sekalian alam dan engkau tahu hamba ku? Dia kata, dah aku Tuhan sekalian alam. Bukankah dia terlajak sukanya. Bukankah dia terlajak seronok, kenapa? Dia sekarang dah boleh memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai kata apa, pengajaran lah kepada kita, kesimpulan di setakat ni, bahawasanya buatlah amal kebaikan walau apa sekalipun, walau sekecil mana sekalipun, tentu dia mendapat nilainya yang besar. Jadi kita mati nak bawa balik pahala yang cukup banyak. Ini ruang, ini medan, ini kebun untuk kita berkebun. Dunia ni tempat kita berkebun dan dapat pahala untuk kita pakai di hari akhirat. Wallahualam.
2: Ya, itu dia. Itu dia saudara, sebagaimana perkongsian yang telah dikongsikan oleh Ustaz Osman. Jadi nak ayatnya betapa wahok Ustaz ni. Nak boleh kau jumpa dengan syurga ni.
1: Bukan satu benda mudah lah.
2: Ya. Baik, kita bersama dengan antara beberapa pendengar lah yang ingin membuat rujukan bersama Ustaz Osman. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Asah ni.
2: Kak Asah, ha. Dipersilakan Kak Asah bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Kak Daki.
2: Ya, ya, waalaikumsalam.
3: Apa khabar Kak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, saya nak tanya Ustaz, macam amalan apakah lelaki itu memang menghapiri pokok bawah menangis segar tu Ustaz? Adakah kita yang boleh kau amalan lagi seperti dia juga Ustaz? Dengar dulu Kak dah.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak Asyaf tanya, amalan gapo dia boleh dua pokok? Lepas tu pokok tu pula, lepas tu pokok tu pula. Dia tak cerita sini amalan gapo, cuma dia nak kisah lelaki ni selsilah dia boleh masuk syurga, tu qadar dia. Jadi kita hari ni nak dapat masuk syurga, kita kena beramal dengan amalan yang baik. Semua amalan baik, amalah. Semua amalan tak baik, tinggalkan. Maknanya Allah Ta'ala suruh mana baik, amalkan. Sebab kita tak tahu dengan amalan kebaikan manakah Allah Ta'ala melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Dan bagaimana satu hadis Nabi diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang wanita, dia ni ahli ibadat waktu malamnya dan waktu siang harinya dia banyak berpuasa sunat. Dan di masa yang sama, ya Rasulullah, dia juga lidah dia banyak menyakiti jiran dia.
2: Pulak.
1: Lalu Nabi kata, hiya fil jannah, dia di dalam neraka. Baik dah puasa, baik dah baca Quran, baik dah sedekah, baik dah qiyamul lail, baik dah sembahyang malam. Tetapi khotak baik tu ada. Jadi sebab itu, kita setiap apa kebaikan, semua kita ambil belaka. Setiap apa keburukan, kita tinggalkanlah. Ini amalan yang kita kena ada. Jadi Allah Ta'ala dalam itu, untuk kasih kita-kita semualah. Bahawasanya dalam kita beramal ni, banyak kalah lidah kita ni, daripada banyak berbicara, bertutur kata, kepada banyak berzikir kepada Allah. La tansa zikrallah wa salata wa salam ala rasulillah. Jangan lupa mengingati Allah dan berselawat kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Gitulah amalan mudah. Wallahu'alam.
0: Itu dia Kak Syah, agak-agak menjawab lah dengan pertanyaan sebentar tadi ni. Siapa pula eh? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini No dari Macam.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ni No nak tanya, bagaimana kita kita sebagai manusia lah, kebanyakannya rasa tak bersyukur lah, macam apa yang Allah bagi dah, dengan mata, penglihatan kita, kaki tangan kita, tapi setengah-setengah tak, macam tak bersyukur, kadang-kadang mengeluh. Ada lagi yang dia rasa tak puas hati. Macam mana tu Ustaz? Adakah orang macam ni diterima Allah Ustaz? Okey, terima kasih. Dan satu lagi Ustaz, apabila saya sujud yang terakhir, dengan secara lah tu akan tiba-tiba dia rasa keluar rasa bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah selalu berikan pada keluarga kami. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daripada Kak Ana. Kenapa macam sebab dia tak ada soalan dia. Dia satu soalan dia termai daripada dalam sebenarnya. Termai daripada jiwa dia sebenar. Alhamdulillah, terima kasih. Betul lah apa yang Kak Ana punya pandangan. Masih ramai banyak di kalangan kita ni yang tidak bersyukur, tidak berpuas hati di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak berhenti memberi nikmat kepada kita, walau siapa pun kita. Nah, maknanya kita hok beriman, hok beramal, hok soleh ni tertuduh, hok buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala bagi nikmat juga. Nah, bagi juga. Dan nikmat laginya bila kamu melakukan dosa dan kamu ini nak kembali kepada Allah, nak bertaubat, orang kata nak undur balik, nak bersih balik, Allah Ta'ala terima. Bukan setakat Allah Ta'ala tu terima, bahkan Allah Ta'ala tu tunggu taubat kita. Bahkan Allah Ta'ala tu bangga dengan taubat hamba dia. Maknanya siapa begitu baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak kena banyaklah kita. Nah, dalam sehari-hari kita menerima nikmat Allah Ta'ala ni, tak habis nak hitung. Dan ingat, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, pasti Allah Ta'ala akan tanya balik. Nah, pasti Allah Ta'ala akan tanya balik tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sebab tu kalau kita tengok siapa ni, Khalifah Islam Sahur tu, nama dia Sayyidina Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz, pernah dengarkan nama ni? Nah, dia ni nak ayat antara orang yang sentiasa merendah diri dan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari perlantikan dia hari ini ditabarkan sebagai khalifah, bila dia pegang jawatan tu, dia masuk ke dalam masjid, dia duduk di tepi mimbar, dia menangis sehingga cerah esoknya. Isteri dia tanya kenapa. Orang lain bila dapat jawatan, keduri sana sini, kan? Buat kesyukuran tu, kesyukuran ni, habis media semua keluar. Tapi kamu kenapa menangis dalam masjid? Lalu kata Umar Abdul Aziz, aku menangis kerana aku menerima satu amanah yang besar yang aku tak mampu nak jawab di hadapan Allah. Hok ni hok paling aku takut. Jadi kita hari ni Allah Ta'ala tak bui siapa pada peringkat tu. Allah Ta'ala bui kepada kita panca indera anggota kita hari ni, kita jaga hok ni, alhamdulillah dah. Jadi tak kenalah kalau kita tak bersyukur. Sebab apa? Sebab nafsu ni tak pernah cukup. Nabi kata apa? Nabi kata sifat nafsu ni, ni satu longgok emas. Satu lembah ni, Nabi kata, hogi yang belakang. Ambillah nafsu, kata nak. ada satu longgok lagi mah juga. Satu bukit ni di bawah lemah ni bukit mah juga. Nabi kata hokmu juga. Dua boleh ke dia. Cuma hok ia ketiga tu hok orang, Nabi kata. Dia perkataan hok orang apa ia nak juga. Anda tu nak sifat. Jadi kalau kita hidup hari ni, nak cari dunia benda lagu ni, tak akan selesalah kita sampai mati. Yes. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada. Nabi kata rahmatnya orang beriman, iaitu dia ni bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dan dia bersabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Kedua-dua dapat ganjaran pahala. Bersyukur dapat pahala, sabar dengan ujian Allah Ta'ala juga dapat pahala. Ini orang yang hebat, kata Nabi. Jadi kita pupuklah jiwa kita supaya sentiasa orang jadi orang bersyukur dengan seadanya. Dan hari ni makan nasi dengan lauk sekara je. Alhamdulillah. Kita kena ingat orang lain nak makan pun payah.
2: Belum tentu ada.
1: Peringkat-peringkat hidup ni Allah Ta'ala jadikan kita tak sama. Ada orang dia mikir hari ni nak lagu mana lah, nak ibu boleh makan, nak ibu boleh makan. Nah, ada orang hari ni nak makan lauk gapo lain tu. Nah, ada orang ni nak makan restoran mana, hotel mana. Nah, jadi maknanya tak sama berlaku tu. Nah, jadi kita hari ni apa yang Allah Ta'ala beri pada kita itu terbaik pada kita. Dan tahniah jugalah kepada Nur tadi, maknanya amalkanlah setiap kali kita sujud, kita letak sujud terakhir kita ini, kita tak tahu kita mampu lagi ke tidak untuk nak sujud selepas pada ni. Baru dia menghadirkan salat yang khusyuk tu. Jadi sebab tu salah satu hikmah Allah Ta'ala jadi, Allah Ta'ala jadikan semayan ni dua kali sujud setiap rekaat ki, adalah itu hubungan yang paling hampir seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata hubungan paling tinggi sekali kita seorang hamba dengan Allah Ta'ala ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa kamu ketika sujud, kata Nabi. Jadi baguslah kalau kita boleh hadir demikian, sebab kita merendahkan diri segala-galanya, kita letak wajah kita atas tanah demi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, mulia sebenarnya. Wallahu'ala.
2: Itulah saudara, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang telah pun diajukan oleh beberapa orang pendengar kita, semoga ianya dapat dijadikan lagi panggil sikit sebanyak lah ilmu. Mungkin ni ada di antara kita ni nak tanya tapi sudah terjawab, dan insyaAllah lah panjang umur panjang jodoh kita akan bertemu di masa yang akan datang lah. Cuma sebagaimana hari ni lah dapat kita kutip ambil kita taduh pada petang ni, agak-agak dapat dijadikan panggil amalan ke atas kita lah ustaz. Kalau dengar aku cerita serapih pas sepohu-sepohu, olah nak ayat betapa kasihnya Allah Subhanahu Taala kepada kita sebagai hamba dia. Terima kasihlah ustaz untuk ilmu ustaz pada petang ini. Semoga dengan perkongsian yang disampaikan ini dapat dijadikan panduan kepada pendengar kita dalam menelusuri hidup dengan iringan ilmu. Dan kepada anda, teruskan kesetiaan. Sebentar saja lagi kita akan ke berita ringkas 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

Itu dia saudara, lagu daripada CD, lagu yang berjudul Senjakala, mengiringi pergerakan anda di segmen Selekta pada 7.13 minit malam. Apapun saudara, semoga segala urusan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang memandu pulang ke rumah, utamakan keselamatan di jalan raya. Dan kepada yang sedang berehat bersama keluarga atau masih meneruskan tugasan, semoga petang ini membawa ketenangan dan keceriaan buat anda semua. Yang pastinya teruskan bersama kami di Kelantan FM bagi memastikan anda tidak terlepas dengan lagu-lagu dan informasi-informasi terkini khas untuk anda. Dan untuk kekeluman anda, waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan pada hari ini pada jam 7.32 minit malam, diikuti zon 2 pada 7.32 minit malam, dan untuk zon besut pada jam 7.29 minit malam. Sebelum itu, kita bersama dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Ibnu Reza, Meneka Dalam Kesamaran.

Itu dia, saudara, lagu daripada Salami Hassan, lagu yang berjudul Gelombang, mengiringi pergerakan anda pada malam ini. Well, saudara, begitulah hidup yang tidak akan pernah lepas dari masalah, kerana masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Untuk itu, saudara, kita teruskan dengan hiburan pada malam ini, lagu daripada UNIC.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi tepat jam 7.32 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami dari Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Itulah saudara, sebentar tadi azan telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Saudara, jangan pernah merasakan solat itu beban kerana hakikatnya solat itulah yang meringankan beban. Pesanan ikhlas dari Kelantan FM. Untuk itu, kutinggalkan anda dengan ruangan bacaan Al-Quran. Sebentar saja lagi kita akan kembali bersama tepat jam 8 malam.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Mesin-mesin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Lagu-lagu terbaik menanti anda hanya di Kelantan FM.

0: setia menemani hari anda.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Kembali bersama anda di segmen Selekta, kini tepat jam 8 malam. Alhamdulillah saudara, sebentar tadi kita masih lagi dipertemukan dengan waktu maghrib, saat yang mengingatkan kita bahawa setiap penghujung hari adalah peluang untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan. Buat semua pendengar yang setia bersama kami di Kelantan FM, semoga malam ini hadir dengan ketenangan, keberkatan dan kebahagiaan buat anda sekeluarga. Apa yang dua yang berlaku sepanjang hari ini, jadikan ianya sebagai pengalaman yang mematangkan diri dan menguatkan jiwa. Saudara, ingatlah, bukan semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita, tetapi setiap yang Allah tentukan pasti mengandungi hikmah yang terbaik. Apapun, teruskanlah berbuat baik walaupun tidak dipandang, kerana setiap kebaikan tidak pernah sia-sia di sisinya. Saudara, malam ini yang merupakan malam pertama untuk kita menikmati hari Minggu, yang pastinya dengan penuh harapan, luangkanlah masa untuk bersama keluarga. Sama-sama kita memohon keampunan, memperbanyakkan doa dan mensyukuri setiap nikmat yang masih kita kecapi. Semoga hati kita sentiasa dipenuhi cahaya iman dan dipermudahkan dengan segala urusan. Untuk itu saudara, terus menghiburkan anda bersama Rahmat Eka Matra, lagu yang berjudul Hanya Segenggam Setia, diikuti dengan lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza, lagu Lelaki. Layan di segmen Selekta.

Itu dia saudara, suara lantunan yang telah pun menemani malam anda sebentar tadi. Lagu nyanyian daripada Datuk Siti Nurhaliza. Sebelum kita ke hiburan seterusnya, pada jam terkini, tepat jam 8.11 malam, mungkin ada di antara kita yang sedang mengambil peluang untuk rehatkan diri, ya, setelah seharian kita berjuang dalam menempuh kehidupan masing-masing. Dan mungkin ada di antara kita yang membawa perkara luar di dalam suasana pada ketika ini. Mungkin ianya akan melahirkan suasana positif ataupun sebaliknya. Apapun saudara, dalam hidup ini kita tidak mampu lari dari ujian yang sepatutnya letakkanlah setiap apa yang berlaku pada hari ini sebagai tanda cinta dan rindu Tuhan kepada kita sebagai hamba. Saudara, kita tak boleh kawal apa yang orang lain mahu katakan tentang kita. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar, ada yang bercakap berdasarkan andaian. Ada juga yang tetap mahu mencari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Kita mungkin tidak mampu menutup mulut semua orang, tetapi kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Yang penting, jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan kita. Kerana pendapat orang lain bukan ukuran sebenar nilai diri kita. Untuk itu saudara, kita akan bersama dengan Stings, diikuti diselangi dengan kemunculan Mek Bungo Lek Cumego, dan anda akan bersama dengan lagu nyanyian kenangan JJ, Perjalanan ke Syurga.

kacau kalau kita tengok tok menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cirang molek-molek. Masuk dalam peti. Allah main dengan ribut, main dengan peti. Kakak, mek bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek bunga ni pula tak leh lah. Moga mek bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengan peti gitu pun mek bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah dek, ada juga sesetengah orang ni. Weh menana ha? Peti-peti kilak pun tubik juga dek. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Ada dah ni. Kena airnya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Macam aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat air. Tak ada kijik air bakal tu. Oh tama-tama hak mana ada permainan suka tu kau dek. Kau duduk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulut mek bunga tak pesan. Mek bunga tak marah.

Itu dia saudara, lagu nyanyian kenangan JJ dengan lagu yang berjudul Perjalanan ke Syurga. Menghiasi ruangan Selekta bersama anda pada ketika ini 8.25 minit malam. Saudara, dengan lagu sebentar tadi, apa yang boleh kita kaitkan dengan kita pada hari ini? Suatu hari nanti, kita juga akan menjadi seseorang di dalam sekeping gambar. Gambar itu mungkin dikongsikan di media sosial. Ramai orang yang akan mengucapkan takziah, mengenang jasa dan berkongsi kenangan. Mungkin sehari, mungkin dua hari. Saudara Mara juga akan terus bercerita tentang kita untuk beberapa ketika. Seminggu, mungkin lebih sedikit. Kemudian, kehidupan akan berjalan seperti biasa. Tempat kerja akan mencari pengganti. Kerusi yang kita duduki akan diisi orang lain. Tugas yang kita pikul akan diteruskan oleh orang lain. Bukan kerana kita tidak penting, tetapi begitulah kehidupan. Tiada siapa yang benar-benar tidak terganti. Jadi, sebagai pesanan, jangan pernah korbankan kesihatan, keluarga dan kebahagiaan semata-mata kerana mengejar sesuatu yang akan akhirnya akan tetap bergerak tanpa kita. Bekerjalah. Buatlah sesuatu dengan ikhlas. Berikanlah yang terbaik. Tetapi jangan lupa untuk hidup meluangkan masa bersama insan tersayang. Menjaga kesihatan dan menghargai setiap hari yang masih dipinjamkan dengan penuh kebahagiaan.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Masa mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau gitu tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Itu dia saudara lagu nyanyian kenangan Allahyarhami Ramli dan Maria Bacok di ruangan Selekta pada ketika ini. Untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu solat bagi fardu isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan pada jam 8.42 minit malam, diikuti zon Besut pada jam 8.44 minit malam. Semoga dalam keadaan kepada ketika ini anda mampu bersiap sedia menanti panggilan daripada muazzin untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Untuk itu saudara, sementara itu kita bersama dengan Ellie Katz sebagai ruangan lagu-lagu kenangan di segmen Selekta.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah ada suami. Sabarlah. Ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakanlah. Kan so mana para-para isteri tadi tu meredhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronoklah. Dan ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kalau isterinya perlunya duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan so akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Saudara pendengar yang dikasihi, tanpa kita sedari, tidak waktu terus melabuhkan layarnya. Apapun, terima kasih kerana sudi menemani sepanjang siaran ini. Semoga setiap perkongsian, lagu dan bicara yang mengiringi hari anda menjadi peneman yang menceriakan hati. Saudara, ingatlah, kebahagiaan bukan datang kerana hidup ini sempurna, tetapi kerana kita sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang dikurniakan. Teruskan bersama siaran kami dengan DJ Liz untuk saya mencekok cerita kita Kelate sebentar saja lagi tepat jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih di atas kesetiaanmu dalam menghiburkan petang dan malamku. Untuk itu, saudara, dengarkanlah lagu Di Hentian Ini sebagai lagu penutup tirai tanda perpisahan kau dan aku. InsyaAllah, jika dipanjangkan umur, kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Kalau masa ni boleh kita kembali, Dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal, mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu, kalau kita malas sekolah, tak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Cerita dalam lagu.
7: Cerita di dalam lagu.
6: Cerita dalam lagu.
7: Ceritakan tentang perhubungan kau dan aku.
6: Cerita

0: dalam lagu. Cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam untuk gugu kita yang mana mendengarkan Kelantan FM untuk malam ini. Dan alhamdulillah, malam ni bagi edisi hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan juga dengan 2 Safar 1448 Hijri bertemankan Liz untuk cerita kita ke Kelantan cekok. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz untuk 4 jam ini. Dan Liz akan temankan semua pukul 9 hingga pukul 12 malam nanti. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Esok Jumaat Sabtu yang bercuti, selamat bercuti. Dan kita telah pun masuk untuk ruangan cerita dalam lagu. Membuka tirai untuk cerita dalam lagu malam ini. Lagu yang memberikan inspirasi dan pengajaran tentang pentingnya untuk menghargai hubungan serta mengekalkan kesetiaan dalam kehidupan. Ada lagu yang hanya singgah di telinga dan ada lagu yang memilih untuk tinggal di hati. Seribu Setia ialah salah satu daripadanya. Setiap alunan melodi mengalir lembut seolah-olah membawa pendengar menyusuri perjalanan sebuah cinta yang dibina atas keikhlasan, kesabaran dan pengorbanan.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrim LED gergasi sebelum sepak

bagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Hati ini pernah dilukai, pernah juga merasa sakitnya dikhianati. Mengapa perlu ada yang kedua, sedangkan kita boleh memilih untuk terus setia? Cinta, begitu banyak halangan dan dugaan yang datang menimpa. Begitu banyak kisah yang tersimpan di sebalik lagu. Luahkan ia menerusi cerita dalam lagu.
1: Baik, kembali bertemankan bersama dengan Liz untuk cerita kita. Okey, Kelate. Malam ini, dah pun pukul 9.34 minit malam. Liz harapkan untuk anda yang mendengarkan untuk ketika ini, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Dan mungkin ada yang memandu untuk ketika ini, baru sahaja selesai tugasannya di pejabat. Semoga selamat sampai ke destinasi ataupun ke rumah masing-masing. Ataupun mungkin ada di antara anda yang dalam perjalanan untuk ke destinasi-destinasi yang dituju. Semoga selamat sampai dan jaga keselamatan kita bersama di atas jalan raya. Dan untuk ini, Liz nak sampaikan cerita dalam lagu yang seterusnya. Pilihan pendengar kita yang mana ada waktu lagu ini ibarat hujan renyai yang membasahi jiwa tanpa disedari. Setiap alunan melodinya menyembut, menyapa lembut. Manakala setiap bait liriknya seolah-olah memetik helaian kisah yang pernah tersimpan rapi di dalam hati. Kadangkala, diam bukanlah tanda kita telah melupakan. Diam ialah cara hati menjaga sebuah rasa agar tidak melukai sesiapa. Di sebalik senyuman yang terukir, mungkin ada doa yang tidak pernah putus dipanjatkan. Di sebalik ketenangan yang dipamerkan, mungkin ada ombak rindu yang masih setia beralun. Dalam diam mengingatkan kita bahawa kasih yang paling tulus seringkali tidak meminta untuk dimiliki. Ia cukup bahagia dengan mendoakan dari kejauhan. Mungkin kerana itulah lagu ini begitu dekat di hati. Ia bukan sekadar alunan muzik, tetapi sebuah puisi yang mengajar cinta paling indah bukanlah yang paling lantang dilaunkan, tetapi yang paling setia disimpan dalam diam.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Hati ini pernah dilukai, pernah juga merasa sakitnya dikhianati. Mengapa perlu ada yang kedua, sedangkan kita boleh memilih untuk terus setia? Cinta, begitu banyak halangan dan dugaan yang datang menimpa. Begitu banyak kisah yang tersimpan di sebalik lagu. Luahkan ia menerusi cerita dalam lagu.
1: Kembali bertemankan bersama dengan Liz. 9.52 minit malam. Menghampiri ke jam yang terakhir untuk jam pertama bagi cerita dalam lagu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM. Pastinya ada semua temankan pendengar-pendengar kami. Dan untuk seterusnya, pilihan lagu, cerita dalam lagu bagi pendengar kita ini, yang mana lagu ini bagaikan helaian diari yang dibuka perlahan, menceritakan tentang periknya sebuah kehilangan, kehancuran, hancurnya harapan dan pedihnya sebuah pengkhianatan. Namun di setiap rasa yang menyiksa, terselit kekuatan untuk terus berdiri walaupun langkah terasa goyah. Dan pendengar kita ini mahukan pendengar-pendengar yang lain juga, yang mana tidak semua luka mampu dilihat oleh mata. Ada yang hanya bersembunyi di sebalik senyuman, di balik kata aku okey, sedangkan hati sedang berjuang mengumpul serpihan yang pernah berkecai. Kesakitan bukanlah pengakhiran sebuah cerita. Kadang-kadang, dialah yang mengajar kita tentang erti menghargai, tentang redha yang paling sukar dan tentang kekuatan yang lahir daripada hati yang pernah terluka. Malam ini juga, izinkan setiap bait lagu ini menjadi teman kepada mereka yang sedang menyembuhkan hati. Semoga setiap nada yang mengalun perlahan membawa bersama harapan bahawa tiada luka yang kekal selamanya. Dan kesakitan pasti menemukan jalannya menuju sembuh. Jom sama-sama kita hayati sakit. Nyanyian I Am Nita.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
5: Ayo, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
6: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
5: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
6: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
5: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
6: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
7: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya, makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
2: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
0: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya kerja, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi

0: jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Cerita-cerita orang Kelantan. Harapnya malam ni semua diberikan kesihatan. Oh, baik-baik sahajalah. Dah pun pukul 10.06 minit malam. Melangkah ke jam yang kedua. Malam ini bertemankan bersama dengan Liz yang mana menggantikan Nuha lah. Sebabnya Nuha baru sahaja balik mengikuti kursus selama 3 hari 2 malam. Jadi kita bagi dulu Nuha berehat dan teruskanlah bersama dengan Liz untuk malam ini. Dan kalau tadi kita baru sahaja dengarkan promo berkaitan dengan Big Screen Final World Cup 2026 yang mana akan ditayangkan di perkarangan Kelantan FM ni. Jadi untuk anda semua, boleh sahaja hadir beramai-ramai. Ayuh kita sokong kumpulan yang mana ataupun pasukan mana yang anda suka. Yang mana satu menjadi pilihan dambaan hati? Adakah Argentina ataupun Spanyol? Jadi sama-sama meriahkan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 secara live menerusi tayangan Big Screen anjuran Kelantan FM. Bila tu? Boleh sahaja hadir 19 Julai 2026 hari Ahad. Mulanya start pukul 9 malam bertempat di perkarangan Kelantan FM di Wakaf JIH ini. Ramai jugalah DJ yang akan hadir temankan semua penyokong-penyokong pasukan bola sepak. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada kemeriahan malam bersejarah itu. Datang awal dan bawa semangat kesukanan. Dan sama-sama kita meriahkan tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026. Dan selepas ini juga ada lagu ini akan hiburkan anda.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: we're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Di jam yang kedua, 10.23 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dah pun selesai makannya untuk malam ini. Pastinya yang mungkin berada di rumah sedang berehat ataupun yang berada di kedai-kedai makan, terima kasih kerana menjadikan kami pilihan nombor satu di hati anda. Dan untuk anda semualah, sebagai seorang manusia, pastinya kita tidak pernah terlepas dari membuat sebarang kesalahan. Tapi apa yang penting, kita mengambil iktibar dari apa yang telah pun kita pelajari. Kadang-kadang, bukan semua perkara perlu kita jadikan sebagai bahan ketawa. Okay? Ada kalanya, kita perlu lebih peka dengan keadaan sekeliling. Kalau ada rakan-rakan yang bersama dengan kita, daripada susah dan senang, daripada kita tiada segala-galanya sehinggalah kita ada di tempat yang kita berada sekarang, ucapkan terima kasih. Ucap juga terima kasih untuk mereka yang telah pun membantu kita sehinggalah kita sampai ke tahap ini. Terima kasih untuk anda semua yang sedang bertahan. Terima kasih juga untuk sentiasa ada. Terima kasih untuk anda semua yang mana sentiasa menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu di hati anda dan juga di jiwa anda. Kalau biasanya Liz berada di pagi, tapi malam ini menceriakan malam-malam gugu malam kita. Dan untuk anda semua, terimalah lagu seterusnya. Di Matamu, Sufian Suhaimi.

0: Catan FM, penuhi citarasa anda.
1: Aku orang panggil Tunggulu sama Nirana acua teo te cawe kaku doa bemak mari mano mana tanya napa perlu perlu gitu aku mari musora ke Nirana musora mano Tunggulu bemak musora di masjid suralah aku naik kamu Nirana Loni JK masjid panggil aku subuhi pendapat lagu mana kita ni aku nak raya kamu nak suruh masjid surah ramah ke abang mak amu nak tanya lah juga amu ni rana abang mak maya masjid mana abang mak
2: tu setu aku situ sini pun kamu boleh belakang.
1: Lepas tu, abang mak uri pendapat gapo dia tempat musora abang mak. Aku kata dia ni rana, kita kena buat kotor. Manggil orang.

0: Kau pula ke mana, Boya? Betul dah tu. Ngulu sama pendapat mu tu betul resi. Boleh juga kalau kita ni sekali-sekala buat suke. Tidaklah kata suke. Ha, laso-laso suke. Ha, biasa-biasa je. Nak suruh imarahkan orang-orang kapu ya. Aduh, cabut tep tua. Boleh juga lah. Jadi juga pendapat mu ni, Boya. Kalau lagu tu kan, aku boleh bicara dengar pada ke demo tu ni. Lepas tu aku pergi dulu lah lagu tu, Boya. Hei, abang mahe. Teo tak bayar lagi ni.
1: Tahu dah lah.
0: Gosa tu lah. Dewi masalah sani lah ni. Satu lah. Abang mak bertahun. Satu kamar kau 200. Oh, kau tu.
2: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Trivia Piala Dunia. Adidas telah membekalkan setiap bola perlawanan rasmi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1970. Pada Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko, Adidas memperkenalkan bola ikonik Telstar berwarna

Kenangan yang terindah Samsung baru sahaja menghiburkan perjalanan anda. Dan dah pun pukul 10.41 minit malam. Kenangan yang tidak pernah salah. Kenangan menjadikan cerita itu indah ataupun perik. Ada kenangan yang menjadi penawar ketika hati lelah. Ada juga yang menjadi guru. Mengajar kita bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan setiap kebahagiaan pasti meninggalkan cerita. Namun, jangan sesekali kita menyesali sebuah kenangan. Kerana walaupun ia telah berlalu, ia pernah menjadi detik yang paling bermakna dalam hidup kita. Senyuman yang pernah terukir, tawa yang pernah bergema, air mata yang pernah gugur, semuanya adalah warna yang melengkapkan perjalanan kehidupan. Malam ini, jika ada kenangan yang kembali bertandang, sambutlah ia dengan hati yang tenang. Jangan biarkan ia mengikat langkah. Tetapi, biarlah ia menjadi sebab untuk kita lebih menghargai hari ini dan mensyukuri setiap insan yang masih setia menemani. Teruskan bersama kami. Semoga lagu yang bakar berkumandang selepas ini membawa anda menyelusuri lorong-lorong kenangan. Bukan untuk menghidupkan luka, tetapi untuk mengingatkan bahawa setiap cerita yang pernah kita lalui adalah sebahagian daripada perjalanan menuju bahagia.

0: Kelantan FM penuhi citarasa.
1: Terima kasih
0: anda.
1: Untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini, 10.52 minit malam. Dan selepas ini, seperti biasa, Sulas Malam anda akan ke utama Sulas Malam dan akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir selepas ini. Jadi terima kasih sudi mendengarkan kami Kelantan FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Walau di mana sahaja anda berada, jangan lupa untuk jadikan kami sebagai pilihan nombor satu. Jangan pernah tukar siarannya, walau di mana sahaja anda berada. Bagaimana pula dengan cuaca di tempat anda untuk ketika ini? Mungkin ada yang hujan, mungkin ada juga yang cerah, ataupun mungkin ada hati yang hujan malam ini. Liz doakan baik-baik sahaja untuk anda, walau apa sahaja dugaan dan juga cabaran yang dilalui hari ini. Mungkin ada masalah di tempat kerja. 5 hari bekerja, hari Khamis, hari yang dinanti-nantikan, supaya Jumaat, Sabtu dapat beristirahat dengan lebih tenang dan mengembalikan kewarasan hati. Harapnya yang baik-baik sahaja untuk kita, walau apa sahaja yang mendatang dalam kehidupan ini. Dan jika anda perlukan tempat untuk bersandar, carilah teman yang boleh dipercayai. Namun, jangan terlalu mudah untuk mempercayai sesiapa sahaja. Ada yang mungkin datang sebagai sahabat, ada yang mendengar sebagai rakan, ada juga yang mengambil tahu secara senyap-senyap. Dan juga dalam perjalanan hidup ini, kita semua sedang bertahan. Ada yang bertahan demi keluarga, ada yang bertahan mengejar impian, dan ada juga yang sekadar mahu melihat hari esok dengan senyuman. Jadi, jika hari ini kita terasa berat, ingatlah, kekuatan bukan pada mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi pada mereka yang sentiasa bangkit, walau berkali-kali terluka.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Setiap baik-baik lagu, 80-an, 90-an, pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam.
5: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi cerita kita ke Kelantan. Dah pun memasuki untuk ruangan Rentak Kenangan 11 hingga 12 malam. Untuk yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Malam-malam pastinya ramai yang sedang menghayati pemanduan masing-masing. Namun, jika mengantuk, sila berehat seketika. Dan untuk anda yang masih lagi meneruskan perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Dan untuk Rentak Kenangan malam ini, seperti biasa, kalau untuk setiap malamnya, seringkali menjadi ruang yang paling jujur untuk kita berbicara dengan kenangan. Saat dunia semakin sunyi, ingatan pula datang satu demi satu mengetuk pintu hati tanpa diundang. Dan juga kadang-kadang ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum sendiri, mengimbau saat-saat indah yang pernah menghiasi hidup. Ada juga yang hadir bersama rasa pilu, mengingatkan kita kepada insan yang pernah menemani perjalanan ini. Namun, kita hanya tinggal nama dalam doa dan juga cerita.

semuanya menerusi rentak kenangan. Bersama Liz untuk waktu ini, 11.25 minit malam. Berbaki waktu yang ada ini, biarlah lagu-lagu menjadi teman. Biarkan cerita-cerita menjadi penghubung. Dan biarkan radio ini menemani anda walaupun kita berada di tempat yang berbeza. Kerana mungkin bagi sesetengah orang, radio hanyalah bunyi di udara. Tapi bagi sesetengah yang lain, ia adalah teman yang hadir ketika mereka memerlukan seseorang untuk mendengar. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan teruskan layan baki-baki lagu yang ada.

0: ready?
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrim LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

11.41 minit malam, menghampiri ke jam 12 malam. Belum lagi nak berakhir, masih lagi bersama dengan Liz untuk seketika ini sahaja. Dan untuk anda semua yang mana masih ada di luar sana, yang sedang memandu, bekerja ataupun mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati. Jangan terburu-buru. Utamakan keselamatan di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan tenang. Dan semoga malam ini membawa anda pulang kepada insan-insan yang tersayang. Dan untuk anda semua, terima kasih bersama dengan Liz. Start daripada pukul 9 malam hinggalah ke waktunya yang sekarang. Jangan tukar siaran. Dan untuk anda semua, terimalah lagu Melati Berpaling Kasih. Semuanya di Lantaran FM. Aduh, sokmo.

11.49 minit malam. Oh, bagaikan tidak terasa. Dah pun sampai di hujung siarannya. Bagi edisi hari Khamis, 16 Julai 2026. Bersamaan juga dengan 2 Safar 1448 Hijri. Cita kita orang Kelantan cukup menghampiri ke jam 12 malam. Terima kasih untuk anda semua yang setia menemani Liz hari ini. Jarang-jarang bertemu untuk waktu malam. InsyaAllah hari Sabtu nanti akan bersama dengan Liz bagi segmen Go Pagi seperti biasa. Dan pagi esok anda akan ditemankan bersama dengan DJ Azidi bagi Go Pagi. Dan terima kasih yang mana berkongsi ataupun menjadikan malam ini lebih bermakna untuk Liz. Sebelum kita berpisah malam ini, jaga diri baik-baik semua untuk semua yang mendengarkan kita-kita orang Kelantan. Rentak kenangan, lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang pernah menghiasi kegembiraan dan kesedihan. Jaga diri baik-baik yang masih memandu, selamat memandu. Terima kasih kerana membenarkan suara Liz berkumandang malam ini bagi rentak kenangan di Kelantan FM. Semoga lagu-lagu yang menemani membawa sedikit senyuman, sedikit ketenangan dan kekuatan untuk meneruskan hari esok. Liz minta izin untuk undur diri bagi ruangan hari ini. Semoga malam anda dipenuhi kedamaian, tidur lena dan bangun pagi esok dengan semangat yang lebih segar. Walau di mana sahaja anda berada, jaga diri, jaga hati. Balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu muncul lagi. Lalu kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada eh? Biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika kita ada tadi, Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi, bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi, semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi, tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game berhantu. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata, "Assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah." Waalaikumsalam. Wajinan Fadisa Nordiana Nordin, dia kata, "Assalamualaikum Abang Manis." Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. Latif K. Amin, seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ah. Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, LB, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak. Jasmizi Abdullah, hadir dari Puchong, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra Mesin, Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah, jangan laju-laju. Asyari Rijalun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlah Din. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlah Din. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Scope Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia. Petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudra negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Puruhan Tu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Beruang tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax-relax, tenang-tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilalui.

dia takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari itu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan beli terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mula. Jadi pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatima, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Madi, Naim, Uda, Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Vicky 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kafa, Jumain Kromok, Hayati Majid, Wazi 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Bambang, Zul The Red Warrior pun hadir. Angka Fadil Trade Plate Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya. Kamariah Zari, Zainah dari Kang Apeliz, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia. Nur Cahaya 237, kita ada siapa lagi? Mau Fikri, tapi-tapi like-nya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Menerusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

lagu ciptaan Jalil Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Melusi lagunya ialah Kehayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kalau tengok cerita ni. Oh, ya. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul sahaja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl,

Kuih siput homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda garang Abang Kontena. Oh mantap, duda garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masih-masih tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan. Kita mengenang kembali kenangan kita. Kenangan sewaktu kita nak berjaya. Sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharul Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Melalui lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Kimburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

sebuah lagu ciptaan Azam Dengon lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruh Hantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Kairul Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wah, ada Najib Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruh Hantu.

Eugene Fortin bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua. Apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah, Pulau di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Kelantan di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu. Termasuklah di Sandakan, Kinah, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gemburuan Tung.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda? Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Dia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol, Spain. Jomlah kita ramai-ramai kedatangan Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol, Mizi juga katanya Spanyol, anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azfa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ini ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Assalamualaikum, salam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3-2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam ya. Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu cerita Ansari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Searching dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah. Ramona Rahman. Antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tahu. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah. Manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rosie, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Ni Usop. Muncul Bart SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell. KBDT. Hadilayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap. Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Jome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda Iris Jome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima lagu-lagu ini
terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhanto. Selamat pagi. Semua okey? Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Burhantu, kita memang bermimpi, tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun, dan sekaligus menjadikan isyarat amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini sahaja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira, Nazira, Jabar, Sarimah, Rus, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikila Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, apa nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhantu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan.
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimburhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

0: melukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nah, sebenarnya yang berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh. Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Pro 2 Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, My Rose, siapa lagi, Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official. Kita ada Su79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi, Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju8754, Isa Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Ha, bolehlah, bolehlah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk katil lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu Set menunggu satu tengah malam anda.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ini, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru, Johor 5.52. Bandar Raya Melaka 5.57. Manakala Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas Raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan titian perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami beberapa perkara. Yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, arti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik. Maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik guys. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstands untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang kebenar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi denganku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah, Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nur Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026, bersamaan dengan dua Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi yang temani anda menerusi Gu Pagi untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi untuk bantuan muslim muslimat, tadi sudah pun kedengaran azan di Zon 1 iaitu pada pukul 5.51 minit pagi, Zon 2 5.55 minit pagi, dan juga di Zon Besut pada pukul 5.50 minit pagi. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Okey, dah seperti biasalah, untuk setengah jam yang pertama kita layan dulu lagu-lagu kerohanian. Dan 6.30 pagi nanti ada ruangan Nida U-Islam bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam and sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Kelantan FM.

0: Baik, demikian bersama daripada Juri Remy, abang sayang, adik sayang. 6.39 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026. Bersama dengan dua Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Zidi yang temani anda menerusi Go Pagi edisi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih yang setia menemani, yang baru saja buka radio, yang dah selesai tunaikan tanggungjawab masing-masing. Sampai masanya kita terus kekal di Radio Kelantan FM. Baik, macam biasalah kita nak tanyakan khabar rakan-rakan sahabat kita. Yang mana nak telefon, yang nak tembusi di talian mesra kita, boleh calling 0974338588 ataupun 7488630. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ya, Kak Syima ke tu?
1: Ya.
0: Okey, apa khabar? Sihat ke?
1: Kurang sihat.
0: Nak demik ke tu, Kak Syima?
1: Oh, macam sesemua.
0: Oh. Tahulah. Sama lah, saya pun nak baru rasa nak sesemua ni.
1: Itulah amal rasa gitu. Lepas tu makan ubat. Apa tu? Citrizen dia kecil tu.
0: Okey.
1: Ya, jadi teher. Jadi macam tu.
0: Oh, baik. InsyaAllah. Okey, Kak Syima, salam pagi tu. Ya. Salam pagi tu. Siapa tu?
1: Selamat pagi pada Zidi, selamat bertugas. Dan selamat bertugas semua pada DJ Kelantan SA yang tersayang. Saya kepada Kak Subacok, Kak Cik, Kak Lo, Kak Nu, kepada Umi Abibah Gunu, Bonda, kepada Kak Isah Putih, Kak Cik Panah, Kak Isah Kuala Melaka, Pak Sumi, Pak Suli, dan juga kepada Kak Pak Semahir, Kak Bejak, Kak Ma Melo Bedeh, kepada Kak Ti, Kak Roh, dan pada semualah. Terima kasih kepada SN dan semua peminat-peminat kata SN di mana saja mereka ada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu? Senyap dah. Okay, tak apalah, kita cuba lagi . Kalau ada telefon, boleh telefon lagi. Kita dengar lagu dulu, persembahan daripada Ibnu Rizal, Berdiri Seorang Perindu.

0: Ini dia pendiri seorang perindu bersama pada Ibnu Riza. 6.46 minit pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
1: Sihat kau, Pak Didi?
0: Alhamdulillah sihat, tapi ada sikit-sikit lah untuk apa nak sedap hidung ni. Okey, baik. Selamat pagi untuk siapa, Pak Suli?
1: Terima kasih apa ni, Pak Didi, ambil talian Pak Suli. Ini siapa yang tiga Pak Uwe lah. Apa mak betul, Abang Mas Ribon tu, Abang Jo dulu ruang tanah merah tu, Abang Mokhtar dan apa tu Semangguk Bay, Abang Topak itu, Kak Sofulam Lako, Kak Sima, Kak Sekebaca itu sajalah. Okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di talian, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yes, siapa tu?
2: Ni Kak Hajah Rijah dari Sungai Perak.
0: Ah, orang jauh ya.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, okey.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, salam-salam pagi untuk siapa tu? Silakan.
2: Saya ucapkan pada Sidi selamat bertugas. Berhati-hati bertugas tu ya. Yang pertama, Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Pak Lang, Angkar Redman, Kak Subacuk, Simah, Umi, Habibah Gunung, Pak Mak Besut, Hamid Harun, Kak Isyah Pulau Melaka, Pak Wan Celoh, Zul Alif dan semua pendengar-pendengar Kelantan FM yang mendengar suara Kak Hajah Hadijah pagi ini, dengan ucapan selamat pagi dan salam Jumaat untuk semua.
0: Okey. Baik-baik. Terima kasih.
2: Okey, semua. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Sungai Perak kita ke Kelantan lagi. Baik, terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Kita dengar lagu dulu, persembahan daripada SG Bank, Inai di Jari. Ni lagu untuk pengantin lah ni.

0: Itu dia SG Bank. Inai di jari. Inai di jari siapa? Jadi pengantin barulah. Dan apa pun kita ucapkan selamat pengantin baru untuk mereka yang akan disatukan hari ini mungkin. Ataupun sahabat-sahabat kita yang mungkin ada dalam perancangan untuk melaksanakan ataupun melangsungkan majlis perkahwinan. Alhamdulillah. Doakan yang baik-baik, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, menghala ke bacok Ya.
1: Ejah mari aja pun ajar kali ke.
0: Ah, sudah dah lah.
1: Bawa isteri anu tu bawa urgen kita sekali.
0: Ah, insya-Allah. Oh. Okey, baik. Salam pagi dah sampai tu.
1: Salam pagi buat itu saja lah di kampung aku pada pagi ni habis jual mulu ke pagi kampung Rusu habis jual tanah mereka. Semoga haji mereka tu lah cepat-cepat sembuh. Semoga dipulihkan segala urusan yang dia lah.
0: InsyaAllah.
1: Kasama lah pulang mereka pada pagi ni. Abang ni Allah. Kamu amur yang pede di Melo. Dia tu teringat lah dia. Dia ramah-ramah.
0: Betul.
1: Apa si Jabi pun amat bersih. Apa ni. Cikgu di kampung urusan ni. Ustazkan urusan. Semualah peringat-peringat kereta pada pagi ni. Dia dah bertegah lah. Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Akan nasi di pohon tergajah. Ha, sedap tu. Dibacok Okey lagi. Ni talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, siapa sini?
0: Ya, siapa tu? Assalam.
2: Abang Padir ada Fedah. Aku masa bentuk Pahang.
0: Oh, orang Pahang pula, ya?
2: Apa khabar sini?
0: Alhamdulillah. Orang Pahang okey,
2: Okey. Dengar seorang TV, apa, di TV satu. Tak apa?
0: Ha?
2: Kita belajar semalam.
0: Oh, semalam?
2: Jamal sini.
0: Oh, tengok ke?
2: Ha, kemarin nak tengok. Kita tak suri anu.
0: Terima kasih. Okey, baik. Silakan. Ucapannya untuk siapa tu?
2: Jadi kata Haji ya.
0: Ya.
2: Pertama sekali terima kasih kepada Bapak Haji Halidah di Selatan atas kepada Abang Tadiri. Sebenarnya Bapak Kak Su di Bacuk.
0: Ya.
2: Dan Kak Ma dan Mandin di Melor Mas Pulis di Baju. Umi Hibah Gunung. Pak Yau di Kampung Rusa. Bahim di Tumpat.
0: Ya.
2: Dan Pak Lam di Kota Baharu. Dan dua pada ni apa? Pak Mat Besut dan Pak Suli ada Aziris di Kota. Dan Osman Gubai Pulau Pinang dan Azul Alif Tengah Pesan Kedah. Dan juga pada ni Pak Yau di Kampung Rusa dan Pak Jab di Kampung Kutiak.
0: Okay.
2: Pada semua lah apa-apa kata yang cakap nak bagi.
0: Baik, terima kasih.
2: Okey, Pak Jidi sampai tugas Jidi ya.
0: Alright.
2: Okey, Assalamualaikum Jidi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
0: Baik, itu dia. Jangan lupa untuk saksikan bersama-sama di Jabatan Penyiaran Kelantan. Boleh mari tengok big screen di perkarangan RTM. Sebentar lagi pukul 7, kita ikuti berita utama. Kembali bersama dengan Zidi. Kelantan FM, Go Pagi.

Melayu. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Idria Belayan Ibu bersama daripada kumpulan Hijaz 7.20 minit malam. Malam pula pagi. Matahari sudah pun naik Alhamdulillah hari ni cuaca baik-baik saja di Wakaf Cik Yeh. Matahari dah pun mula menyinari di bumi Kelantan ini. Alhamdulillah. Dan mungkin ada pagi ni yang sibuk menguruskan hal masing-masing. Tapi hari cuti kan, hari cuti biasalah Zidi. Hari ni duduk rumah saja, masak-masak untuk apa, keluarga. Dan mungkin cik abang kita pun hari ni berehat kat rumah. Ada nak gotong royong, ada yang nak selesaikan urusan rumah. Almaklum tertunggak kan. Hari Minggu saja ada masa, hari Jumaat dan juga Sabtu. Hari lain tetap kena kerja. Tapi buat mereka yang kerja secara shift, mungkin ada yang bekerja hari ini, esok, ataupun peniaga-peniaga yang tak kira masa, berniaga demi mencari nafkah, demi mencari rezeki yang halal. Kita doakan semoga diberikan keberkatan dan diberikan apa ni, semoga dilimpahkan lagi rezeki anda semua, insyaAllah. Baik, selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat kita yang sedang memandu. Mandu kenderaan apa pagi ni? Kereta banyak. Kadang-kadang nak pilih salah mana satu nak bawa kereta ni, contoh. Okay, jadi yang mana dalam pemanduan, macam biasa, hati-hati dalam pemandu. Ingat orang yang tersayang. Mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja ke, ataupun ada yang mencari makanan, mencari sarapan di kedai-kedai yang berhampiran. Pilih kedai-kedai yang bersih dan juga berkualiti. Itu yang penting. Harga nombor dua. Yang penting bersih. Okay. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Wak Dan dan juga Ira Milpan, Senja Asmara.

Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel dia. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-manda di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat orang kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di macam nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama.

0: Eh, nampak bahagian lah macam jamu ni. Dia whatsapp dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
0: Aduh, dengan saing pun mu nak rahsia kau. Siapa tu?
1: Aku panggil dia Mike. Nama pun dia Michael.
0: Hah? Mike? Michael? Mu ni orang mana tu?
1: Kau petinya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Eh, jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa dia itih jahat?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkena kan tu?
1: Aloh, tak ada gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku video. Gana Nina.
2: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada ayah mangsa. Ramai dah terjerat, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dia berhati-hati. Usah mudah terpersona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
3: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
4: Pesanan untuk anda yang mana ada apa ni love scam. Ini yang berlaku. Banyak juga kes-kes yang berlaku di Malaysia, di negara kita. Ini terbarulah di Kuala Terengganu. Seorang penuntut institusi pengajian tinggi awam IPTA rugi lebih RM56,000 selepas terperdaya sindiket love scam oleh seorang wanita yang hanya dikenali menerusi aplikasi Telegram. Menarik juga cerita ni . Apa yang dinyatakan oleh pihak polis, mangsa berusia 22 tahun membuat laporan polis petang semalam selepas menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan. Katanya lagi, mangsa berkenalan dengan seorang wanita yang menggunakan nama Maria Adibah Abdul Aziz melalui aplikasi Telegram pada 11 Mei lalu. Dan suspek mendakwa bekerja di sebuah syarikat pemasaran dalam talian di Kuala Lumpur. Sebelum meminta mangsa meminjamkan wang kononnya tujuan bayaran kepada syarikat tempat kerjanya. Jadi suspek turut menawarkan untuk menunjukkan bahagian sulit badan serta menjalinkan hubungan intim sekiranya mangsa membuat bayaran kepadanya. Ni terpengaruh dalam skam lah ni . Terpedaya dengan hal itu, mangsa melakukan kira-kira 45 transaksi antara 11 Mei hingga 4 Julai lalu menggunakan akaun bank miliknya. Semua pembayaran dibuat melalui kod QR ke akaun yang diberikan suspek dan membabitkan nilai keseluruhan RM56,375. Okay, mangsa yang tidak pernah bertemu suspek dan hanya berhubung menerusi mesej di aplikasi Telegram sahaja. Itulah bahayanya . Kadang-kadang tu tak berjumpa lagi, tapi dah percayakan orang bulat-bulat. Jangan. Kalau anda ada jatuh cinta kepada seseorang, jangan jatuh cinta lagi. Cuba bertemu mata dulu. Bertentang mata dulu. Lepas tu bertentang mata, pergi jumpa keluarga kedua-dua belah pihak. Okey, barulah boleh jatuh cinta. Kalau jatuh cinta di alam maya, ini bahaya sebenarnya. Inilah berlakunya . Melibatkan kerugian RM56,000. Saya tak tahulah macam mana dia cara mereka berkenalan apa semua. Cuma nakyanya love scam ini kebanyakan terjadi buat mereka yang single ataupun yang susah nak cari pasangan. Maknanya kalau ada yang nak berkenalan tu pakai ikut sahut je. Jangan. Kadang-kadang tu ada yang mengambil kesempatan ke atas kita. Tambah-tambah lagi kalau mereka tahu kita ni ada duit. Duit apa contohnya? Duit saraan ke? Ataupun duit ganjaran ke, apa-apa semua, bonus ke. Mereka tahu sebenarnya duit kita masuk berapa puluh ribu. Tak, masa ni lah para scammer ni yang akan membuat kerja mereka untuk menarik keuntungan daripada kita. Jadi kita lah menjadi mangsa, menangis di pucuk katil. Tak, apa ni, menangis di pucuk katil, menangis lah. Kalau rezeki, dapatlah balik. Kalau tak ada rezeki, asyikah sajalah ya. Jadi hati-hati nak berkenalan dengan seseorang. Pastikan orang itu wujud dan juga jumpalah dengan keluarga. Barulah boleh dikatakan cinta dan boleh berbincanglah untuk ke jinjang pelamin. Macam tu baru betul. Ini dia pencuri hati Aida Jebat. Dan selepas ini lagu daripada Elina Haris dan juga Mark Adam, Hanya Dirimu, Kelantan FM. Good pagi.

0: We are ready.
1: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Aku nak tanya mu ni, Syahid.
1: Apa yang nak tanya? Apa dia, apa dia?
0: Gak guano nampak kalah bek ni menagi guano ni. Amo nagi di Kuala Lumpur di KL. Pada bawa bek kai selimut, kai sarung, kai tola.
1: Tentulah biyo.
0: Gak mau nagi dengan kapa dia, Syahid.
1: Amo nagi dengan kereta lah biyo. Tupi saya amo biyo.
0: Mungkin masa ni ni Syahid aku nak tanya mu. Alah aku percaya tak ngatuk ke Syahid.
1: Dia gini lah biyo. Kalau ngatuk kita tidur biyo. Bukan kena tekek kita tidur nyusuh apa biyo.
0: Padu kita nak tidur mana Syahid?
1: Tidur mana? Tidur lah kereta biyo. Ah biyo.

0: Oh, tempat selamat pun banyak pergi ni tidurlah kereta dia.
1: Bapa ni rana siapa kematian tidurlah kereta ni cuma rakyat bapa ni rana.
0: Iyalah biyo, kita nak pergi mana-mana kaya petis sekali kita kena sebi dulu.

0: aku naik serung-gerung nama ayat gitu. Bukanlah nama nak takut habis saing kita sama besar. Sama-sama kita. Oh, tersusah. Ini tulur. Ini tulur. Tersusah. Bakal tulur belakang pun kita. Kokoh mana pun. Kena ingat habis saing. Keracunan. Karba monoksida. Pembunuh senyak habis saing. Bapa habis kita senyak juga lah. Habis kok mati habis. Habis. Bukan ke senyak mati ni. Kesenyak jenerol. Orang yang cerita ha, tidur ada kereta. Dia duduk tidur kena kopi. Tak payah kak. Berat lah. Tak payah kena. Oh dia tengah mandi kak. Tu payah kedai tutup. Sekeping kita tak klik lagi ya. Berat lah. Kabar-kabar dia keping tutup. Kita nunggu lagi. Kalau aku. Memang tak tahu. Kedai ni orang nak tengok dia. Dia nak tutup lama. Dia duduk lagi. Dia saya mau bodoh.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Okey, jadi Overhealing 5 Amangkan dan juga Aris Kapila. Mohon saya menghiburkan pagi anda. Okey, dan terima kasih yang dah muat turun aplikasi RTM Klik. Jangan lupa muat turun secara percuma sahaja. Ini dia, kita layan dulu lagu persembahan pada Dara Ayu dan juga Bajul Danu, Rindu Aku Rindu Kamu. Dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza Rencong. Tepat pukul 8, kita ikuti Kelantan sana sini.

0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan San Sini, edisi Jumaat 17 Julai 2026. Kerajaan Negeri Kelantan memberi jaminan setiap kawasan hutan simpan yang dibatalkan pewartaannya bagi tujuan pembangunan atau penerokaan akan digantikan dengan kawasan lain bagi memastikan keluasan hutan simpan terus dipelihara. Jaminan itu turut meliputi isu pensyahwartaan hutan simpan Temangan di Macang yang dikaitkan dengan aktiviti pelombongan granit. Kawasan berkenaan baru-baru ini dinyahwartakan sebagai hutan simpan bagi membolehkan kelulusan yang diberikan sebelum ini dilaksanakan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri membuka laluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bertaraf antarabangsa kepada pelajar tahfiz menerusi tajaan pengajian diploma kejuruteraan mekanika penyelenggaraan pesawat di Universiti Dongyang Mirai, Korea Selatan. Seramai 10 pelajar tahfiz terpilih sebagai kumpulan perintis program itu.